0: kita jujur enggak. Oh. Tapi BTW Baskara lagi sakit. Kemarin enggak jadi enggak bisa liat. Ini. Tapi aku agak miris sih sebenarnya karena kenapa? Dari situ kayak orang-orang pada bilang gimana sih ini panitianya? Wah, ini refund apa segala macam. Maksud aku kayak kalau misalkan kamu mengidolakan seseorang, kayaknya enggak bakalan menuntut orang itu tetap tampil meskipun lagi sakit enggak sih, teman-teman?
1: Iya, namanya emang kondisinya memang enggak memungkinkan untuk hadir.
0: Bener, terus sakit itu sakit vertigo, enggak bisa lah itu di gimana-gimana
1: dipaksakan ya.
0: Bener. Tapi jadi apa ceritanya tadi? Clue-nya makanan.
1: Jadi ceritanya makanan. Jadi teman aku itu sering pamer kalau dia mau makan babi. Kayak habis ini aku makan babi. Nanti aku mau makan babi. Terus teman aku tuh nyelutuk, "Coba kalau mau makan babi itu ngajak-ngajak, tapi jangan bilang kalau itu babi."
0: Astagfirullah.
1: Astagfirullah ya. tapi kan memang sebenarnya memang ada kata-kata yang bilang kalau kita tuh enggak, kalau memang kita enggak tahu ya enggak apa-apa,
0: kan,
1: wajar.
0: Tapi kan tempatmu sudah pada pakai. Nanti lain kali aja kita enggak bisa bilang, jadi kan kita enggak dosa soalnya kita enggak tahu. Tapi kan itu tahu.
1: Iya, tahu. Iya. Tapi enggak pernah enggak sengaja kemakan. Enggak,
0: alhamdulillah enggak sih.
1: Oh, juga enggak pernah sih.
0: Cuman jujur katanya teman-temanku yang non muslim pun juga kayak mereka jarang makan B2 sih.
1: Teman aku juga karena kan mahal. Kalau teman aku sih mahal, jadi dia lebih prefer yang makan kayak ya udah yang kayak kita biasa makan ayam, sapi, ikan kayak gitu.
0: Cuman yang masih menggoda itu kalau misalkan ada jadi aku beberapa waktu yang lalu tuh lewat di salah satu jalan di kota Samarinda, di Hidayatullah situ deh kalau nggak salah nama jalannya ya, teman berdua. Terus ada satu warung bakmi. Terus baunya tuh enak banget. Wih, enak banget nih.
1: Biasanya kalau di sini kan ada tulisan halalnya enggak sih? Nah,
0: ada, itu ada tulisannya halal haram ya. Cuman kayak haram gitu. Ada tulisannya jelas kayak bakmi babi gitu.
1: Oh.
0: Tapi pas belum sadar kayak enaknya ini bau mie-nya. Aku ngajak bubuanku makan di sini. Nah, pas aku lagi isi bensin, bensin. Terus pas keluar aku lihat dengan besar-besar bakmi babi. Enggak bisa makan.
1: Enggak baca ya, coba enggak usah baca. Atau enggak misalkan enggak sengaja enggak.
0: Tapi kayaknya kalau maksudnya misalkan kita pun misalnya aku enggak baca,
1: gak baca.
0: Gitu kan, terus tiba-tiba masuk gitu kan, "Bu, makan sini dua." Nanti kan ibunya pasti
1: iya, bilang, pasti notice. Gitu. Tapi aku pernah lihat ada Vita di gitu di luar negeri, dia tuh di Korea. Jadi teman-teman muslimnya tuh memang lagi makan. Cuman kan kalau di luar negeri kan memang susah ya nyari makanan halal gitu kan. Karena kan kalau di sini ada labelnya, di sana tuh enggak ada kecuali kalau kita nanya.
0: Ini dibikin dari daging apa
1: gitu. Iya. Nah, mereka tuh udah makan tapi tuh baru nyadar kalau ternyata di meja ajumanya itu kan kalau di Korea namanya ajuma ya, ada kepala B2 itu. Dan mereka tuh udah selesai makan gitu dan mereka tuh natap-natapan sama ajumanya itu terus kayak cuman kayak tatap-tatapan gitu loh, Kak.
0: Iya, ajumanya pun
1: kayak kontak ya. Doang ajumanya kayak kayak cuman ketawa-ketawa.
0: Ajumanya pun bingung kayak ada yang boleh ada yang enggak ya, mungkin
1: ya, mikirnya mikir gitu ya.
0: Makanya mungkin, untuk kita yang muslim harus hati-hati lagi sih, teman berdua. Cuman kalau ngomongin soal toleransi lagi, sumpah ya, aku selalu salut sama teman-teman kita yang non-muslim yang kayak kalau ada yang kayak gitu tuh pasti selalu diingetin gitu loh, yang kayak jangan di sana tuh ada gini-gininya atau kayak yang misal ada restoran Chinese baru buka gitu kan ya, terus nanti aku tuh disuruh tanya dulu kayak yang ini tuh nanti biasanya mereka pakai ini tanyain dulu pakai apa enggak, atau kayak kalau misalkan milih menu gitu suka dia yang milihin kayak kak ini pakai mirin nggak, kak ini pakai ini nggak, oh ini enggak, oh ya sudah kalau gitu ya udah pesen gitu.
1: Gitu teman nonis kita tuh sangat perhatian.
0: Iya kayak yang kita ternyata dicintai seugal-ugalan itu.
1: Dan teman aku yang memang suka ngomong kalau pengen makan ini, pengen makan ya B2 itu, dia tuh selalu misah kayak misalkan aku di rumah lagi ada ini, aku pengen makan ini, nanti kalian pisah aja, nanti kita ketemu lagi habis ini gitu. Jadi dia memang kalau pengen makan itu ya dia misah dari kita gitu loh, Kak, enggak ngikut kita gitu.
0: Tapi aku ingat sesuatu. Sumpah ya, ini aku ngerasa kayak yang hatiku langsung menghangat gitu loh pada waktu itu. Jadi
1: kenapa?
0: Kan aku kan kerja juga nih di tempat lain, teman berdua. Terus habis itu kayak ada meeting lah waktu itu akhirnya. Terus tapi meetingnya di rumahnya. Terus bilang lah, ditanyain kan, "Kak, hari ini berapa orang yang datang?" Karena aku cuma berdua, ya udahlah. Leaderku bilang, "Kami cuma berdua aja hari ini." "Oh, oke, Kak." Ternyata kami dipesenin nasi kotak.
1: Terus
0: karena mereka di rumah tuh lagi ada acara ulang tahun. Jadi yang dirayain di meeting itu sekalian dan pesan daging B2. Jadi kayak, "Kak, ini Kak buat kakaknya soalnya di rumah lagi ada daging B2 biar kepisah." Kayak yang, "Ya ampun."
1: Perhatian
0: iya,
1: banget.
0: Iya, aku yang kayak langsung menghangat banget hatiku yang kayak, "Ya Allah, ternyata tuh kayak mereka tuh
1: kan udah tahu kalau ajarannya kita tuh gimana juga.
0: Iya, terus akhirnya kayak mereka tuh juga mau tetap memuliakan tamu dengan tetap menjamu tamu dengan cara yang aman dan tetap boleh kita nikmati kayak bener. Gitu-gitu loh teman berdua.
1: Dan bahkan ini juga aku sangat banget kalau misalkan bulan puasa kemarin dan mungkin dari bulan puasa kemarin sampai saat ini juga teman-teman aku yang Indonesia selalu nyari tempat kelompok yang kayak kita cari yang ada tempat buat sholatnya ya, kayak gitu.
0: Iya benar.
1: Memang hangat banget ya pertemanan emang ini.
0: Indonesia itu selalu dikenal dengan toleransi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita tetap kompak, tetap solid, tetap ya itulah pokoknya
1: bersatu.
0: Amin.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Tadi tuh Kak Sulis sempat mention kalau Indonesia tuh jadi negara yang toleransinya tuh kuat banget. Dan ternyata memang Indonesia ini diakui toleransinya di dunia tuh peringkat ke-7.
1: Luar biasa, tapi jujur ya, kayak kita tuh bener-bener ini loh teman berdua, apa sih namanya, sangat-sangat toleransi. Maksud aku kayak tadi sempat aku bahas sambil nge-recall lagi. Kalau nggak salah kita tuh bantu koreksi ya teman berdua. Kalau nggak salah kita tuh pernah ada either dua hal deh. Kalau nggak salah di kemarin itu di lebaran terakhir kita tuh sholat id sampai jamaahnya itu sampai ke depannya gereja yang itu terjadi di Jakarta, which is di Masjid Istiqlal. Dan kayak nggak masalah, malah bantu parkir apa segala macam, kayak oke iya aja. Dan kalau nggak salah ingat dulu tuh kita pernah lebaran itu
0: pas weekend
1: dan itu dimana waktu teman-teman kita yang Nasrani itu melaksanakan ibadah gitu kan. Jadi kayak barengan. Jadi bayangin gak sih the real mangu in real life. Kau di sana, aku di seberangmu. Itu kayak keren banget.
0: Asalkan kan gak apa-apa ya temennya beda agama. Tapi kalau pacaran beda agama susah ya.
1: Siapa ya itu?
0: Tapi di tempat aku juga gitu. Kalau tempat aku tuh sih kemarin tuh parkirannya itu yang dijaga sama orang muslim.
1: Iya,
0: jadi orang muslim tuh ikut membantu pas Natal. Kan parkirannya itu membludak gitu lah tempatnya. Tempatnya, aksesnya tuh kayak susah gitu buat parkir. Jadi teman-teman muslim itu bantuin jadi tukang parkir.
1: Ih, seru sih. Maksud aku kayak kita selalu tapi menurut aku ya, yang ngebikin kita tuh sekeren dan kayak terlihat benar-benar setoleransi itu tuh karena ada satu budaya yang sampai sekarang juga masih terus dilestariin sih, gotong royong. Kayak kita suka saling bantu membantu gitu loh. Tau nggak sih kayak
0: Kak, bentar lagi kan kurban. Tau nggak, di tempat aku itu kan memang kita tuh dalam masjid itu satu RT, apa sih bahasanya, RT-RT gitu kan masjid itu. Jadi tuh mau misalkan si rumah itu punya orang muslim kah, yang huni orang non muslim kah, tetap dapat daging. Jadi memang semuanya itu dapat rata gitu. Jadi orang masjid itu enggak membeda-bedakan mana sih harus muslim yang dapat daging kurban, enggak, mereka semua dapat gitu.
1: Dan itu ngebuktiin lagi kalau kita sebenarnya setoleransi itu loh. Tapi jujur sih emang sekarang kayak kalau gotong royong deh, kalau enggak ada gotong royong kayaknya kita juga ya udahlah, kamu kerjanya sendiri gitu kan. Ya,
0: bener.
1: Dengan adanya kerja bakti, gotong royong apa segala macam ini, menurut aku kayak ya udah orang tuh ngumpul jadi satu, akhirnya kebiasaan lah gitu loh.
0: Bener.
1: Akhirnya tolong menolong dan ngebikin kita juga lebih familiar lagi dengan berbagai macam perbedaan.
0: Benar. Dan namanya juga kita hidup bersama, ya udah saling beriringan aja sama-sama kan.
1: Benar. Dan menurut aku kayak sesimpel mungkin kamu ngelihat ya teman berdua, ya udahlah kan cuma jaga parkir doang, emang kenapa gitu. Itu kelihatannya hal yang
0: biasa aja,
1: yang simpel, yang biasa aja gitu kan ya.
0: Ternyata, menurut aku ya, bagi mereka yang non-muslim tuh kayak wow, ternyata kita ini memang sama-sama gitu loh Kak.
1: Benar-benar. Dan nggak semua orang mau kayak gitu loh teman berdua. Maksud aku kayak ya bayang, ya nggak usah lah, nggak usah semua orang deh, kita deh yang terdekat. Kalau misalkan udahlah aku capek, aku istirahat aja, itu kan juga ibadahnya mereka, udahlah biarkan aja gitu. Pasti akan ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Makanya suka keren banget kalau misalkan kayak yang di case-nya Garnis di tempatnya yang menjaga parkiran pada saat sholat id, apa tarawih apa segala macam, itu yang non muslim malah kayak yang ya Allah kok bisa ya mereka willing to melakukan hal yang
0: dan juga pembagian daging kurbannya itu ngerata, nggak cuman ke muslim tapi juga non muslim. Itu sih yang kayak kalau dengar cerita teman aku tuh yang kayak aku dapat daging kurban loh tadi kayak gitu,
1: jadi ikutan excited.
0: Kita jadi ikutan makan daging di hari kurban itu.
1: Dan biasanya kalau lebaran haji gitu teman berdua kita kayak yang teman-teman kita sama yang muslim atau non muslim, yang muslim ataupun yang non muslim pasti bikin sate kayak ada daging kurban nih banyak, kayak kita bikin sate.
0: Bikin sate tuh enggak ngegrill gitu.
1: Tapi jujur daging kurban kalau digrill alot.
0: Enggak, tapi kalau kakak aku tuh dia ngirisnya tipis-tipis banget.
1: Iya, tapi tetap aku pernah nyoba. Kok keras ya?
0: Berarti kakak aku jago masaknya ya.
1: Mungkin ya, atau kayak ya udah deh, ntar lebaran haji ke rumahmu ya.
0: Oh, boleh deh.
1: Bener ya?
0: Takut banget.
1: Iya. Aduh.
0: Kita lebaran di sini aja enggak, Kak?
1: Ya udah, ayo.
0: Ayo. Kakak yang masak ya.
1: Bleh.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: halo-halo.
1: Bagaimana
0: ini sih
1: dari cuacanya? Pagi jujur mataharinya malu-malu meong.
0: Iya, malu-malu meong.
1: Tapi menurut kamu hari ini cuacanya bakalan kayak gimana?
0: Aku berharapnya sih gak hujan ya, karena aku seharian ini beraktivitas. Tapi ya ngelihat cuacanya tuh kayak mendung-mendung mau hujan
1: ya Allah,
0: gitu.
1: Semoga nanti pas kuliah, pas garnis kuliah hujan.
0: Aduh doanya ya, nanti aku manggil itu pawang pawang hujan.
1: Tapi daripada ini ya, daripada kita nebak-nebak cuaca hari ini kayak gimana dan bingung-bingung teman perdo, langsung aja kita tanya sama ahlinya.
0: Iya.
1: Hari ini kita dengerin informasi perakiran cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Ada Kak Fatuh yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silahkan Kak Fatuh.
2: Selamat pagi teman Pro 2, Sobat BMKG. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Baik Sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari. Angin secara umum bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Sementara itu untuk perakiran cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 hingga 1,5 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Angin secara umum bertiup dari daerah utara hingga timur laut dengan kecepatan angin di laut mencapai 20 km per jam. Menulis surat di atas kertas, surat ditulis sambil membaca. Selamat melanjutkan aktivitas, selalu waspada perubahan cuaca. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Fatu.
1: Terima kasih sama Kak Teguh. Makasih Kakak Fatu.
0: Oke, mantep banget ya.
1: Kita kalau sama Kakak Fatu harus duel pantun. Jujur, aku tadi berpikir pantun 15 menit ya.
0: Lama banget ya, aku kira 2 jam.
1: Lebih lama. Tapi tadi informasi perakiran cuaca pagi hari ini teman-teman berada, semoga membantu. Hari ini bakalan cerah berawan, semoga tidak ada hujan meskipun potensinya ada ya.
0: Ada, nanti sore akan ada hujan ringan katanya.
1: Semoga hujan ringannya pas kamu sudah sampai rumah. Amin. Udah mandi, udah ganti baju, udah
0: tinggal rebahan ya.
1: Tinggal rebahan gitu ya.
0: Iya.
1: Anyways, pada selamat pagi teman Prodo juga masih akan lanjut lagi temenin kamu di 88,5 FM sampai nanti di jam 10 pagi. Skip stay tune 88,5 FM, teman
0: terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
4: Kau bisa patahkan kakiku.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

0: Merapati 88,5 FM teman berdua barengan sama Sulis dan juga Garnis. Kita masih ngobrol-ngobrol ngobrol. Yang pasti bukan ngobrol sih.
1: Iya, emang kita ngobrol apa?
0: Gak ada jualannya juga ya kak, snack juga gak ada.
1: Bener, kalau dikasih sih gak apa-apa.
0: Astagfirullahaladzim, gas teman berdua. Anyways, ini kita masih ngobrolin soal gimana toleransi ada di Indonesia juga ya. Tapi menurut aku kayak kalau balik lagi ngomongin soal topik kita, penting gak sih kita tuh tahu atau cari tahu sama atau sekedar kenal sama agama lain tuh menurut aku penting. Karena kayak supaya kita gak salah-salah gitu loh. Misalnya kamu baru masuk ke satu tempat terus habis itu kayak enggak tahu tuh di sana yang mayoritasnya apa segala macam, jadinya kan kayak agak kikuk. Dan gimana kamu cara bersosialisasinya gitu loh, teman-teman.
1: Benar. Dan juga biar kita tuh enggak salah paham sih, Kak. Kan kita tuh sering kayak suka enggak tahu dan penasaran dan sering ngomongnya tuh ceplos-ceplos. Jadi kan kalau kita udah nanya kan kita tahu kalau kayak gini tuh enggak boleh. Kalau kayak gini tuh kayak gini
0: bener.
1: Jadi ya wajar sih kalau kita penasaran dan nanya-nanya.
0: Bener. Sama kayak kadang tuh ya teman berdua kayak kita tuh nanya-nanya atau kayak kita sekepo itu sama teman-teman kita yang non-muslim tuh akhirnya dapat jawaban yang kayak, oh ternyata kalau di tempat kalian tuh emang ya, sama aja ya, gak boleh kalau melakukan hal-hal yang kayak begini ya. Karena dulu waktu, jujurnya waktu zaman aku kecil ya teman-teman berdua, kayak misalkan di tempat di Islam itu tuh kita gak boleh ini, kita gak boleh berkata kasar gitu kan.
1: Nah, bener.
0: Aku pikir di agama lain tuh boleh, ternyata ya sama aja gak boleh gitu loh teman berdua. Dimana ya agama itu pedoman hidup yang mana mengatur itu supaya jadi lebih baik lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sama kayak yang ini, pacaran. Dulu kan orang-orang tuh kan namanya kita mayoritas, jadi mereka tuh tahu kan kalau misalkan dalam Islam tuh nggak boleh tuh pacaran. Jadi mereka tuh kayak selalu negur gitu, bukannya kalian nggak boleh pacaran gitu ya. Tapi terus aku kayak kepo lagi nanya, emang di agama kalian juga nggak boleh pacaran? Terus mereka tuh ada rata-rata yang bilang kayak sebenarnya nggak boleh sih,
0: ya,
1: sebenarnya
0: kayak
1: boleh
0: gitu
1: kayak gitu. Iya, sama aja sebenarnya semua agama itu mengajarkan yang tadi, kebaikan.
0: Betul, nggak ada yang kayak di agama ini hal-hal buruk itu diperbolehkan gitu. Enggak sih teman-teman, karena balik lagi namanya juga agama, jadi pedoman hidup di mana ya semua orang harus ngikutin supaya hidup ini jadi lebih tertata,
1: lebih baik
0: lagi.
1: Iya,
0: gitu loh.
1: Jadi sebenarnya kita sama aja.
0: Kalau di tempat kita sih pacaran nggak boleh, apalagi pacaran sama kalau di tempat kita pacaran nggak boleh, apalagi pacarannya sama mantan yang udah diputusin karena
1: gitulah teman-teman.
0: Nggak boleh kayak siapa. Kayak teman kita yang namanya Paujian loh.
1: Tapi kan kalau kita bahas agama, berarti pacarannya nggak boleh. Maksudnya kayak susah, mending hindarin untuk pacaran beda agama.
0: Pacaran aja nggak boleh gimana?
1: Iya. Pokoknya kayak, ya pokoknya beda agama lah ya, karena kayak sulit untuk dilanjutkan.
0: Iya, karena nggak ada yang bisa dipilih sih teman berdua, antara kamu dan dia sama-sama penting. Udahlah dengerin lagu aja, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Jangan lupa nanti di jam 9.30 kita juga bakal ngobrol sama narasumber kita, ngobrolin soal gimana sebenarnya perlu gak sih kita mengenal agama lain
1: dan perlu gak kita sih toleransinya itu gimana.
0: Menul.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Jin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Teman Prodia Merapat di 88,5 FM. Kalau kita ngomongin soal toleransi beragama, ini menurut aku sih udah jadi isu yang sekarang lagi sangat-sangat dibahas juga gitu ya teman Prodia. Karena apa? Karena ya udah jadi concern dan sekarang tuh udah pada mulai melek semua gitu loh, kayak ternyata penting banget kita untuk saling menghormati satu sama lain.
1: Benar,
0: gitu.
1: Karena kedepannya tuh kita gak bakal bisa ketemu yang sama ya, terus yang sama kayak kita muslim, terus kan pasti kedepannya kita bakal kerja sama orang yang memang beda agama sama kita. Jadi ya mau gak mau mulai ditanamkan toleransi dari sekarang.
0: Betul-betul, dan menurut aku sih teman Prodia gak harus apa ya, kita tuh mengerti yang sebegitunya, kayak yang
1: apa tuh?
0: Apa ya? Kayak kita tuh terlalu masuk ke mereka tuh,
1: enggak
0: perlu. Tapi
1: perlu.
0: Setidaknya ada knowledge yang umum aja udah bisa kita tahu, supaya kita juga sama-sama bisa mengerti dan kita ternyata ada bahan untuk terlihat buat, dekat
1: bener,
0: gitu.
1: Dan kadang-kadang topik-topik kayak gitu tuh juga bisa buat bahan cerita kita, Kak. Kita sering nanya ke mereka tentang agama mereka, dan itu sebenarnya cuma buat penasaran, pengen tahu aja, dan mereka juga nanya ke kita karena penasaran juga.
0: Benar-benar. Tapi paling ini apa sih bikin kita happy tuh kalau misalkan ada orang yang ternyata lebih paham, lebih apa sih namanya, lebih notice kebiasaan-kebiasaan kita daripada kita sendiri yang kayak iya, kayak misal nih aku sholat aja gitu kan. Terus habis itu temenku yang non muslim tuh biasanya suka nemenin aku, temenin aku yuk sholat gitu kan. Kayak biasanya sholat di musola kampus.
1: Teman aku gitu, dan bahkan teman aku itu nungguin aku.
0: Boleh
1: gak sih mention namanya?
0: Boleh.
1: Oh, nama Maria. Dia suka banget temenin aku ya.
0: Maria.
1: Temenin Maria.
0: Oh, Maria.
1: Iya. Dia tuh misalkan aku minta tolong, temenin aku dong wudu, mau sholat, tungguin
0: iya,
1: ya.
0: Dan gitu. Itu kayak emang ayo
1: gitu dan kan. Dia tuh sempat tanya gitu, boleh kak aku masuk?
0: Iya, bener.
1: Dan bahkan ke masjid aja dia kayak, boleh kak aku nunggu di dalam? Dia kayak gitu. Terus aku bilang, boleh kok boleh. Tapi dia sempat kayak ngerasa lagu karena dia gak bejilbab gitu.
0: Bener. Tapi emang ini sih, kayak teman-teman kita yang non muslim tuh luar biasa sih teman Prodia. Kayak ya aku ditemenin sampai selesai. Jadi kayak kalau di musola kampus itu, ya namanya kita tidak tahu ya barang-barang kita di belakang kayak gimana. Biasanya kalau misalkan sendiri aku tuh taruh di depan. Nah karena itu dia, udah taruh sini aja nanti aku jagain. Jadi dia di belakang duduk sambil kadang tuh kalau aku sudah lihat selesai gitu kan, dia lagi main HP atau enggak. Kayak kadang pas aku sudah salam tuh kayak kita ke kanan dulu baru ke kiri kan. Nah pas ke kiri ngelihat dia gitu kan, dia ngeliatin kita. Lah kamu ngapain dari tadi? Aku ngeliatin kamu.
1: Iya kadang dia ngeliatin kita sholat juga sih.
0: Iya. Nah dari situ kayak yang akhirnya dia tuh notice kebiasaan-kebiasaan kita teman berdua. Kayak yang pernah satu waktu temenku tuh bilang kayak gini, loh Sul kamu kok sebentar banget, biasanya kamu habis itu berdoanya lama. Iya lagi bener-bener.
1: Gila sampai notice ke hal yang kayak gitu.
0: Iya bener-bener sampai di notice gitu loh teman Prodia. Dan menurut aku sih kayak gak ada yang lebih indah dari perbedaan yang akhirnya juga dirayakan sebegitunya.
1: Nanti kita dirayakan ya.
0: Semua aku dirayakan. Kenapa sih gardis?

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari yang awalnya teman berdua emang harus tinggal berdampingan karena keadaan yang memaksa kita, bukan memaksa sih, kayak yang emang di Indonesia memang kan harus kita harus berdampingan gitu kan ya, sampai akhirnya kayak kita hidup berdampingan tuh udah jadi life skill.
1: Dan bahkan kita tuh paling banyak agamanya loh di Indonesia, ini ada 6.
0: Iya iya bener ya, kalau dibandingin sama negara-negara lain ya.
1: Biasanya kan cuma satu aja atau dua, tapi kita beragam.
0: Ini beragam banget ya, sesuai sama beragam budaya,
1: beragam agama gitu.
0: Jelek banget.
1: Emang gak bakat ya jadi penyanyi ya.
0: Maaf. Makanya dia gak jadi penyanyi teman berada.
1: Iya.
0: Tapi jujur emang kayak hidup berdampingan ini secara gak langsung tuh emang jadi life skill kita. Dan kita dituntut untuk bisa apa ya, cakap untuk bisa gitulah, karena ya kalau misalkan kamu nggak hidup berdampingan sekarang nggak bisa saling toleransi. Menurut aku kamu nggak bakalan bisa survive in this economy and in this life gitu ya. Bener. Teman berdua,
1: karena ya tadi kayak aku bilang juga, kedepannya tuh kita bakal ketemu banyak orang, bukan cuma agamanya tapi kepribadian yang beragam.
0: Bener.
1: Dan kadang seseorang itu juga mencerminkan agamanya.
0: Benul. Jadi kayak
1: kita nggak bisa menang orang dari agama aja.
0: Bener. Dan menurut aku sih juga kayak kalau misalkan ada satu kejadian yang entah kurang menyenangkan gitu ya, yang dialami sama atau yang dilakuin sama satu orang, menurut aku kita nggak bisa ngejudge itu satu rombongan, kayak satu golongan.
1: Bener.
0: Kayak ah ini udah pasti nih orang si orang A ini tuh pasti begini gitu, karena balik lagi itu adalah oknum-oknum yang melakukan, bukan satu rombongan.
1: Bener, walaupun kita gotong royong tetap aja itu oknum.
0: Bener, ya? Kalau yang kayak gitu kita gak gotong royong. Masa iya sih kita gotong royong gotong royong dalam hal keburukan gitu kan.
1: Bener.
0: Ya.
1: Karena untuk semua agama ngajarin kebaikan.
0: Bener. Apa sih? Iya, karena kan ya pedoman hidup kita agama gitulah ya teman berdua.
1: Jadi kalau misalkan ada salah satu orang yang berbuat buruk, jangan salahin agamanya, jangan salahin rombongannya, tapi
0: salahin orangnya, salahin oknumnya.
1: Bener.
0: Bisa jadi Garnish katanya suka enggak jadi.
1: Aduh, fitnah ya.
0: Ah, itu fakta. Fakta.
1: Jangan disebarin dong kalau gitu.
0: Jadi ya udah deh, dengerin yang satu ini teman berdua. Jangan lupa nanti gabungan ya.
1: Iya. Yeah.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
1: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: gak sih kak waktu kecil tuh dibilang, eh jangan temenannya sama beda agama, temenannya sama agama aja, nanti kita jadi gak bagus, jadi ikut-ikutan mereka gitu.
1: Bener. Dan itu kayak yang menurut aku stereotype yang sekarang alhamdulillahnya udah bergeser. Kayak dulu tuh aku gak tahu ya teman berdua, tapi dulu emang pas aku masih kecil kayak orang-orang pada bilangin yang kayak teman-temanku, eh gak boleh tahu, kenapa anak kecil bahasnya kayak yang, eh gak boleh tahu main kesana nanti kamu jadinya jelek juga loh, ih kayak gitu-gitu kan ngomongnya. Dan kayak yang, akhirnya kita sendiri takut gitu, sampai yang aku notice banget itu pas SMA ada temanku yang non muslim, teman berdua yang dia tuh sampai takut untuk bersosialize sama orang lain karena kayak dulunya ternyata pas SD tuh dia gak ditemenin gara-gara dia beda agama sendiri gitu loh. Dan itu kayak yang, loh ayo El gak apa-apa, ayo kita datang aja ke rumahnya si A si B gitu, kita lebaran biasanya keliling-keliling, ayo sudah gitu kan. Nah dia tuh bilang kayak, ya aku gak enak, emang aku boleh kak datang nanti aku gitu-gitulah.
0: Terus kayak dia takut kayak gak ada mau temenan sama dia.
1: Nah terus akhirnya dia tuh cerita, kenapa sih kamu kok kayak sungkan banget, gak apa-apa tuh loh orang semuanya diundang, gak apa-apa ayo ke rumahku, kayak gitu-gitu kan. Terus dia cerita, iya jadi dalam dulu tuh aku begini gitu. Terus kayak kita jadi, ih sedih banget, sengaruh itu loh teman berdua. Untungnya sekarang kita tuh gak perlu jadi sama dulu untuk bisa membaur, untuk mingle, untuk jadi kita bareng-bareng gitu loh.
0: Sekarang toleransinya kan udah kuat banget.
1: Benar-benar.
0: Dan kakak pernah gak sih ngalamin ini, kayak kakak tuh ngeliat teman kakak yang gak berjilbab tapi nyangkanya tuh dia, nyangkanya tuh kiranya dia tuh
1: non muslim ya?
0: Iya non muslim, aku sering banget kayak gitu.
1: Iya aku
0: kayak,
1: juga
0: aku sampe bilang, hah kamu muslim, kamu gak kayak muslim banget.
1: Jujur
0: sih
1: jujur kayak yang gitu. Ini kan kalau misalkan teman berdua sering dengerin berdua pasti gak asing lagi sama Irin. Aku tuh masih sering kira Irin itu adalah non muslim.
0: Emang dia muslim?
1: Tahu gak sih teman berdua, jadi Irin itu namanya Anissa Maharani.
0: Oh iya.
1: Iya, aku kayak yang,
0: aku enggak lihat dari namanya tapi aku dari mukanya.
1: Iya, jadi setiap kali kayak aku misalkan, "Iya Kak, aku pulang kampung gini." "Loh, kamu lebaran ngapain pulang kampung?" Terus dia bilang kayak, "Loh, Kak, kan aku kamu muslim." Jadi kayak pada heboh lagi loh.
0: Aku tuh enggak tahu enggak sih kalau sekarang tuh bahasanya bedi.
1: Ya.
0: Jadi teman aku tuh kayak baby gitu lah stylenya, makeupnya kalau di kampus tuh tetap baby banget. Sama aja kayak style buat jalan. Jadi tuh aku nganggap dia tuh kayak, bukan berarti makeup baby dan style baby itu non muslim, yang enggak gitu ya teman produ. Cuma maksudku tuh kayak auranya tuh kayak non muslim banget. Jadi tuh aku sering nanya. Pertama kali nanya sih aku kayak, "Kamu Islam kah?" Aku tuh ya gitu. Aku langsung kayak frontal gitu nanyanya to the point. Terus dia bilang, "Hah? Iya aku Islam, emang kenapa? Emang aku gak Islam banget ya?"
1: Terlihat
0: gitu.
1: Berbeda aja kan. Aku ngerasa kayak gitu kan teman berdua. Terus akhirnya pas udah tahu kalau dia muslim atau kayak dia remind lagi, "Loh kak aku kan muslim," itu aku jadi merasa bersalah kayak, "Ya maaf ya Irin, gak sengaja." Gimana ya namanya itu udah alam bawah sadar. Tapi alhamdulillah sih sekarang kayak, ya kita merangkul semuanya gitu loh. Mau agama apapun kita tetap satu, kita tetap kompak. Apalagi ngasih rating bintang 1 ke hutan Amazon, ke Namsan Tower itu kita kompak banget kemarin teman berdua.
0: Kompak banget ya kita ya. Kita bersatu teguh, bercerai runtuh.
1: Bercerai kita berantakan.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Garnis. Nah, kalau tadi kita ngobrol udah berdua aja, teman Prodo. Hari ini kita ngobrolnya udah rame-rame nih. Hmm, kita langsung impor dari dari Samarinda seberang, teman Prodo. Hari ini kita bakal ngobrolin soal penting enggak sih kita kenal sama agama lain barengan sama Bapak Dr. Muhammad Fajri MPD. Beliau ini jadi bagian dari Pusat Moderasi Beragama UINSI Samarinda. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Gimana Pak hari ini kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Perjalanan dari Republik Samarinda gimana Pak?
1: Lumayan lah, lumayan, 30 menit lah.
0: Lumayan jauh
2: lumayan,
0: ya.
2: Lumayan, setengah jam.
0: Nah Pak, tadi sepagian kita tuh udah ngobrolin soal gimana sih pentingnya kita toleransi terhadap sesama gitu. Tapi yang masih jadi question mark, jadi pertanyaan besar adalah sebenarnya penting nggak sih kita tuh mengenal agama lain gitu Pak?
1: Ya, kalau bicara penting nggak pentingnya, ya adalah pisannya sebenarnya ya. Kalau misal bicara ritual, mungkin kita nggak perlu kali. Yang sifatnya lebih tradisi ya, lebih culture-nya dia yang lebih ritual, lebih apa sisi mistisnya mereka, mungkin nggak sampai sana kita spiritualnya. Tapi kalau bicara sosialnya penting. Misal ucapan Selamat Natal selama ini kita sering
2: sering dipertanyakan sering, bisa boleh nggak
1: ya,
2: sih
1: debatnya itu terus nah ini coba kita ini ya coba kita mungkin kita diskusi aja tapi kalau saya secara pribadi Selamat Natal itu kalau misal kita ngucapin Selamat Natal yang bagi yang Muslim toh tidak mengurangi keimanan. Ya, karena itu sifatnya lebih sosial. Artinya lapisannya bukan lapisan ritual yang menyinggung simbol-simbol suci. Jadi hanya sekedar menghormati ya selamat Imlek apa segala macam itu ya. Senten te koile kongsi faca itu biasa aja. Karena itu kan doa sebenarnya. Ya, kalau bicaranya di dimensi sosial penting deh. Artinya apa yang mereka secara sosial itu enggak lakukan, kita enggak usah sentuh ke sana. Artinya yang sampai ke dimensi sucinya, dimensi ritualnya, kalau itu nggak perlu.
0: Oke, artinya memang kita perlu melakukan itu untuk kita survive sebagai makhluk sosial gitu lah ya bisa dibilang ya Pak ya.
2: Jadi sebenarnya nggak apa-apa asalkan kita nggak ngikutin ajaran mereka aja.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah tapi Pak kalau ngomongin soal toleransi sekarang ini gimana Pak? Apalagi kan Bapak juga sering bersinggungan sama mahasiswa hari-hari ini Pak.
1: Bagus sih, artinya kalau dari kalau di kampus ya di tempat saya kan ya Muslim semua.
0: Betul.
2: Oh iya.
1: Cuman kalau bicara sosial mungkin yang agak ras, suku dan lain-lain ya oke itu mungkin sudah biasa. Tapi kalau di dalam kurikulumnya kampus, kalau bicara masalah beda agama itu ya sangat moderat. Karena kita ya saya kasih contoh deh yang lagi viral tau nggak nih? Film ini? Dokumenter.
0: Benar.
1: Kalau sudah nonton?
0: Jujur Pak baru intronya saya.
2: Saya belum tapi lagi rame banget sih sekarang rame dibahas.
1: Itu kan di sana mayoritas mohon maaf non Muslim ya Katolik kayaknya kalau nggak salah. Tapi kalau kita yang Muslim nonton kita punya rasa ingin bantu, ingin ya ada empati ya gitu ya. Artinya ada sisi kemanusiaan. Nah dari situ tuh artinya kenal kita nggak boleh ganggu ritual mereka, tapi sisi kemanusiaannya di situ kan ada beberapa potongan kesehatan belum sampai aksesnya pendidikan belum sampai akses. Kepedulian kita di wilayah sosial yang seperti itu. Tapi kalau bicara yang ritual nggak. Yang penting kita sudah tahu di sana mayoritas ini tradisinya mereka mohon maaf makanannya apa. Kita nggak. Tapi kita boleh. Sisi moderatnya atau sisi sosialnya kita masih bisa berkomunikasi dari nilai kemanusiaan.
0: Okay.
1: Itu kalau itu pasti anu deh apa lebih banyak di kurikulumnya kita apa bahasanya kalau di SDM itu moderasi beragama.
2: Okay. Jadi sekarang moderasi agama itu makin sering dibahas ya Pak?
1: Sebenarnya moderasi beragama itu kan dia bagian ini anu ya rentetan loh. Kalau di pembangunan sumber daya manusia kita itu di Indonesia itu kan ada dulu namanya zamannya yang dulu namanya revolusi mental udah lewat tuh. Habis itu nggak lama ada pelestarian budaya udah lewat juga. sekarang moderasi beragama ya masih berjalan, cuman yang kan dia hierarkis ya. Begitu sudah lewat moderasi beragama, orang-orang sudah moderat nih, masyarakatnya sudah moderat, sudah saling bisa nerima. Nah, dia ada yang paling terakhir itu namanya budaya literasi dan inovasi kreativitas. Jadi ada, kalau kita masih ada belenggu antar agama, suku dan ras, kita nggak bisa memobilisasi kreativitas kita. Pasti ada dinding-dindingnya masih.
0: Nah, itu. Bisa jadi yang A sesuai di A ajat belum ke B gitu ya, Pak itu. Ya. Nah, Pak, tadi tuh dari pagi kami juga cerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi. Karena kan kita enggak sedikit juga punya teman yang dari non-muslim gitu, Pak. Dan kami tuh sering kayak yang mungkin kepo kali ya, Pak.
2: Penasarannya tinggi banget.
0: Penasarannya tinggi. Sebenarnya hal itu boleh enggak sih, Pak, dilakuin? Karena kan sometimes kita juga nanya kayak, "Oh, ternyata kalau kamu ibadah tuh kita jadi lebih banyak tahu gitu loh." Tapi kita terlalu banyak nanya. Sebenarnya ada batasan yang harus kita tanyakan sama teman-teman kita yang non-muslim enggak sih, Pak?
1: Boleh. Ya itu tadi, jadi sisi sucinya, sisi ritualnya kita enggak, maksudnya kita enggak boleh sentuh, kita enggak boleh nyampur. Tapi kalau untuk taunya, untuk kenalnya boleh. Mereka hari ini toh anunya sembahyangnya. Oh ya sudah, jangan diajak nonton konser dari hari ini, jadi jangan.
2: Saling menghargai juga.
0: Tapi Pak, kan ibaratkan kalau misalkan kita ngomongin soal agama lain ya, bukan ranahnya kita gitu kan ya, orang yang selama ini tahu. Terus menurut Bapak, kenapa sih orang tuh kok kayak mikir takut gitu untuk mengenal agama lain? Sekedar untuk tahu aja gitu, takut gitu loh, Pak.
1: Biasanya dia ini ya, kalau di lawan katanya moderat itu kan radikal ya. Ya kita gak bisa menjustice dia radikal dan calon teroris kan, enggak mungkin ya. Jadi bisa jadi dia pemahamannya, lingkungannya dia ngasih apa, memframing pandangannya dia untuk di lingkungannya dia begitu. Jadi jangan sampai mengenal, jangankan itu, maksudnya teguran mungkin kayaknya mungkin dia diajarin jangan itu, padahal biasa aja. Mana tahu kalau ada apa-apa yang lebih tahu tetangganya itu.
0: Betul.
1: Urusan lain itu, tangannya bekas apa kita nggak tahu.
0: Iya.
2: Tapi emang lingkungan itu mempengaruhi banget. Takutnya ada stereotip yang kayak orang bilang tuh nggak usah kenal agama itu, nanti kamu ikut-ikutan, jadi nggak bagus kayak gini gitu kan.
1: Enggak lah.
2: Iya. Kalau zaman dulu sih gitu ya, Pak ya. Kalau dulu, soalnya pengalaman saya gitu.
0: Saya waktu kecil dibilangin gitu, Pak, kayak yang jangan kamu nggak usah kesan, nanti kamu ikutan ini. Tapi ternyata seiring berjalan waktu setelah saya besar, kenapa ya dulu kok orang-orang pada mikir kayak gitu?
2: Iya, nakut-nakutin gitu.
0: Nah, Bapak ada nggak, Pak, pengalaman kayak gitu? Mungkin dulu. Jauh banget pas kecil kayak Bapak sudah didoktrin atau mungkin kayak ya ada pengalaman-pengalaman begitu, Pak?
1: Saya kalau dari keluarga sendiri, kalau dari sisi ibu ya, memang ada yang beda. Nah, cuman ya itu tadi, nggak sampai ke sisi ritualnya apa segala macam, cuman ngucapin aja kan. Nenek itu mu'alaf konghucu. Jadi ya tetap ini masih bisa, tapi kan jauh ya.
2: Jadi lama banget ya dari Buyut-Buyut ke sananya lagi.
1: Jadi masih ada yang dikenal apa namanya, bukan muslim. Jadi tapi tetap ngucapin biasa aja. Tapi enggak sampai datang. Kalau minta ampau mungkin boleh lah ya.
0: Tapi kalau open house diundang datang enggak, Pak?
2: Iya.
1: Open house datang, cuman saya, ya mereka kan paham juga ya.
0: Benar.
1: Sekarang tuh udah terbuka banget masalahnya. Jadi saya ngambilnya yang kemasan, nggak ngambil yang olahan.
2: Dihidang. Berarti Bapak makan kue keranjang juga?
1: Iya, benar-benar gitu lah. Gini-gini. Minuman yang kemasan, bukan yang dihidang. Kita nggak tahu sendoknya. Mungkin mereka udah ngasih tahu, aman itu sendoknya udah.
0: Oke.
1: Ya kita lebih hati-hati aja.
2: Hati-hati.
1: Lebih banyak hati-hatinya. Tapi tetap menghormati.
0: Pak, kita kan juga muslim nih yang mayoritas kan kalau di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang luar Indonesia, kan gak sedikit juga teman-teman kita yang ada di Indonesia nih, kuliah, kerja di luar negeri gitu. Gimana sih, Pak, untuk tetap mempertahankan prinsip, ya udah kita pegang teguh agama kita dulu deh gitu. Sementara di sana kan pasti banyak struggle-nya ya, Pak. Cari makanan halal mungkin susah, cari tempat ibadah juga susah gitu, Pak.
1: Kalau di luar kan kalau saya perhatikan teman-teman yang kuliah lanjut studi di sana, saya pernah tanya, memang ada tempat khusus sih sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Jadi yang kumpulannya Indonesia, mohon maaf yang mayoritas Muslim, biar ada tempatnya mereka sendiri yang, jadi ya sudah diatur lah intinya. Okay. Ya mereka sendiri, bukan negaranya yang ngatur. Yeah. Ya. Mereka kumpulan mereka, komunitas mereka okay. yang ngatur. Kita di sini aja, kalau mau ibadah di sini, mau sholat di sini, sudah ada tempatnya. Kalau ngeliat filmnya Rudy Habibie kan kayaknya zaman itu
0: iya susah oh, banget, iya, susah banget. Benar-benar.
1: Cari tempat tinggal ya filmnya ya kita nggak tahu.
0: Iya ya, lagi nggak tahu yang kita terlalu meresapi filmnya. Ya.
2: Oke oke.
0: Tapi berarti memang ini ya Pak, maksudnya kita juga sudah dipermudah dengan apa namanya kemajuan zaman sekarang ini bagaimana gitu ya. Okay. Nah kalau ngomongin soal stereotip.
2: Benar.
0: Tadi kan sempat kita singgung sedikit ya. Oh, jangan gabung sama yang A B C D nanti kamu bla bla bla gitu. Tapi sebenarnya stereotype ini tuh lahir gara-gara apa sih, Pak? Apakah gara-gara minim interaksi kah, minim literasi kah atau apa, Pak?
1: Minim literasi salah satu mungkin ya. Yang paling mempengaruhi itu ya kita tuh kalau dalam hal perilaku ada dua paling yang mempengaruhi. Yang pertama orang yang kita temui, yang kedua buku yang kita baca. Ya, kalau orang yang kita temui kan lingkungan berarti.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Keluarga, teman, ya sekolah mungkin guru dan lain-lain. Tapi kalau buku literasi, ya literasi juga bagian dari termasuk budaya ya. Ya, itu bisa jadi ya faktornya. Tapi dia lebih banyak menurut saya di lingkungan. Kalau literasi itu kurang menyentuh lah, mungkin bacanya teoritis banget, lebih banyak pengalaman sosial lah.
0: Berarti memang harus kenalan dulu ya Pak?
1: Iya harus kayak kenal, harus tahu dia.
0: Oke, tapi susah nggak sih Pak untuk menghilangkan stereotip-stereotip tertentu gitu, apalagi tentang stigma tentang agama gitu kan ya, dimana kita juga beragam dari Sabang sampai Merauke yang sukunya nggak cuma satu dua ya gitu.
2: Dan agamanya juga bermacam-macam.
0: Benar.
1: Problemnya kalau di kota beda ya, kalau di kota dengan yang di pedesaan. Ya bedanya pertama mungkin ya bisa jadi literasi lebih berpengaruh kalau untuk di pedesaan. Kalau di kota kan kita nggak tahu nih, siapa dia apa kita nggak pernah tanya dan itu sangat apa namanya privasi kalau kita tanya pas masa kita kenalan namanya siapa
0: agamanya
1: apa. Nah, kalau di pedesaan kan kelihatan banget jumlah orangnya kan sedikit. Jadi lebih apa namanya dinding pembatasnya kayaknya kelihatan banget. Kalau di kota enggak.
0: Oke. Justru berarti lebih enakan kalau misalkan di kota kita ya udah lebih lolo gue-gue lah ya.
2: Lebih gitu sendiri-sendiri, tapi kan kalau di pedesaan yang orangnya cuma sedikit kita lebih sering mencampuri hidup orang lain. Tapi kan tadi tuh kita sempat mention ya Pak, kalau misalkan kita tuh juga sangat terbuka dengan agama orang lain, sangat penasaran banget itu gimana sih cara kita tuh tetap menjaga identitas agama kita.
0: Tapi tetap sambil terbuka kali Pak ya sama tetap agama, kenal lah sama agama lain, orang lain. Gitu.
1: Tergantung apa namanya keperluannya. Misal gini, kita berteman itu kan contoh di tempat kerja pasti ada yang berbeda agama. Itu pasti kan pembicaraannya ya seputar kerjaan. Ya enggak, maksudnya enggak sampai menyentuh yang hal-hal yang lain-lain kecuali mungkin memang dibuatkan kayak komunitas ya. Ada namanya apa namanya? Pemuda lintas agama itu apa namanya? Anaknya FKUB itu.
0: Oh, nah,
1: itu kan ada tuh. Itu mereka ngumpul tuh, yang anak muda-mudanya ngumpul di situ. Ya mereka enggak peduli mereka itu agama, tapi mereka berkegiatan. Ya sosial ya model kayak gini, kegiatan kayak gini mereka ada. Jadi enggak ada batasnya. Jadi tetap ada apa namanya kontaknya tetap ada.
0: Yang pastinya sih tetap harus yang kita harus eling lah ya Pak sama diri sendiri ya.
1: Kan
0: sendiri.
1: Kita bisa ngukur. Ya, masa ketika mengucapkan apa namanya kalimat yang di yang contoh tadi ya. Selamat Natal atau Imlek. Rasa enggak di hati itu iman di agama kita menurun? kan enggak ya?
0: Enggak juga enggak sih, karena ya udah, itu kan bahkan kayak kalau tapi untuk mengakali itu sih Pak, kalau saya pribadi cari aman deh ya gitu. Kan nanti kita enggak nanyainnya kayak selamat Natal ya enggak, tapi okay. Kayak kemarin Natal ya gimana gitu.
1: Ya. Boleh diganti gitu boleh.
2: Tapi saya juga penasaran Pak, soalnya kan beberapa teman saya tuh ada yang muslim itu tapi kayak terlalu sama non muslimnya sampai ngomong kayak nanti kalian masuk aja deh agama Islam. Maksudnya kayak bercanda-bercanda bercandanya itu terlalu gitu. Itu gimana ya Pak menanggapinya? Kalau saya ada di situ tuh terus ngelihat sekeliling saya kayak gitu tuh gimana ya menanggapinya?
1: Kalau circle-nya dia mungkin biasa kali ya.
2: Oh iya.
1: Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba sama orang yang baru, nah itu yang jadi problem. Kan biasa.
0: Benar.
1: Ini enggak kata ini boleh apa enggak nih ya?
2: Iya. Saya kan itu kan jatuhnya kayak dakwah tapi maksa gitu ya.
1: Iya. Kan komunikasi sekarang itu kan anak muda sekarang, mohon maaf, ujungnya kalimatnya tuh ada
0: ya imbuhan kata
1: imbuhan
0: yang tidak perlu ya.
1: Kalau saya nyebutnya wakof ya. Wakof itu tuh kalau dulu kan mungkin orang tua kita ini ngomong-ngomong apa kamu? Kalau sekarang tuh lebih harmonis kayaknya.
0: Sekarang udah dinormalize ya Pak ya. Gitu. Kayak kurang lengkap
1: kalau nggak kayak gitu kayaknya bukan bestie kayaknya. Gitu. Nah, curiganya dia sudah masuk ke tahap itu. Udah ngomong, udah kamu sini gabung sini aja. Ikut Jumatan deh.
2: gitu ya. Nah, okay.
1: Yang satunya juga gitu. Ayo temani ke gereja. Kalau temani aja nggak apa-apa. Kalau sampai masuk. Terus.
2: Nah itu orang muslim gak boleh masuk ya Pak?
1: Boleh.
2: Oh boleh.
1: Maksudnya ritualnya.
2: Saya kira gak boleh.
1: Kembali ke ritualnya. Oke. Kalau ritualnya gak boleh.
0: Tapi kalau masuk gak apa-apa, gak apa-apa. Karena ada keperluan mungkin.
2: Oh iya
0: ya kan?
2: Atau kayak kalau mau melihat aja itu gak apa-apa sebenarnya.
1: Gak apa-apa.
2: Tapi takutnya ada perasaan.
0: Izin tapi nanti kamu main masuk.
1: Tergantung kadar imannya.
2: Oh iya. Jadi semua tergantung iman.
1: Tiba-tiba masuk tangga, naik tangga ke satu sudah goyang tau,
2: langsung keluar aja.
0: Tapi berarti untuk candaan-candaan ini Pak dikembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalkan memang nyaman kayak ya udah itu tidak, itu cuma dianggap angin lalu aja ya udah gitu. Tapi sebisa mungkin jangan atau gimana Pak?
1: Ya kalau dari pertanyaan tadi kan kayaknya kurang etis ya.
0: Join.
2: Walaupun sudah terlalu bestie kurang etis ya.
1: Kurang etis. Artinya ada sisi ya hati kita itu kan ada yang paling dalam itu yang bisa ngakuin kamu gak boleh gini. Anggaplah gini, contohnya mencuri. Dia tahu kalau mencuri itu gak boleh. Tapi dia tetap mencuri. Hatinya itu tetap bilang ini gak boleh, ini gak boleh. Nah itu hati yang paling dalam itu yang apa namanya ngasih tahu itu kalimat itu seharusnya gak boleh keluar. Join sini. Walaupun bercanda aslinya kan nggak boleh keluar.
0: Dikit-dikit login.
2: Oh iya login ya bahasanya sekarang ya.
1: Secara umum kurang etis.
0: Oke. Nah Pak, mungkin untuk closing statement kita obrolan hari ini Pak, boleh sedikit ditutup dengan kalau misalkan moderasi beragama itu tidak ada atau kayak kita tidak ada kemauan untuk saling mengenal agama yang ada di sekitar kita, apa yang bakal terjadi nantinya Pak?
1: Ya kalau tahapan manusia bersosial berkehidupan, yang pertama kan dia harus social mobility, artinya dia bisa kenalan, bisa interaksi, bisa komunikasi, itu dulu modelnya. Tapi kan harus luas, dia tidak perlu mandang agama, suku, ras dan lain-lain. Okay. Setelah dia sudah bisa masuk ke sana, ada namanya creative mobility. Dia baru bisa ngungkapin idenya, gagasannya. Lah kalau kita masih terbatas dengan dinding-dinding itu, creative mobility-nya nggak jalan. Ya model kayak ya media-media kayak gini, itu kan nggak bisa masuk ke tempatnya yang apa namanya ke seluruh masyarakat kalau nggak menghilangkan identitas-identitas itu, karena kita nggak sampai ke sana, kita cuman bisa edukasi. Nah, ini kan bagian dari edukasi yang begini-gini, kita diskusi, kita edukasi, ngasih pemahaman baru, ngasih wawasan baru. Oh ada ternyata kalau kita masih memandang atau paradigmanya masih terbatas, ya yakin kayak influencer tuh nggak peduli dia followersnya siapa, sukunya apa, ya modelnya gitu.
0: Berarti mudah-mudahan nanti kedepannya dengan adanya moderasi beragama yang sudah sering diterapkan di semua lini ini ya Pak, semua jadi lebih baik ya Pak.
1: Amin.
0: Dan tetap kompak ya Pak.
2: Tetap kompak.
0: Kompak ngasih rating 1 ke
2: kemana?
0: Namsan Tower. Okay. Terima kasih Bapak hari ini sudah berkenan hadir. Benar-benar perjalanan yang jauh ya teman-teman. Mudah-mudahan gak kapok ya Pak. Nanti di lain kesempatan kalau ada kesempatan lagi boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Pak, pastinya. Itu tadi teman Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Sulis dan juga Garnis. Kita udah obrolan dan abis ini bakal lanjut lagi ditemenin barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama kami. Sulis pamit
2: dan Garnis pamit.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 update tepat di jam 10 bersama suara Sia Habibi. Informasi pertama, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti kembali memanggil Neymar Junior karena yakin sang pemain mampu memberi dampak besar di Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu akan mencatatkan penampilan keempatnya di ajang tersebut setelah sebelumnya tampil pada edisi 2014, 2018, dan 2022. Kehadiran Neymar dianggap penting sebagai sosok senior di ruang ganti Seleção. Informasi kedua, The Walt Disney mengumumkan produksi musim kedua serial Moving dengan kembali melibatkan kreator Kang Full dan sutradara Kim Song Hoon. Serial ini bertujuan memperluas semesta superhero Korea yang sukses secara global. Sejumlah pemeran utama seperti Ryu Seung Ryong, Han Hyo Joo, Jo In Sung, Ryu Seung Boom kembali bergabung, sementara aktor muda Kim Do Hoon dan Go Yun Jong, Shim Dal Gi serta Won Gyun Bin juga akan turut tampil. Informasi terakhir, pemerintah akan memperluas uji coba digitalisasi sistem perlindungan sosial ke 42 kabupaten atau kota mulai Juni 2026. Tahap awal sebelumnya dilakukan di Banyuwangi pada September 2025. Perlinsos Digital menjadi sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun dengan fondasi infrastruktur publik digital terbaru. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

Dari kawasan siaran Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibi dan aku sudah ada di Pro 2 Hitlist hari ini teman Pro 2. Dan kita sampai merapat di jam 12, nanti kamu bisa request-request lagu teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kami di 0812584878885 atau di Instagram kami di @rrpro2samarinda. Sudah aku buatkan question boxnya. Kamu mau lagu apa hari ini? Bisa kamu pilih aja, mau lagu Indonesia bisa, lagu Western bisa, Korea pun ada teman Pro 2. Jadi kamu gak usah khawatir, langsung aja request di situ dan bisa juga langsung melalui aplikasi @RRI Digital ya teman Pro 2. So ini ada satu lagu nih buat kamu, ada dari Hearts to Hearts yang judulnya Apple Pie.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan lagu pertama yang bakal aku sebut ini dari request kamu di Instagram nih, teman Pro 2, ada dari Kak @nabila_apsarini nih, yang minta ya, katanya request di ujung minggu Mesahira Kak Habibi. Makasih. Sama-sama. Ini ya, langsung aku putarin aja buat kamu Kak Nabila. Ada dari Mesahira nih yang judulnya Di Ujung Minggu.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
4: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
3: Tuh kan dengari.

Lanjut teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Aku mau bacain requestan satu lagi nih ya, dari Instagram sebelum kita pindah ke WhatsApp ya, karena di WhatsApp sudah ada yang request juga tuh teman Pro 2. Dan aku memilih requestan dari kak ini aja deh, Luvcarla underscore. Luvnya L-U-V ya teman Pro 2, L-U-V-V Carla A underscore. Minta lagunya Raisa nih teman Pro 2, yang judulnya Mantan Terindah. Waduh, siang-siang nih ya. Belum siang, masih pagi nih teman Pro 2. Masih pagi, ingat mantan. Tapi gak apa-apa, Kak Luvcarla, kita setelin aja nih langsung buat kamu. Ada Raisa dengan Mantan Terindah.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Masih lanjut teman Pro 2 ya, kita mau, kan tadi aku bilang dari ini ya, dari Instagram gitu ya. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk ngelihat dari WhatsApp nih. Karena sudah ada yang request nih di WhatsApp teman Pro 2, jadi pengen dengerin dari Utopia nih. Jadi dari Kak siapa nih? Kak siapa? Kita cek dulu, ada Kak Lara Purnamasari yang minta lagu dari Utopia yang judulnya Rasa Ini Indah. So, ini langsung aja kali ya Kak Lara, aku setelin Utopia Rasa Ini Indah.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut di Pro 2 Hitlist sampai kita merapat nanti di jam 12 siang. Dan lagu selanjutnya nih ya, requestan ada, kan tadi lagunya Indonesia semua tuh teman Pro 2. Dan akhirnya ada lagu dari Korea nih teman Pro 2. Langsung aja kali ya, ini adalah senior dari segala senior ya teman Pro 2, yang dimana mungkin kalau orang-orang tahu K-pop pasti tahu mereka gitu loh. Ini dia Girls' Generation dengan Forever One.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Rapat di jam 11, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibie, dan semakin banyak nih teman Pro 2 requestan di Instagram. Mungkin aku bakal milih salah satu yang apa ya, yang request lagu yang paling rame nih teman Pro 2. Yang dimana ini lagu baru banget ya, masih fresh sekali ini, dari Kak Ed Bilae yang izin request lagu Hacu Salma Salsabil. Katanya semangat siarannya. Ay, terima kasih loh. Jadi ini langsung aja deh, spesial ya buat kamu Kak Salma Salsabil dengan Hacu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Kedua, kita lanjut lagi. Aku masih bacain requestan-requestan dari kamu ya. Kalau mau request bisa langsung di WhatsApp kami di 081258487885 atau langsung di Instagram ya. Aku bikin di story tuh ada question box di situ. Bisa kamu tulis lagunya langsung aja di @rripro2 sama Rida. Dan ini lanjut lagi teman Pro 2, ada requestan lagu ya dari Javier. Iya, Javier lagi. Kayak kenal gitu ya namanya teman Pro 2. So langsung aja kali ya, ini lagunya si Bring Me the Horizon yang judulnya Lost.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Masih banyak requestan yang belum aku baca nih. Jadi aku bacain sesatu nih teman Pro 2 ya. Dan ini dari siapa dulu nih? Dari Kak Liq23 deh ya, yang minta lagunya Nabila Takia yang Cegil tuh. Jadi akan aku setelkan nih teman Pro 2 langsung aja kali ya, dari Nabila Takia dengan Cegil.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Hai teman Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Toh, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Gak terasa teman Pro 2, kita sudah di ujung Pro 2 Hitlist. Dan setelah ini aku bakal balik lagi di Santai Siang. Dan lagu terakhir yang aku pilih untuk disetelin buat kamu ya, buat penutup di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2, ada dari Kak Zania yang izin request lagu Cegil dari Nabila Takia dan Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Karena Cegil tadi sudah kita setelin teman Pro 2, dan berarti waktunya adalah aku menyetelkan lagu dari Samuel Cipta yang judulnya Pencuri Malam.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2 masih barengan sama aku Habibi, dan di jam 12 seperti biasa teman Pro 2 kita bakal ngebahas soal makanan kali ya. Jadi aku tuh bingung ya mau ngomongin makanan apa kali. Mungkin kalau kita ngomongin siang-siang seperti ini kayaknya aku bakal ngerekomendasiin yang berkuah. Maybe karena akhir-akhir ini hujan ya teman Pro 2. Jadi aku bakal ngebagiin apa ya rekomendasi makanan yang sangat-sangat Indonesia nih teman Pro 2. Yaitu adalah soto. Yeay. Jadi kita bakal ngobrolin soto nih teman Pro 2 sampai kita merapat nanti di jam 1. Dan mungkin yang pertama yang bisa aku rekomendasikan dulu nih ya sebelum nanti kita masuk ke azan zuhur di jam 12.11, aku bakal ngerekomendasiin buat kamu teman Pro 2 yang namanya soto Betawi. Kita tahu soto Betawi gimana lah ya, dengan kuah santannya, terus dia gurih, terus ada daging-dagingannya juga, terus dikasih jeroan kalau kamu suka ya teman Pro 2, terus ada tomat yang dimana tomat itu yang bikin seger juga. Dan yang pasti nih ya, ini adalah kesukaan orang-orang nih, adalah emping teman Pro 2. Jadi kalau buat kamu yang pengen soto terus berkuah santan dan berdaging sapi gitu ya, cocok banget teman Pro 2. Siang ini kamu langsung cari aja soto Betawi di Samarinda, pasti ada teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin, janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak, ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala taqullahuma uffin, janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan
2: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud.

Masih barengan sama aku Habibi teman Pro 2 ya. Kita bakal lanjut lagi, tapi sebelum kita lanjut aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu semua nih teman Pro 2. Dan kita lanjut nih ya untuk ngomongin soto. Ini masih ada daging-dagingnya juga teman Pro 2. Tapi ini adalah khas Sumatera Barat yang terkenal di seluruh Indonesia. Jadi hidangan ini biasanya tuh diisi sama daging sapi yang digoreng ya teman Pro 2 sampai kering. Jadi teksturnya tuh renyah. Beda nih kalau Betawi kan tadi dagingnya direbus ya teman Pro 2. Kalau ini kan digoreng dulu biar kering terus biar renyah gitu ya. Kalau dimakan walaupun kuah tapi renyah gitu ya. Terus dia tuh dikasih paru, ada perkedel kentangnya juga, terus ada soun ya teman Pro 2. Jadi ini adalah soto Padang ya. Jadi Padang bukan hanya nasi Padang ya teman Pro 2, tapi ada soto Padang juga kok, tenang aja. Jadi soto Padang itu biasanya disajikan dengan kerupuk merah jambu tuh ya teman Pro 2, yang gak cuma nambah estetika tapi juga nambah tekstur gurihnya. Apalagi tadi gurihnya dari daging yang digoreng dulu terus dikasih kerupuk. Jadi enak banget lah soto Padang ini teman Pro 2.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Okay, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi untuk ngebahas persotoan duniawi nih ya. Tadi sudah ada soto Padang, soto Betawi. Kita akan pindah ke soto apa nih ya? Mungkin kita akan ke soto Banjar kali ya. Jadi kita tahu soto Banjar adalah kuliner yang paling khas banget ya, gitu ya, dari Kalimantan. Dan ini tuh ada rasa yang beda gitu dari kuah kuningnya, terus aroma rempah yang intens banget gitu ya, dari kunyit, serai, jahe, lengkuas, itu yang bikin ketika kita makan soto Banjar itu beda banget rasanya. Dan itu ya disajikan dengan daging ayam yang lembut, terus pakai nasi putih hangat, atau mungkin ada beberapa yang pakai lontong tuh ya teman Pro 2. Dan yang pasti harus ada perkedel yang gurih tuh ya, terus telur rebus serta taburan seledri dan bawang goreng. Jadi soto Banjar ini teman Pro 2 memang apa ya, salah satu mungkin yang sering banget kita temuin di Samarinda gitu. Jadi buat kamu mungkin pengen soto tapi bukan daging bi, karena dari tadi kan soto Betawi daging sapi, terus soto Padang tadi juga daging sapi yang digoreng gitu ya. Dan kali ini soto Banjar ini pakai ayam nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen yang ayam bukan yang sapi, ya bisalah ke soto Banjar teman Pro 2.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2FM.
3: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

Kita lanjut teman Pro 2 ngebahas soal soto-sotoan. Kok ngebahas sih? Lebih ke ngasih kamu rekomendasi ya teman Pro 2. Terus sudah soto Banjar udah, soto Padang udah, soto Betawi juga udah. Mau yang agak beda teman Pro 2 atau mau soto-sotoan? Boleh soto Lamongan deh ya. Ini salah satu favoritku banget nih teman Pro 2 yang kita tahu dia rempahnya beda banget. Dimana kamu bisa nambah banget itu yang namanya koya. Jujur enak banget ya teman Pro 2, aku suka banget itu kalau soto Lamongan dikasih koya banyak-banyak ya, dan dia isinya daging ayam, toge, soun gitu ya. Jadi kalau kamu suka yang ayam-ayaman ya soto Lamongan atau soto Banjar, tapi kalau mau daging soto Betawi atau soto Padang, atau mungkin mau yang beda dari soto-sotoan ada coto Makassar teman Pro 2. Jadi coto ini adalah yang paling beda karena dia kental dan berwarna coklat gitu ya, dan hidangan ini biasanya rasa dagingnya kuat banget, rasa potongan dagingnya melimpah, terus ada jeroan-jeroannya juga teman Pro 2, dimana coto Makassar biasanya tuh pakai ketupat ya, dan itulah yang membuat kayak ketika kita makan coto Makassar karena dagingnya banyak banget teman Pro 2, kita menghabiskan banyak banget ketupat. Jujur kayak 1, 2 kayaknya kurang deh kalau 2 4 deh gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2 mau makan apa siang ini, bisa soto Betawi, bisa soto Banjar, bisa soto Padang, bisa soto Lamongan, atau mungkin mau yang beda, langsung aja ke coto Makassar teman Pro 2.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

88,5 FM, teman terbaik kamu merapat di jam 1, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngebahas tentang info-info olahraga. Yang di mana nih? Pelatih tim nasional Brazil Carlo Ancelotti percaya diri ya, tim asuhannya mampu menjuarai Piala Dunia 2026 karena saat ini tim Samba itu merupakan salah satu tim terbaik di dunia dan siap berkompetisi dengan negara manapun tuh. Jadi, Carlo Ancelotti teman Pro 2 baru aja nih manggil 26 nama pemain yang bakal ngebela Brazil di Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti biasa lah ya, langganan skuadnya ada dari kiper ada Alisson Becker, ada Ederson gitu ya, di back juga masih ada Marquinhos, ada Gabriel Magalhaes dan Casemiro, ada Lucas Paqueta, ada Rapinha hingga Vinicius Junior masih mendapatkan tempat ya teman Pro 2. Yang mengejutkan lagi, ada nama yang cukup lama hilang dari skuad Brazil teman Pro 2. Ini adalah pemain favorit aku gitu ya, kayak dari kecil aku sukanya dia gitu. Pokoknya dia gitu, walaupun banyak banget yang nganggep kalau dia banyak divingnya, tapi menurutku now itu art. Dia adalah si bintang Santos ya teman Pro 2, Neymar Junior. Dia bermain udah lama banget teman Pro 2, yang dimana dia sekarang usianya sudah 34 tahun. Kembali panggilan dari timnas Brazil teman Pro 2 setelah terakhir kali dia dapat panggilan di 17 Oktober 2023. Artinya udah 3 tahun dia sudah tidak memperkuat timnas Brazil, di mana pelatih berkebangsaan Italia tersebut juga memanggil dua nama pemain muda teman Pro 2 yang bakal debut di Piala Dunia, yaitu ada Endrick dan Ryan. Brazil akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh nih teman Pro 2, bisa jadi batu sandungan juga ya di fase grup, di mana dia bakal melawan Maroko, Haiti dan Skotlandia. So perlu kita lihat nanti gimana Brazil. Kalau menurutku sih bakal oke banget, dimana semoga Neymar, kita bisa melihat Neymar lagi bermain di depan bersama Rapinha dan mungkin ditemanin oleh Endrick. Ya kita nggak tahu deh.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
3: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Kita lanjut lagi nih ya teman Pro 2. Di mana Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI resmi memanggil 16 pemain teman Pro 2 untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Voli Putra menghadapi dua turnamen internasional pada 2026. Jadi dari unggahan Instagram PBVSI ya teman Pro 2, skuad merah putih dipersiapkan untuk tampil di AFC Nation Cup 2026 yang akan berlangsung di India pada 20-28 Juni 2026. Setelah itu teman Pro 2 Indonesia akan melanjutkan perjuangan pada ajang Civil League 2026. Jadi kompetisi Civil League tahun ini digelar dalam dua seri ya. Filipina akan menjadi tuan rumah putaran pertama di 15-19 Juli 2026, sedangkan seri kedua berlangsung di Indonesia nih di 22-26 Juli 2026.

Jadi Timnas Voli Putra Indonesia teman pro 2 bakal ditangani pelatih anyar asal Brazil, Sergio Veloso. Sementara program pemusatan latihan dijadwalkan dimulai di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul di 21 Mei 2026 tuh. Jadi PBVSI kembali memanggil offside andalan Indonesia, ada Rifan Nur Mulki untuk memperkuat tim nasional. Selain Rifan, ada setter senior Nizal Julfikar juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Nggak hanya mengandalkan pemain berpengalaman, PBVSI turut memberikan kesempatan kepada 3 pemain. Ini adalah pemain debutan ya teman pro 2 untuk ngerasain atmosfer timnas senior nih gimana ya. Ada 3 pemain tersebut yang namanya Fauzan Nibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif tuh.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram at RRI Produa Samarinda dan Twitter at Produa Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
5: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Teman terbaik kamu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, yang dimana Arsenal itu menumbangkan Burnley dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris. Jadi kemenangan krusial The Gunners, teman Pro 2, ditentukan sama gol satu-satunya yang dicetak oleh pemain asal Jerman, penyerang Jerman, yaitu adalah Kai Havertz. Nah, jadi tambahan 3 poin ini, teman Pro 2, yang membuat posisi skuad asuhan Mikel Arteta di puncak klasemen kian kokoh dengan keunggulan 5 poin nih atas Manchester City. Jadi posisi Arsenal belum sepenuhnya aman sebenarnya, teman Pro 2, karena The Citizen masih mengantongi tabungan 2 pertandingan yang belum dimainkan. Kalau Manchester City konsisten di jalur kemenangan, penentu gelar juara Liga Inggris bakal ditentukan sampai ke pekan terakhir. Jadi laga pamungkas nanti, Arsenal dituntut meraih kemenangan saat menghadapi Crystal Palace untuk menjaga asa angkat trofinya. Di sisi lain, hasil minor ini tidak lagi berdampak bagi Burnley karena tim tamu sudah dipastikan degradasi ya dari kompetisi tertinggi Liga Inggris musim ini dan terpuruk di peringkat 19 dengan koleksi 21 poin. Demikianlah ya teman Pro 2, kita bisa melihat kalau ternyata City bakal bertanding besok kalau nggak salah teman Pro 2 jam 1, dan itu adalah pertandingan yang sangat-sangat menentukan gitu ya. Kalau City kalah, ya udah, berarti Arsenal juara ya teman Pro 2. Jadi kita bakal lihat gimana nanti malam untuk City melawan Bournemouth ya. Nanti Arsenal bakal melawan Crystal Palace di tanggal 24 tuh.

0: boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
5: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Marcelino Ferdinand mengakhiri kisahnya bersama AS Trentin pada musim 2025 teman Pro 2 sampai 2026 ya. Dan dengan manis nih ya, meski ya ada pahit-pahitnya gitu teman Pro 2. Jadi pemain 21 tahun ini datang ke Slovakia dengan status pemain pinjaman dari Oxford United. Jadi bukan Oxford ya, Oxford. Sangat British gitu ya teman Pro 2. Jadi di September 2025, kondisi Marcelino itu gak baik-baik saja. Karena sejak awal musim, Marcelino tuh ya, dia kena cedera terus malam Pro 2. Jadi karena itu pemain kelahiran Jakarta ini gak langsung masuk squad nih. Dia menjalani pemulihan kondisi dulu di klub. Terus setelah sebulan lah ya, pemain yang biasa kita sebut Marceng itu, akhirnya dia jalani debutnya tuh. Dia tampil 45 menit sebagai pemain pengganti saat Trentin berhadapan dengan Skalica. Jadi 2 pekan berselang teman Pro 2 barulah Marcelino bermain sebagai starter. Kali ini dia main 73 menit namun setelah itu tak masuk daftar susunan pemain lagi karena cederanya kambuh lagi tuh. Jadi di hasil diagnosisnya klub, Marcelino tuh cederanya hamstring teman Pro 2 dan harus menjalani operasi pada Desember 2025. Jadi Marcelino ke meja operasi tuh ya teman Pro 2, dia bakal absen panjang banget. Sepanjang 2026 Marcelino gak dapat menit bermain sama sekali. Tapi di penghujung kompetisi, tepatnya dalam laga playoff degradasi, Marcelino main kembali teman Pro 2. Di menit ke-81 Marcelino 8 menit dia main dan menang 3-0 ya. Dan kisah akhir Marcelino di Trentin menjadi indah karena dia bisa datang dan memenangkan pertandingan. Dia dipinjamkan dari Oxford sampai akhir musim ini dan kontraknya bersama Oxford pun akan habis di Juni nanti teman Pro 2. Dan bahkan kita juga apa ya, jarang juga ngeliat Marcelino di timnas ya. Terakhir karena di apa namanya teman Pro 2 lawan Arab Saudi tuh, itu yang terakhir jujur. Abis itu dia karena cedera itulah akhirnya kita jarang banget untuk melihat Marcelino. Semoga Marcelino semoga cepat balik ke performanya karena aku kangen banget melihat Marcelino bermain di depan. Belum lagi kita bisa melihat Marcelino, Ole dan Beckham putra tuh yang di depan. Gimana tuh nanti?

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kempang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: FM。
1: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
2: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
3: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
1: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
2: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
3: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
2: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
1: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
3: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Rapat di jam 2 teman Prodo masih barengan sama aku Habibie dan aku bakal ngebahas soal hiburan buat kamu. Dimana Hello Kitty menggandeng sutradara Moana 2 dan Ultraman Rising untuk mengarahkan film panjang terbarunya nih ya. David Derek Jr. dan John Aoshima dipercaya untuk menemani Hello Kitty debut teatrikal di Hollywood. Jadi Derek Jr. dan Aoshima teman Pro 2 diumumkan menjadi sutradara film panjang Hello Kitty sekitar 6 bulan setelah proyek itu mengantongi jadwal tayangnya tuh teman Pro 2. Karena film Hello Kitty ini kalau tidak salah teman Pro 2 akan tayang di Juli 2028. Jadi dari Variety waktu itu teman Pro 2 memberitakan kalau film telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi distribusikan dengan Warner Bros ya teman Pro 2 Picture Animation bersama New Line Cinema tuh. Kedua sutradara sebelumnya mendatangi kesepakatan bersama Warner Bros. Picture Animation di bawah Bill Damaschke. Dan Beau Flynn selaku produser telah menghabiskan hampir satu dekade tuh bekerja dengan pendiri Sanrio, Shintaro Tsuji untuk mendapatkan hak atas karakter tersebut. Jadi naskah saat ini ditulis oleh Jeff Chan dengan draft sebelumnya oleh Dana Fox, Katie DiPolt, Adam, Jenil Jave, Lindsay Beer dan Tamara Beecher. Dari naskah awal oleh Robert Ben Geren dan Thomas Lennon. Jadi masih belum terdapat detail mengenai plot film itu ya teman Pro 2. Tapi ceritanya dipastikan bakal mengikuti Hello Kitty dan teman-teman yang petualangan sinematik dirancang untuk menyenangkan penonton dari segala usia tuh. Come on. Thank you.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah lebih deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Sore Ceria.
4: Sore Ceria.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
8: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
7: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
9: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita masih lanjut nih ya. Di santai siang teman Pro 2 masih ngobrolin soal hiburan yang dimana di luar sudah hujan nih teman Pro 2. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di jalan ya. Jangan sampai ngebut-ngebut nih, kalau ngebut-ngebut takutnya licin jalanan. So, ada kabar dari Wave to Earth nih teman Pro 2 yang bakal gelar World Tour. Dan World Tournya ini akan dimulai di Vancouver pada September mendatang. Jadi band tersebut juga akan beberapa negara nih di Asia. Ada Bangkok, ada Taipei, sampai ke Kuala Lumpur di bulan November. Tapi sayangnya tidak ada Indonesia di list tersebut teman Pro 2. So kita harus menunggu Wave to Earth mungkin akan konser di sini, tapi kita belum tahu ya kapan datangnya.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih.

0: Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya, dari Yoo Hae-jin dan Im Si-won yang akan berkolaborasi dalam film horor Modap. Sutradara Park Jung-hyun, produksi PO Entertainment nih. Keduanya memilih film Modap sebagai proyek berikutnya dan mulai mempersiapkan syuting secara serius nih. Jadi pihak agensi Yoo Hae-jin, VAST teman Pro 2, dan agensi Im Si-won The Black Label menyampaikan melalui Sport Chosun, Yoo Hae-jin dan Im Si-won sedang mempertimbangkan tawaran untuk Modap secara positif nih. Jadi Modap ini teman Pro 2 itu film okultisme yang berkisah seputar simpul. Jadi film ini tuh merupakan karya yang direncanakan dan dikembangkan bersama oleh Showbox, jadi perusahaan investasi dan distribusi film Exhuma yang dirilis pada tahun 2024 dan mencatatkan rekor box office tertinggi dalam genre okultisme dengan menarik 11,91 juta penonton. Selain itu, sutradara Kang Yun Sung yang menyutradarai film The Roundup pada tahun 2017 tuh ya teman Pro 2 turut berpartisipasi dalam produksi sehingga film ini menjadi sorotan di kalangan industri film. Jadi selain Modap ya, kita menunggu tuh syutingnya di akhir Agustus mendatang teman Pro 2. So itu aja sih teman Pro 2 dari aku ya, karena terima kasih banget nih sudah mendengarkan aku dari jam 10 tadi teman Pro 2, dan akhirnya aku harus pamit undur diri karena setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lain-lainnya. So waktunya aku waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2 ya. Udah jajan belum hari ini? Aku spill, hari ini aku jajannya lumayan banyak. Terus sampai kayak Kak Vera tuh kaget gitu loh dan amazed.
1: Aku kenal sama orang namanya Cindy kan.
0: Kenapa dia, kenapa?
1: Terus dia bilang sama aku mau beli cemilan.
0: Oh iya.
1: Pas datang kok kopi, buah semangka sama onigiri. Itu bukan cemilan.
0: Itu cocok, apa? Cocok,
1: itu makanan.
0: Enggak dong, itu cemilan tapi versi yang kayak lebih gede sedikit, Kak Vera, cemilannya. Karena sekarang tuh kan lagi hujan ya, enggak tahu kenapa kalau yang hujan-hujan tuh kepengen makan yang kayak panas-panas dan anget gitu loh, Kak. Jadi
1: dan buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin ngerasa kayaknya ih kok aku kelaparan, kayak pengen makan gitu kan.
0: Bisa kenapa kenapa?
1: Mungkin aja kosong
0: 08 enggak jangan dong.
1: 1, 3,
0: nanti nanti pada rame orang-orang kayak ngechat gitu loh, katanya ada ini enggak jasa buka alpukat gitu.
2: Enggak sih.
0: Iya, jadi
3: yang kamu mau kayaknya.
0: Iya, kayaknya habis ini memang aku kayak kepengen alpukat gitu, tau kan alpukat kocok teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau misalkan alpukat kocok kan enak.
3: Alpukat kocok sih.
0: Alpukat kocak. Jadi Merinda sendiri kocak. Tolong teman Pro 2. Ya jadi begitulah ya, tadi ada Kak Vera masuk sedikit sedikit mengguncang ruang siar. Oh no. Barengan sama Cindy ya di santai siang kali ini teman Pro 2. Dan aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nanti. So keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kali ini teman Pro2, aku mau ngajakin kamu ngomongin soal kripto nih ya. Dimana pengguna kripto di Indonesia nih berkembang pesat teman Pro2 ya. Sampai tembus 21,3

0: penggunaan kripto nasional. Wow. Terus teman Pro 2 ya, ya. Tolong kedistrak dikit nih teman Pro 2 ya. Terus lanjut pertumbuhan industri dari kripto juga, aku hampir mau bilang apa? K-pop teman Pro 2 ya, salah banget. Jadi untuk pertumbuhan industri kripto ini juga diikuti penguatan tata kelola dan keamanan sistem ya, terutama untuk pengawasan aset kripto yang berada di bawah regulasi undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan alias UU P2SK teman Pro 2. Anyways, kamu tertarik nggak sih buat cobain si kripto-kripto begitu?
1: Tahu lah ikam.
2: Aduh. Ah, lega.
3: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
1: Tahu lah ikam.

0: Yes.
1: Anyways, teman Produa, sebelum kita lanjut nih, aku juga mau ngasih tahu kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan asyar ya, tepat di jam 15.34 waktu Indonesia Tengah, teman Produa ya, untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Tapi sebelum itu juga aku mau ngajakin kamu buat kita dengerin lagu yang satu ini dulu.
2: Now this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Anyways, teman Pro 2 ya, selamat menunaikan ibadah salat asar buat kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan kali ini teman Pro 2 kita move on ke berita selanjutnya. Ya, jadi ya ngomongin soal bensin teman Pro 2 ya, sekarang tuh nggak tahu kenapa kayak segala hal itu kayak naik semua harganya ya. Jadi sekarang nggak cuma bensin doang, tapi rupiah nggak tuh ya. Rupiah melemah ancam harga HP dan laptop juga tuh teman Pro 2. Kalau sekarang ya ke rupiah itu kan sempat menyentuh sampai 17.602 rupiah per dolar Amerika Serikat. Karena ini juga mempengaruhi ke teknologi juga gitu ya. Terutama untuk komponen HP dan laptop. Misalkan kayak chip, layar, baterai, RAM, SSD, dan semuanya tuh masih impor gitu ya, dan perlu emang banget bertransaksi pakai dolar. Untuk harga RAM dan SSD global sendiri ya teman Pro 2, udah melonjak tuh di tahun ini alias di tahun 2026. Ditambah industri dari AI nih ya menyedot pasokan chip untuk data center, komponen untuk HP dan laptop konsumen pun ya makin terbatas teman Pro 2 ya. Terus juga kenaikannya memang belum kerasa sekarang ya, karena emang untuk stok lama masih bisa dijual dengan harga lama. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin soal vendor nih untuk restock atau rilis produk terbaru, harganya nih baru bakal mulai berlaku dengan lumayan tinggi teman Pro 2 untuk lonjakannya.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat pada Senin 18 Mei mengatakan bahwa negara tersebut memperketat pembatasan perjalanan untuk mencegah penyakit Ebola memasuki Amerika Serikat di tengah wabah yang sedang berlangsung di Afrika Timur dan Tengah teman Pro 2. CDC AS juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan badan federal lainnya untuk menerapkan langkah-langkah guna mengurangi risiko masuknya penyakit Ebola yang disebabkan oleh virus Bundibugyo ke Amerika Serikat. Informasi berikutnya, pelatih tim nasional Brazil Carlo Ancelotti percaya diri tim asuhannya mampu menjuarai Piala Dunia 2026 karena saat ini tim Samba merupakan salah satu tim terbaik di dunia dan siap berkompetisi dengan negara manapun. Carlo Ancelotti juga baru saja memanggil total 26 nama pemain yang akan membela Brazil di Piala Dunia 2026. Lalu terdapat nama yang cukup lama hilang dari skuad Brazil, yakni mega bintang Santos Neymar. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan teman Pro 2 di mana dari Kim Chaewon atau Chaewon Lee Seraphim akan mengambil waktu untuk rehat sejenak dari berbagai aktivitas karena mengalami masalah kesehatan. Agensi mengaku akan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Chaewon dan mendengarkan saran dari tim medis secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, Chaewon dinyatakan membutuhkan istirahat yang cukup untuk memastikan kembalinya aktivitas dengan aman. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore nih teman Pro 2. Iya, di sekitaran Jalan M. Yamin sendiri sekarang teman Pro 2 lagi hujan-hujannya. So buat kamu yang lagi di jalan, terutama yang menggunakan motor atau mungkin yang pakai mobil juga, tetap hati-hati di jalan dan jangan ngebut alias pelan-pelan aja teman Pro 2 ya. Apa sih yang dikejar di dunia ini? Ya mungkin itu teman Pro 2 ya, masih barengan sama Cindy di sore ceria kali ini. Aku mau ngajakin kamu buat kenalan sama satu orang ini ya, di mana dia tuh sempat ikut podcastnya Raditya Dika teman Pro 2 ya, dan dia tuh sempat jadi kayak stand up comedian, ibaratnya tuh segala hal tuh bisa dia coba. Ya, jadi kali ini kita bakal kenalan sama Kiesha Alvaro ya, yang merupakan seorang aktor dan penyanyi yang memiliki perjalanan karir yang cemerlang di industri hiburan tanah air. Terus juga ya, Kiesha Alvaro ini juga memiliki wajah yang tampan, dan rupanya pria berusia 20 tahun ini merupakan putra dari penyanyi utama ternama teman Pro 2 ya, dari Pasha Ungu. Dan selama satu jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut siapa sih sebenarnya si Kiesha Alvaro ini. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kiesha Alvaro teman pro 2 ya, punya nama lengkap itu namanya Kiesha Alvaro Putra Sigit ya, lahirnya di Bogor di Jawa Barat itu. Nah terus dia ini lahirnya di tahun 2004 dari pasangan Sigit Purnomo Syamsuddin Salin yang kalau misalkan nama panggungnya itu adalah teman pro 2 Pasha Ungu dan juga Oki Agustina. Jadi dari kedua orang tua kandung ini ya, Kiesha Alvaro ini memiliki dua adik perempuan bernama Shakina dan Nasha. Sebagai putra dan penyanyi ternama nih teman pro 2 ya, Kiesha Alvaro yang juga memiliki bakat menyanyi dan acting ikut terjun juga tuh ke dunia hiburan mengikuti jejak sang ayah. Namun nih karena bakat actingnya lebih baik, jadi memang Kiesha ini lebih cenderung untuk mendapatkan tawaran pekerjaan di bidang film juga ya, dan bermain di sejumlah sinetron dan film Indonesia tuh.

0: sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
5: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
4: Cepat cek budaya. Satu menit buat

sekarang kita ngomongin soal perjalanan karir dari Kiesha Alvaro, teman Pro 2 ya. Jadi Kiesha Alvaro ini memulai karirnya dari dunia hiburan, Kak Vera, sebagai artis cilik. Karena aku tuh sempat kenal si Kiesha. Enggak, kalau Kiesha Alvaro tuh sekarang udah jadi artis besar. Kalau sebelumnya dia merintis dulu kan jadi artis cilik, terus lanjutlah ke artis medium. Nah sekarang udah jadi artis besar gitulah ya, teman Pro 2. Iya, nah jadi pertama kali ya si Kiesha Alvaro ini hadir di salah satu sinetron, membintangi film, bukan sinetron tapi namanya tuh Islam KTP pada tahun 2010 sebagai Kiki. Jadi namanya tuh dikenal sama khayal halayak luas, teman Pro 2, setelah ia merilis album mini bertajuk Lagu Duniaku dengan lagu hits Peluk Cium. Agak ya kisen hak gitulah ya, teman Pro 2. Terus ya begitulah kan lagunya. Nah di tahun 2012, teman Pro 2 ya, Kiesha Alvaro ini kembali mendapat tawaran untuk bermain di sebuah film ya, berjudul Broken Hearts, teman Pro 2. Dari penampilannya tuh di film tersebut, Kiesha ini berhasil masuk ke dalam nominasi penghargaan Dahsyatnya Award 2012 ya, untuk kategori artis cilik terdahsyat pastinya. Terus juga teman Pro 2, Kiesha ini mulai tampil beranjak dewasa juga dengan sekarang ya mendapat tawaran untuk membintangi sejumlah sinetron dan film lainnya kayak Belok Kanan Barcelona yang ada di tahun 2018, Dari Jendela SMP yang sempat dirilis tahun 2020, dan masih banyak lagi tuh teman Pro 2.

0: Halo, Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, enggak satu visi misi.
1: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Masih ngomongin soal Kiesha Alvaro, teman Pro 2, di mana dia ini merupakan apa ya? Bisa aku bilang dia tuh kan baru ya. Maksudnya aku baru kenal dia di salah satu podcast dari Raditya Dika, teman Pro 2 ya. Terus ada satu hal yang aku bikin kagum sama Kiesha ini. Waktu itu dia tuh sempat cerita kan, emang sekarang dia tuh emang lagi banyak ngambil job gitulah ya, di beberapa film, sinetron, sampai mungkin kayak di panggung gitu juga, karena emang dia tuh lagi ngumpulin uang karena pengen ngelanjutkan studinya gitu ke Mesir, teman Pro 2. Terus dia tuh rencananya katanya mau ngambil jurusan fikih. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2, bisa banget sih dicontoh si Kiesha Alvaro ini ya, apalagi sekarang dia tuh emang apa ya, kayak semacam jadi tulang punggung gitulah ya dalam keluarga, karena agak sulit ya teman Pro 2 buat bilangnya gitu. Nah, jadi memang sempat aku sebenarnya pengen bilang satu hal begini, tapi ya udahlah, kita skip aja. Jadi kalau ngomongin soal Kiesha Alvaro, teman Pro 2, boleh banget buat kamu jadi inspirasi gitu juga enggak sih, yang kepengen kuliah ke luar negeri terus juga pakai usaha sendiri gitu.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

takut banget teman pro 2 ya. Ya jadi begitulah. Astagfirullahalazim. Kali ini teman pro 2 aku mau ngajakin kamu buat spill salah satu film terbaru dari Keisha ya. Jadi Keisha ini mulai membintangi berbagai judul sinetron mulai dari remaja, terus juga enggak cuma di sinetron doang, ada juga serial dan film. Salah satu film yang baru-baru ini dibintangi sama Keisha itu adalah Komang. Di dalam film tersebut Keisha ini berperan sebagai Raim Laude dan beradu acting tuh dengan Aurora Ribeiro. Terus aku sedikit kepoin gitu ya, Instagramnya si Keisha ini. Jadi kayak jujur teman pro 2 romantis banget, untuk display picture dari Instagramnya Keisha itu pakai kedua matanya Aurora Ribeiro gitu loh buat jadi profil picture-nya. Dan itu tadi teman pro 2 ya, beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu seputar Keisha Alvaro. Pastinya setelah ini juga masih barengan sama Cindy tapi ditemani sama teman-teman dari DJ. DJ. Wow, tiba-tiba ada suara ngebut tuh teman pro 2. Ya dari DJ Broadcasting School Gen 3 di Sore Ceria, dan kita bertiga bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Keep stay tune di 88,5 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: FM。
1: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu dan
1: yeay.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Selamat sore Ibu. Harusnya Cindy jawabnya bilangnya sore. Kita ulang ya. Okay, selamat sore semuanya.
1: Sore.
2: Gak enak ya excited sendirian. Aduh.
1: Gimana rasanya excited sendirian?
2: Gimana ya? Tepotek sih.
0: Oh, tepotek. Iya, apa yang tepotek?
2: Ya. Beda sama teman Pradu aja ya.
1: Makanya jangan terlalu percaya sama teman.
0: Iya. Barengan sama Cindy di sini dan siapa di depan aku?
3: Alicia,
4: Naswa
1: dan Ferenino.
0: Ya, yeay. Kita berlima karena ada lebih satu sih ya, teman pro dua.
1: Kamu dua, aku dua.
0: Gigi biar
1: begitu. Tujuh. Enak aja katain aku doang.
0: Ya udah deh, bertujuh bakal menggemparkan ruang siar ya. Di sore ceria kali ini. By the way, gimana nih kabarnya dari Alicia dulu?
2: Alhamdulillah baik ya, cuacanya dingin juga mungkin kayak perasaannya
0: dingin juga perasaannya.
1: Gloomy gitu ya.
0: Okay. Kalau Naswa aku enggak mau sih langsung ke Vera.
4: Wah.
1: Ya gitu.
4: Oke.
0: Okay. Ya gitu. Lanjut sekarang Naswa.
4: Oke, okay, baik.
1: Nah, oke. Okay. Jadi teman Pradua. Sangat terlihat ya dari suaranya, coba gimana?
4: Iya, nih teman Pradua. Aku bisa loh roar di sini.
1: Coba.
4: Ya kan.
0: Aduh, maaf kalau mau dong teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 kalau mau dikik aja enggak apa-apa.
0: Iya.
4: Iya, jadi banget kondisi hari ini. Soalnya ini baru tadi pagi tahu sebenarnya.
1: Oh,
4: suara
1: iya?
4: Aku bedanya. Soalnya tadi tuh tadi malam
1: suaranya kayak Chris Dayanti.
4: Iya, benar merdu banget. Iya.
0: Oh. Iya, Raisa. Iya, yang masuk yang orang keempat Diva itu kan, Diva.
4: Iya, benar.
0: Raisa pun kalah kan?
4: Yes, benar.
0: Wah, keren banget teman Pro 2. Kalau misalkan kamu tertarik gitu kan buat kayak pengen ngajakin siapa ya? Buat penyanyi di RT sebelah gitu, bisa langsung hubungin siapa? Naswa.
1: Jadi dia malah jualan ya.
0: Iya, sorry karena
1: tenang teman Pro, tersedia di toko oranye dan hijau.
0: Tapi sore ini kita mau ngomongin apa?
4: Jadi kita mau ngomongin ini lebih ke teman sih.
0: Kenapa tuh teman?
4: Kan teman kadang biasanya ada yang kayak manis.
1: Enggak,
4: di depan. Enggak, teman
1: baik semua.
4: Oh. Iya kan ada kak, bukan?
1: Ya, kasiannya Nasla,
0: temanmu ada yang enggak baik ya?
4: Ada dong tentunya. Teman Pro 2 ada enggak temannya yang enggak baik nih?
1: Biasanya orang yang bilang temanku baik semua tuh kebalikannya.
0: Iya benar. Jadi apa?
1: Rata-rata nggak baik semua.
4: Oh. Curhatan hati Kak Vera teman berdua.
1: Enggak ya, Elisa. Enak aja. Elisa. Aku nanti semua omonganku tentang pertemanan itu adalah isi hati Elisa.
0: Oh. Oh. Soalnya Kak Vera tuh kayak cuma mewakilkan doang sebenarnya teman berdua.
1: Tapi jujur ya, kalian itu sama teman tipe yang cerita semua hal atau aku soalnya punya temen nih, aku punya sahabatku punya sahabat. Nah mereka si sahabatnya itu cuman cerita luarnya, jadi dia tuh bahkan nggak pernah menceritakan keluarganya sama temen aku, jadi dia cuman cerita keseharian biasa aja. Oh. Tapi kalau untuk ngomongin keluarganya dia nggak pernah mau cerita, bahkan bapaknya, emaknya, adiknya dia nggak mau, dia benar-benar nutup akses gitu. Nah karena kan kalau kita kayak aku deh sama Cindy, ya sih mami aku gini nih gitu. Iya benar. Ada nggak temen yang gitu?
2: Kalau aku sih temanku pada cerita keluh kesah dia selama di rumah gitu kan, kayak misalnya
1: kan,
2: mamanya tuh gini atau bapaknya tuh begini, jadi dia tuh mengeluarkan isi emosinya tuh ke temennya gitu.
4: Aku juga gitu sih, jadi kayak kalau teman deket itu pasti tahu keluarga kita gimana, tapi ya emang ada batasnya gitu loh kak. Mungkin kayak kalau misalnya aku di rumah gimana teman-temanku tahu, tapi kalau misalnya ada hal yang nggak boleh diberitahu juga gitu ke teman.
2: Tapi kalau aku ya, kalau aku sebagai punya teman nih, aku pengen cerita, tapi aku tuh harus tahu batasan juga. Mungkin teman itu bisa jadi muka dua gitu kan, bisa jadi kayak cerita lagi gitu kan. Mungkin kita nggak tahu ya teman-teman kita tuh bagaimana, jadi kadang aku tuh tahu batasan untuk cerita gitu. Tapi juga ada nih tipe temanku yang blak-blakan kalau cerita, jadi terlalu too much gitu loh.
0: Oversharingnya oversharing
2: banget.
1: Itu ada loh yang kayak gitu. Kamu sih ada?
0: Gak ada. Aku sih terlalu tertutup ya kak orangnya.
2: Oh, tertutup.
0: Iya. Aku tahu kan
1: semua yang dikeluarkan dari mulut itu adalah sebuah kebohongan. Kebalikan. Enggak, tapi kamu ada enggak teman yang kayak gitu?
0: Kayaknya sih enggak ada sih.
1: Aku enggak ada soalnya. Dan aku baru tahu tuh ini cek nih. Jadi yang apa yang tema apa segmen yang ini tuh lagi terjadi banget di teman aku dan baru jadi beberapa hari yang lalu.
0: Iya, gitulah ya teman pro 2. Kalau misalkan kamu juga mungkin punya teman yang sama-sama apa ya, enggak begitu bisa buat kayak ngasih tahu tentang keluarganya dia, bisa banget tuh gabungan di WhatsApp kita, agak kebalik dikit. Ya udahlah aku aja yang sebut. 08 1258 487885 atau ke Instagram kita di mana itu Alicia?
2: Di @rri Produa Samarinda.
1: Atau bisa juga nih teman Produa kita ke WA 0821 32.
4: Jangan lupa ke RRI Digital juga ya teman-teman.
1: Dan @marindaci.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: FM。
1: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
2: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
1: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
3: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
4: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Anyways, teman Produa, sebelum kita lanjut nih, kita berempat.
1: Ya, kita berempat.
0: Iya benar, sama pendengar dong.
1: Iya
0: benar, sama Produa. Masa teman-teman gak dilibatin, ya ampun. Aku jadi teman Produa.
2: Bercanda teman Produa.
0: Oh my God, ternyata aku gak dilibatin.
2: Enggak dong.
0: Jangan-jangan. Iya, bercanda. Sebelum kita lanjut kali ini, kita bertiga mau ngajakin kamu buat main tebak-tebakan suara.
2: Betul, kita akan nge-challenge nih teman Produa ya. Kira-kira kita ditebak suara apa?
0: Kira-kira kita ditebak, coba gitu.
2: Iya, coba diulang,
0: coba diulang lagi. Kira-kira sebentar lagi kan kita bakal ngajak teman Produa buat tebak-tebakan suara gitu. Iya. Jadi mungkin bisa bantu kita bertiga juga kali ya buat nebak ini suara siapa gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Betul. Oke, jadi kita dengerin dulu deh yang satu ini.
2: Let's go. Produa Samarinda.

0: Halo teman Pradua, barengan sama Elisha di sini. Hari ini aku mau nge-challenge teman aku, yaitu siapa kamu?
1: Rana dan Aura.
0: Oke, hari ini aku mau challenge tebak suara. Kalau kalian tahu, tahu. Kalau bilang, kalau nggak tahu, bilang enggak ya. Eits. Tahu nggak siapa?
1: Siapa?
0: Iya, tahu nggak?
1: Aku sih nggak tahu ya.
0: Kamu nggak tahu?
1: Jujur nggak tahu.
0: Kamu?
2: Nggak tahu.
0: Oke deh, makasih. Selanjutnya kamu siapa? Kamu.
3: Aku Caca.
0: Oke, ini denger ya suara siapa.
4: Bapak.
5: Elzar.
0: Bukan, salah.
5: Anu, itu bayi.
0: Bukan. Benar sih bayi.
5: Anu, oh, itu baba tadi kan.
0: Baba ya.
5: Kelinci.
0: Salah. Teman Pradua, jadi enggak ada yang bisa jawab ya ini siapa. Aku kasih tahu ya, itu Briella.
1: Siapa? Sa Briella.
0: Tahu enggak?
1: Banget.
0: Oke, kalau gitu. Bye bye teman-teman semua. Aku Alicia kembali ke studio.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Bye. Ayo.
8: Sebenarnya teman Pro 2, aku di awalnya tuh enggak tahu baba itu siapa.
0: Yeah.
8: Cuman pas denger nama Briella aku tahu tuh.
0: Iya, kan soalnya Briella itu terkenal dengan
8: Baby Samson. Baby Samson.
0: Iya, terus dia juga sering bilang baba, dia tuh manggil ayahnya baba.
1: Gitu. Oh, si Briella. Briella bener-bener bayi.
0: Iya, bayi. Balita enggak sih?
8: Iya, balita.
0: Dia tuh
1: Iya.
0: Tahu enggak, pernah lewat enggak sih Kak di TikTok?
1: Aku enggak tahu namanya, tapi pas aku tadi searching sedikit kan, aku tahu yang bule-bule itu.
0: Iya. Yang anak bule yang enggak bisa diam, yang bener-bener toddler kayak.
1: Oh, dia tuh kalau nggak salah sempat kayak
0: dihias gitu kan mukanya.
1: Iya, pas apa Halloween ya?
0: Iya, Halloween. Lah, iya itu yang bikin viral
8: banget kan.
1: Oh lah, itu namanya si Briella. Dan dia manggil si ayahnya tadi itu baba.
0: Baba.
1: Tapi yang by the way yang jadi bule itu yang bapaknya atau ibunya?
0: Bapaknya. Ibunya itu orang Jawa.
1: Ibunya orang Jawa. Oh my god. Tapi dia lucu banget.
0: Benar.
1: Iya. Seaktif itu enggak sih?
8: Benar, makanya aktif. Dia juga kuat banget kan Kak. Makanya dia itu dikenal sama Baby Samson.
0: Iya, karena memang dia tuh bisa ngangkat apa ya?
1: Ngangkat galon.
8: Iya, tapi galon kosong.
0: Iya, galon kosong
8: kedua ya. Kalau misalnya ada bayi bisa bawa galon yang ada isinya, itu perlu diapresiasi.
0: Aduh sih.
1: Pasti si bayi itu kuat, namanya Briella tadi teman.
0: Briella, aduh Briella, pengen ketemu.
1: Kenapa semua harus terjadi?
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Mitos atau fakta?
6: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
7: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
5: Mitos atau fakta?

0: Nah teman pro 2, tadi kan sebelum gimmick kita tuh bicarain tentang jujur ke teman kan.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalian pernah gak sih ketemu tipe teman yang kayak kalau kita jujur itu ngerasa kita tuh kayak nyari ribut. Tapi di ada juga di POV teman kita yang lain kalau jujur itu sebagai bentuk peduli.
1: Gitu. Kalau aku sebagai teman ya, aku kalau misalnya dikasih kritik, aku merasa dia tuh peduli sama aku.
2: Kalau kritiknya sepedes itu.
1: Iya. Kalau aku gitu ya, cuman kadang aku kayak nggak terima. Kenapa begitu kan? Karena tapi aku sadar kalau misalnya itu memang baik buat aku gitu. Itu buat teman-teman yang baik aja ya. Kalau misalnya yang kritiknya pedas kayak ngebully, bye.
0: Iya, aku juga gitu sih. Jadi ada kayak tipe teman yang emang batasannya dia tuh nggak boleh kritik aku, tapi ada juga temen yang aku terima banget dari dia.
2: Kayaknya itu nggak berlaku di kalian juga, bahkan di aku pun juga begitu. Ibaratnya kalau misalkan dia ini teman, tapi emang kayak udah konco kental banget kan. Terus dia kayak cerita, misalkan mungkin aku cerita soal hubungan putus gak ya dan semacamnya, pasti dia bakal jadi orangnya kayak belak-belakan banget gitu kan, ngomongin soal udah sih mending putus aja, ngapain sih kamu pertahanin cowok bla bla bla dan semacamnya.
1: Gitu kak.
2: Tapi treatnya beda kalau misalkan sama orang yang gak begitu dekat sama kita, terus dia nyablak bilang begitu, kayak aku tuh agak tersinggung.
0: Kamu emang siapa aku?
2: Lo siapa? Kayak gitu kan, kamu kan gak tahu apa-apa soal aku gitu.
1: Kalau aku jadi dia, aku bestimu, kamu nganggap gak sih aku bestimu?
2: Oh ternyata yang nganggap cuma satu orang doang.
1: Kid hurt.
0: Tapi nih kalau misalnya kita yang di posisi kayak dikritik sama teman kita, kalau Kasini sama Elvina terima atau gimana?
1: Apa?
2: Kan sebelah kita bisa Elvina, bisa Elvina. Sekarang lagi sama Elvina dulu.
0: Ke mention nih Elvina ya. Alicia maksudnya.
2: Ya kalau misalkan dari aku sendiri ya, tadi apa pertanyaannya?
0: Kalau dari kakak nih, itu tuh misalnya kakak terima dengan baik atau kayak
1: kalau dikritik tuh kasih Nini nerima dengan baik dengan lapang dada atau
2: kalau aku nggak tahu ya, karena teman aku tuh bentuk kritiknya tuh dalam bentuk lelucon kayak gitu loh. Jadi kayak dibikin dibilang bercandaan tuh juga bukan, tapi mungkin kayak sarkas jatuhnya ya. Iya, jadi ya di satu sisi ya agak ceki-ceki dikit, tapi di satu sisi kayak menertawakan kebodohan atau mungkin hal-hal yang aku juga tidak nyangka aku melakukan itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak ngerasa yang terlalu nganggep serius banget, jujur pernah teman pro 2. Karena waktu itu aku ngerasanya mungkin karena aku kalau mau PMS alias kayak moments gitu kan, gak tahu kenapa jadi segala macam hal di dunia ini bakal membuat lebih sedih dan lebih deep kayak gitu dan semacamnya. Jadi kadang tuh mereka sebenarnya bakal begitu terus, tapi memang aku tuh ada satu momen yang kayak agak sensitif kayak gitu loh, dan aku bakal bilang sama dia, itu pernyataan kamu bikin aku tersinggung banget. Terus mereka minta maaf, tapi ya udah kayak gitu. Kalau kamu gimana Alicia?
1: Kalau aku jujur tipe yang diem juga sih, kalau misalnya bikin aku sakit hati aku diem. Kalau misalnya aku ngomong, aku kebanyakan punya teman tuh rata-rata gak terima gitu loh kak, kalau misalnya kita membalas kritikannya. Jadi aku lebih baik tuh diem. Jadi kayak oh yaudah, kalau aku diem teman aku pasti ngerti kalau misalnya dia tuh ada salah sama aku gitu. Jadi tipe yang gimana ya, kalau dibilang baperan sih enggak ya, cuman kayak lebih menenangkan hati dulu gitu. Asik, sebelum marah-marah. Kalau kamu Nasla?
2: Gimana Nasla?
0: Kalau aku tuh ceritain pengalaman apa aja ya. Aku pernah punya circle di sekolah. Jadi kayak ini tuh udah lama banget kejadiannya. Jadi di dalam circle itu tuh gak pernah ada yang kayak blak-blakan gitu loh kak. Jadi kita kayak ya udah baik-baik aja. Maksudnya aku cantik gak hari ini, kamu tuh cantik banget gini-gini. Beda banget sama circle-ku yang sekarang.
2: Kenapa kalau yang sekarang?
0: Nah yang sekarang ya kita blak-blakan aja. Ih gak suka, itu jelek banget gitu.
1: Oh langsung kayak sekarang. Langsung to the point ya.
0: Iya tapi ini circle yang deket banget ya.
1: Dulu deket banget
0: tapi manis-manis aja terus. Dan aku tuh pernah baca di sebuah artikel katanya kalau pertemanan kita tuh manis-manis terus, atau kita tuh merasa kayak dikritik itu kayak gak terima, itu sebenarnya ada psikologisnya tuh yang rendah gitu loh.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Fun fact nih, aku baru tahu juga soalnya. Keren juga sih.
1: Iya.
2: Ya.
1: Iya. Berarti kalau misalnya pertemanan yang baik-baik aja, berarti ada sesuatu di belakangnya.
2: Takut banget.
1: Aduh. Iya.
2: Anyway, teman Pro 2, sebelum kita lanjut nih ya, aku juga mau ngingatin juga kalau nanti kita sebentar lagi kan bakal memasuki ke zona petang ya.
0: Iya, betul.
2: Sama juga aku mau ngingatin nanti kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib tepat di jam 18 lewat lewat berapa nih ya teman Pro 2? lewat 14 teman Pro 2 ya.
1: Okay.
2: Jangan kelewatan. Ya segitu teman Pro 2 dan keep stay tune di 88,5 FM
0: teman terbaik kamu.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

Coba jujur terus deh, sekecil apapun itu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Yeah. Kenapa?
0: Dan selamat sore nih teman produser. Yeah. Kalau mungkin kamu ada dengar sedikit backsoundnya, itu nggak apa-apa, namanya juga hidup ya.
1: Iya.
0: Masih barengan sama Cindy dan di depan aku.
2: Dasla.
0: Oh, udah okay. Ada agak bisik-bisik
2: ya. SMR.
0: Oh, SMR.
2: Dan Alicia.
0: Jomplang banget ya, satunya SMR, satunya terlalu powerful. Teman Pro 2. Ya, masih barengan sama kita bertiga. Terus juga kita bertiga mau ngucapin nih buat kamu teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah
2: salat maghrib.
0: Iya.
2: Ibadah haji.
0: Iya juga sih. Kan lagi ada yang haji ya.
2: Bentar lagi.
0: Enggak salah.
2: Enggak salah, teman Pro 2.
0: Ya gitu.

0: Siapa tahu teman berada yang dengerin kita lagi haji, enggak mungkin.
1: Mungkin keluarganya kan.
0: Oh iya,
1: orang tuanya gitu. Semoga apa ya, lancar juga kegiatannya
0: di sana. Amin.
1: Amin. Okay. By the way, kita mau lanjut ngomongin soal bitter truth sama sweet lies.
2: Nah, ini kita mau bahas dari pengalaman kita sendiri di teman berdua ya.
1: Apa kita hompimpa aja dulu sampai
0: Oke. Okay. Alhamdulillah.
1: Karena Elisha tuh beda, jadi
0: Elisha tuh beda. Oke. Jadi teman berdua, aku tuh dulu ngerasa teman-teman aku tuh bilang, enggak cuma teman sih, orang tua, orang terdekat tuh cuma bilang gini, kamu tuh harus jadi diri kamu sendiri. Kalau kamu jadi diri kamu sendiri, pasti orang-orang tuh pada suka sama kamu.
1: Apakah itu benar?
0: Dan sekarang aku sadar kalau misalnya kita jadi diri sendiri pun ada loh orang yang gak suka sama kita, ya kan?
1: Iya, bisa jadi sih, pasti kan ada dua sisi kan.
0: Iya,
1: di segala hidup kayak gitu.
0: Betul, ada juga nih misalnya kita jadi diri sendiri nih, teman kita kadang, kok kamu gitu sih, dia tuh kayak kadang gak terima kalau misalnya tuh kita jadi diri kita sendiri gitu. Ada loh tipe teman yang kayak gitu, jadi dia tuh tipe-tipe yang tipe-tipe teman yang apa ya, kayak tidak bisa melihat temannya berubah gitu kan. Jadi kalau mau kita mau jadi diri sendiri pun kadang kepikiran tuh sama omongan teman gitu kan. Jadi ya kebawa tuh teman kita nih kenapa ya gitu.
2: Ya karena kita tidak bisa menilai penilaian orang ke kita. Kita enggak bisa ngontrol kan penilaian orang untuk ke diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Benar-benar.
0: Gitu sih.
1: Iya. Oke, kalau gitu kita beralih ke Nuslah.
2: Aku ya kalau ini agak pasti teman-teman perdua ada yang pernah ngerasain ini. Jadi kalau misalnya kita lagi perpisahan atau kelulusan sekolah, itu kan pasti ada nih kayak circle-circle kita yang deket banget itu bilang, pokoknya habis lulus kita gak boleh ya pisah. Bohong banget.
0: Beneran.
2: Iya, bohong.
0: Bener.
2: Satu minggu kemudian itu grup sudah gak ada yang komen sama sekali.
1: Kayak udah pada sibuk masing-masing.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
2: Ya, makanya itu tuh kebohongan termanis yang pernah ada.
0: Tapi di balik itu pasti ada enggak sih rasa kangen?
1: Ya, kangen banget gitu.
0: Kalau aku tipe orang yang suka muncul di grup, "Oi," gitu kan. "Kok sepi nih grup?" gitu, kayak kuburan aja gitu. Aku enggak suka banget kalau grup sepi gitu kan. Karena memang kita juga harus mengerti teman-teman kita juga pasti sibuk gitu.
2: Oke.
0: Kita ke Kak Shindy gitu.
1: Aku sebenarnya Shin. Sekarang udah berubah ya, Shin. Ada aja berubah nama kemennya. Kalau misalkan aku gak tahu ya apakah ini bisa dibilang kayak sindiran atau kayak bitter truth. Jadi aku tuh pernah lagi lagi makan sama teman aku kan. Terus kita cerita-cerita gitulah. Dan ada kayak satu cerita yang sebenarnya bikin aku masih keingat sampai sekarang. Dia sempat bilang ke aku begini, "Sin, kamu kalau misalkan gak putih itu kamu gak bakal dibilang cantik," kayak gitu. Aku sempat, aku sebenarnya gak gimana ya, tiba-tiba aku kayak di video yang gitu, sorry banget guys. Aku takut nanti jadi seleb, Elisha.
0: Oh iya, okay.
1: Dan jadi aku tuh dibilang kayak gitu. Jadi aku gak tahu ya, karena dia tuh sempat bilang begini, "Sin, aku gak maksud apa-apa sih, tapi kalau misalkan kamu tuh menangnya di putih doang," dia bilang kayak gitu ya. Nah, aku tuh sempat kayak kepikiran waktu itu karena ibaratnya, ih, aku cantiknya karena putih doang apa ya. Jadi aku tuh sampai waktu itu kayak main panas-panasan gitulah ke pantai. Tapi kamu tahu yang aku dapat itu bukan kulitku jadi tan yang kayak tahu kan warna coklat yang cantik, tapi malah kemerahan.
0: Iya, karena
1: kepanasan.
2: Tipe kulit kakak yang begitu.
1: Nah iya,
2: jujur kalau aku main di panas-panas aku jadi tan skin.
0: Kalau Kak Shindy merah.
1: Nah, aku tuh jadi merah, bener-bener kayak merah banget. Karena aku maksain, aku gak mau yang kayak terlalu putih. Karena menurut aku, oh kalau misalkan kayak jadi putih, berarti aku tuh dipandangnya cuman cantiknya tuh karena putih doang. Aku sempat ada terjebak di dalam mindset begitu. Terus aku pikir-pikir lagi, kenapa aku terlalu mikirin banget ya orang-orangnya. Maksudnya mau aku dinilai cantik itu maksudnya putih enggak atau gimana ya, yang nilai kan pasti diri aku sendiri gitu.
0: Betul.
1: Kan jadi aku tuh sempat kayak kejebak mungkin kayak 2 tahunan kayak gitu loh. Jadi pas udah kayak lepas dari situ aku mikir agak bodoh juga sih. Ya kayak gitu. Nah menurut aku teman pro 2 sebenarnya nggak apa-apa banget sih soal si sweet lies atau bitter truth ini. Cuman menurut aku nggak semua hal tuh ya sebenarnya bisa disampaikan kayak gitu. Ya udah cukup di dalam pikiran aja.
0: Betul.
1: Jangan sampai bitter truth-nya itu yang bukan bersifat membangun gitu.
2: Iya, malah bikin seseorang itu kayak insecure.
0: Insecure, jatuh gitu.
1: Aku bisa menerima kalau misalkan mungkin kayak kita latihan siarannya gitu kan. Kamu masih terlalu VO suaranya.
2: Iya, kalau itu kan masukan yang membangun gitu.
1: Membangun. Iya, jadi itu sempat jadi kayak reminder juga sih buat aku kalau misalkan emang kamu pengen ngasih kritik ke orang lain, diusahakan enggak terlalu yang kayak membuat mereka terpuruk banget. Boleh sih bikin terpuruk, tapi dalam artian yang bisa bikin mereka membangun atau membangkitkan gitu. Betul,
0: kata-kata hari ini.
1: Iya, hari ini. Cindy Teguh.
0: Kasih di 2026.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
8: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum,
7: cepat cek budaya.

0: Oke, teman Pradua, balik lagi bersama kita. Nah, sekarang apa?
1: Gak apa-apa sih. Cuma mau bilang emang doang, kenapa sekarang?
0: Gak apa-apa sih.
1: Sekarang atau 50. Gak nyanyi dong, dangdut banget. Kenapa Elisha?
0: Oke, jadi kita akan bahas tentang apa tadi?
1: Love, itu kan love story-nya Nasla kan?
0: Iya.
2: Mau story telling.
0: Boleh.
1: Nantangin malah. Jadi kenapa
0: lupa deh, kita kan bahas apa ya?
1: Tadi kan kita ngomongin soal bitter truth or sweet lies.
2: Nah, kalau ini kita mau bahas self reward itu kayak dianggap sweet lies nih ya, Kak Cindy.
0: Atau bitter truth.
2: Enggak, sweet lies jujur.
1: Butter sweet lies. Butter truth. Jadi butter mentega.
2: Jujur ini lebih ke sweet lies.
0: Benar.
2: Ini pengalaman Kak Cindy banget tahu katanya. Ya kan enggak? Ini banget sama Kak Cindy.
0: Kenapa tuh?
1: Aku kenapa ya? Nasla?
0: Katanya relate banget.
2: Iya, tadi Kak Cindy kan kayak
1: apa-apa?
2: Maksudnya kayak pas lihat.
1: Oh gitu.
0: Ini. Oh, jadi kasih gitu ya, pasti ada pengalaman yang benar-benar.
1: Apa ya kalau misalkan ngomongin sweet lies menurut aku ya pasti ada sih di antara kita bertiga gitu ya, teman Pro 2. Cuman kalau misalkan dari aku sendiri, apa ya? Aku tuh enggak tahu bisa dibilang sweet lies atau apa, atau mungkin karena dia capek kali yang ngasih aku. Jadi ya udah diiyain aja lah pokoknya ya, yang penting udahlah jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan self reward sih ya yang kayak jadi sweet lies gitu, ibaratnya kayak beli deh daripada ntar kepikiran.
2: Bener
1: gitu
2: banget.
1: Atau enggak mumpung diskon kan kapan lagi ya, apalagi kalau misalkan kayak angka kembar yang tanggal kembar.
2: Iya
1: self apa ya, bukan tanggal kembar sih, maksudnya kayak tanggal apa 5 Mei
2: iya, 6 Juni kayak, iya, gitu. shopping bebas gitu.
1: Iya, shopping bebas yang padahal sebenarnya setelah aku pikir-pikir lagi kayaknya enggak butuh-butuh banget sih ya.
2: Kalau
1: gitu.
2: Aku tuh kadang di CFD
1: Every
2: day, itu kan makanan banyak banget ya. Jadi aku kayak lapar mata gitu loh.
0: Kayak oh ya udahlah, yang penting gue beli
2: gitu. Beli aja gitu loh. Apa ya, seminggu sekali gitu.
0: Ya karena memang dia seminggu sekali kan.
2: Iya,
0: kalau aku nungguin ya.
1: Enggak nungguin. Udah pulang lah.
2: Udah pulang.
0: Oke, teman-teman, kalau aku tipe self rewardku tuh misal nih, aku lagi ngerjain tugas atau lagi ada kerjaan gitu kan. Ada waktu break sedikit, self reward. Iya enggak sih?
1: Self rewardnya kayak gimana?
0: Kayak misal buka HP, buka GoFood. GoFood. Kadang misalnya kadang juga habis ujian nih. Baru ujian hari pertama kemarin, udah mau self reward aja. Self rewardnya ya udah beli kopi, beli apa pokoknya yang bikin mood tuh enak gitu.
1: Ningkat ya.
0: Iya, moodnya ningkat gitu.
2: Oh, kalau aku itu
1: apa-apa?
2: Pernah waktu itu kayak silver reward tapi jatuhnya ke sweet lies. Jadi kayak
0: aku juga
2: habis belajar ujian, ya udahlah istirahat dulu nih, tenangin dulu.
1: Yeah.
2: Ya istirahatnya kebablasan sampai besok.
0: Kalau aku sampai pagi sih, kayak bener sampai besok,
2: sampai pagi.
0: Sudah kebangun gimana belajarnya.
1: Ya aku tuh juga sering kayak gitu, apalagi kalau misalkan kayak nugas gitu kan. Ini laptop tuh udah nyala, tapi dulu tuh laptop aku kan kalau misalkan nyala tuh butuh kayak loading itu lumayan lama gitu kan. Jadi ya sudah, aku sambil scroll HP, cek TikTok, Instagram, Reels dan semacamnya. Tahu-tahu udah 2 jam kemudian.
0: Kayak ya, gitu. Laptopnya gua diapain nih? Dianggurin.
1: Ya, jadi kalau misalkan laptop aku udah kayak screen-nya mati gitu kan. Kalau misalkan standby, aku nyalain lagi, tapi aku tuh lanjut lagi nge-scroll dan itu 2 jam.
2: Iya kan?
0: Aku kalau jadi laptopnya mending gak usah dihidupin gitu kan.
1: Iya, kayak, aduh aku dianggurin kapan aku dipakai, teman Pro 2.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
5: Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

0: Intinya deh, untuk pembahasan kita kali ini boleh deh dari Nasla dulu.
1: Kasih tahu nih ya teman-teman.
0: Kasih paham.
2: Aduh, kasih paham Nasla.
1: Nah, udah kayak enggak kerasa enggak sih kita ngobrol ya dari tadi ya?
2: Iya, benar. Kerasa jadi, sih.
0: Kerasa sih sebenarnya. Jadi ini tadi sweet lies kan?
2: Iya.
1: Hati-hati banget di sekarang jadi
0: apa-apa. Kenapa Nasla?
1: Jadi kayak kalau dari sweet lies atau bitter truth itu sebenarnya kayak itu tuh kayak ada banget di hari-hari kita kan. Mungkin kayak di pertemanan,
2: di keluarga,
1: di diri kita sendiri. Betul. Itu pasti ada aja kepahitan yang sangat membangun atau kemanisan yang
0: Sepertinya terlalu manis sampai bikin kita lupa daratan.
2: Iya, kalau dari aku ya realitanya kita itu menjadi dewasa itu adalah tentang keberanian kita untuk menurunkan ego kita sendiri, gitu kan, mau di keluarga, teman, dan lingkungan kita. Kita harus bisa mengontrol ego kita, maupun itu ada kritik ya dari teman, keluarga, kita harus bisa menerima faktanya gitu. Kalau misalnya hidup itu tidak selalu se-estetik fit Instagram.
0: Boleh. Nah, kalau misalkan dari aku ya, sebenarnya teman pro 2, mau mereka itu sweet lies atau bitter truth, kadang kita tuh gak bisa kontrol pikiran atau omongan orang lain kayak gitu loh. Satu-satunya hal yang bisa kita kontrol ya pada akhirnya diri sendiri kan.
1: Bener.
0: Gimana cara kita menerima mereka, maksudnya tanggapan dari mereka, entah itu tadi mau yang kayak kritiknya itu terlalu pedes atau mungkin manisnya yang kayak bikin kita tuh apa ya, nggak apa ya, pokoknya nggak expect kayak gitu loh. Ini kayaknya manis banget, kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu ya. Jadi satu-satunya hal ya, kita nggak boleh yang terlalu tinggi tapi nggak boleh yang terlalu rendah
2: juga.
0: Ya jadi begitulah ya teman pro 2.
2: Yes.
0: Tapi karena udah gak kerasa banget nih, kita bakal merapat ke jam 7 ya.
2: Jangan kangen ya teman pro 2.
0: Katanya enggak kangen, ngapain. Ya udah segitu aja teman pro 2. DJ Sindi pamit undur diri.
2: DJ Alicia,
1: DJ Nasla.
0: Ya, kita bertiga pamit undur diri teman pro 2. Have a good day. Tapi sebenarnya DJ Sindi masih belum pamit sih. Karena nanti bakal sorry banget ya teman pro 2. Kalian berdua enggak diajak. Takut. Maksudnya nanti bakal sama Sindi di Tune Corner, dan malam ini kita bakal ngebahas konten dewasa gitu teman pro 2, tapi ini dari sisi kecanduannya gitu loh. Jadi enggak yang plus-plus banget gitu ya. Kalian side effect-nya jangan berpikiran aneh-aneh kalian.
2: Dengerin guys.
0: Gitu. Nanti pada di jam 7 pas teman pro 2, jadinya pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan kita bye-bye
2: teman pro 2. See you. Yay. I'm like some

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
4: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
5: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
6: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini Indonesia.
3: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul di sebuah lapangan untuk menguji nyali mereka. Inilah presean, tradisi yang menjadi simbol kejantanan kaum lelaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Awal mula presean terjadi saat para prajurit meluapkan kegembiraannya setelah bertempur di medan perang. Presean juga dilakukan suku Sasak atau suku asli Lombok untuk meminta hujan pada bulan 7 kalender Sasak. Namun, seiring berjalannya waktu, presean menjadi pertunjukan yang hadir untuk mengisi perayaan kesenian dan kebudayaan di wilayah Lombok. Pertunjukan seni ini syarat dengan unsur kekerasan. Dua lelaki yang disebut pepadu beradu keterampilan bertarung di arena yang telah disediakan. Dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng, mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

0: dari kawasan Siara Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat malam nih teman Pro 2. Seperti yang udah Cindy janjikan sebelumnya nih, kalau malam ini di Tunai Corner kita bakal kedatangan tamu langsung nih teman Pro 2 ya, dari ketua IPK HIMSI. Dan malam ini kita bakal ngebahas apa ya, kalau menurut Cindy tuh sebenarnya konten ini tuh gak banyak dibahas tapi banyak banget kerasa gitu. Jadi di depan Cindy sekarang udah ada Ibu Ayunda Ramadhani nih. Halo ya, Ibu.
1: Hai Mbak Cindy dan para pendengar RRI Pro 2 Samarinda.
0: Iya, jadi kalau misalkan kamu nih teman Pro 2 mungkin kayak punya pertanyaan tentang ya, hari ini ya kita ngebahas soal konten dewasa nih ya, ibaratnya lebih ke kecanduan kali Bu ya. Jadi boleh banget buat kamu gabungan di live streaming kita sekarang lagi ada di YouTube-nya RRI Samarinda, atau mungkin boleh gabungan juga di aplikasi RRI Digital gitu teman Pro 2 buat gabungan di live chat-nya. Jadi hari ini gimana kabarnya Ibu Ayunda?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Cindy. Mbak Cindy gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga sehat. Ibu. Tapi kan cuaca emang kayak lagi ini
1: gloomy,
0: terus tuh juga gampang dingin.
1: Betul.
0: Dan semacamnya.
1: Tapi semoga topik hari ini menghangatkan ya.
0: Iya, benar banget. Nah, karena emang pembahasan kita lumayan sensitif Bu ya malam ini. Nah, betul-betul. Jadi mungkin kita mulai mengawali pertanyaan nih dengan sebenarnya apa sih yang bikin konten dewasa yang kayak 18 plus gitu bisa bikin kayak seseorang itu kayak jadi ketagihan gitu Bu.
1: Ya, oke, baik. Jadi kita hari ini temanya memang 18 plus gitu ya. Dari iseng, berawal iseng jadi kecanduan.
0: Iya,
1: dan
0: jadi ketagihan.
1: Ya, jadi sebenarnya Mbak Cindy dan para pendengar semua, bahwa ketika kita mengkonsumsi yang berkaitan dengan pornografi, sebenarnya otak kita itu kan punya sistem reward ya Mbak. Sistem yang memang membuat ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu menghasilkan hormon dopamin namanya. Hormon yang memang secara instan itu menghasilkan rasa senang. Nah, jadi memang ini sistem di otak yang memang secara alamiah ketika kita mengkonsumsi sesuatu hal yang bagi kita itu menyenangkan, maka akan ada hormon dopamin namanya yang keluar. Nah, dalam konteks pornografi, dopamin yang keluar itu akhirnya membanjiri Mbak, sehingga rasa yang didapatkan itu senang, instan, berlebihan, dan kemudian ada sensasi ingin mengulang kembali. Jadi karena otak sudah tahu, oh ini menyenangkan nih, sensasi yang dihasilkan kan menyenangkan, sehingga cenderung diulang. Nah, ketika diulang terus menerus diulang, itulah kemudian muncul yang namanya kompulsif atau kecanduan. Nah, polanya itu ya diawali ya dengan memang melihat, awal melihat, lama-lama kan jadi suatu hal yang biasa dan otak menganggap itu menyenangkan. Nah, itu sih Mbak sebenarnya yang bikin orang itu akhirnya dari pertama lihat jadi ketagihan.
0: Nah, masih ngomongin soal si konten dewasa ini Ibu ya. Sebenarnya kalau misalkan orang kayak penasaran gitu sama si konten ini, normal gak sih?
1: Ya, kalau kita bicara konteks manusia ya, orang itu normal gak sih menyukai hal-hal yang berbau seksual ya? Secara manusiawi sangat wajar Mbak, itu instingtif manusia juga gitu ya. Apalagi terutama di usia remaja dan dewasa awal, memang tumbuh kembang, rasa ingin tahu. Apalagi remaja ya, itu lagi tinggi-tingginya pubertas, hormon pubertas. Itu juga sebenarnya suatu hal yang wajar. Tetapi yang kemudian harus di-highlight adalah kalau kemudian muncul sensasi yang diulang ini terus-menerus, kemudian menimbulkan ketagihan karena terus-menerus dikonsumsi dan berakibat pada sulitnya seseorang mengendalikan dorongan itu, itu kan menimbulkan masalah nanti resikonya. Jadi kalau ditanya apakah wajar? Wajar, karena itu adalah bagian dari perkembangan seksual manusia ya, dan juga rasa ingin tahu. Wajar, manusia itu punya itu, cuman ketika kemudian ini tidak bisa dikendalikan, disitulah mulai muncul resiko. Dan ketika dibiarkan bisa jadi memunculkan gangguan yang lebih serius gitu ya. Tadi kalau kita bicara kecanduan pun sebenarnya kalau dalam ilmu kita gitu ya, dalam kajian psikologi, kecanduan sendiri mengandung makna itu gangguan kan,
0: gangguan.
1: Addiction, ya, adiksi, addiction gitu. Jadi memang itu menjadi suatu hal yang harus kita tangani secara serius gitu.
0: Nah, sekarang kan kita ngomongin soal si addiction itu ya, Bu ya. Kalau misalkan si konten dewasa ini, bedanya buat kayak ngelihat orang itu penasaran atau mungkin mulai kecanduan itu kelihatannya seperti apa Bu, ada tanda-tandanya enggak?
1: Ya, pertanyaan Mbak Cindy juga keren banget. Jadi memang ya kita perlu bijaksana ya, ketika kita melihat seseorang yang mengkonsumsi konten pornografi, kita tidak bisa juga langsung serta-merta menjudge, ih kecanduan gitu kan. Nah, ini yang akan membuat nanti akhirnya ada stigma. Nah, ini jangan sampai kita langsung menjudgement dia ketagihan, karena kita perlu tahu nih tanda-tandanya seseorang kecanduan dan penasaran itu sangat berbeda. Kalau penasaran, dia sekali lihat, kemudian dia masih bisa mengendalikan dorongan ketika ingin melihat lagi, itu dia masih punya kendali gitu. Oh, jangan, apalagi mungkin kalau udah berulang-ulang gitu ya, dia tahu bahwa itu juga kalau kita lihat terus-menerus bisa beresiko. Nah, itu masih bagus tuh kalau punya kendali. Tapi kalau sudah sulit mengendalikan, kemudian juga udah muncul perasaan gelisah, Mbak, kalau nggak nonton, durasinya jadi lebih panjang, yang tadinya hanya sekedar shorts ya. Kita nggak memungkirin ya, di media sosial sekarang kan juga banyak sekali konten-konten ke arah sana, yang tadinya durasinya nonton cuma berapa detik, jadi nambah berapa menit, nambah berapa jam. Nah, itu namanya mulai toleran tuh terhadap hal-hal seperti itu, sehingga dia minta naik terus dosisnya gitu. Jadi yang tadinya nontonnya 5 menit jadi 10 menit, 15 sampai 1 jam, sampai akhirnya setiap waktu. Nah, kemudian tanda-tanda berikutnya, selain gelisah, durasinya bertambah, dia juga udah mulai susah fokus, mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, mudah marah ya, mudah terpicu perasaan-perasaannya menjadi tidak nyaman kalau tidak mengakses. Jadi setiap hari itu pikirannya ingin selalu mencari konten-konten tersebut. Sehingga kalau misalnya dia bekerja, dia kuliah, dia sekolah, ini kan mengganggu. Mengganggu produktivitas akhirnya.
0: Ah, nah, gitu tadi teman Pro 2.
1: Ya.
0: Ya, tapi sebenarnya masih barengan sama kita berdua ya, tapi mungkin kita break dulu Ibu setelah lagu yang satu ini. Kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari. Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah.

0: Yoi teman Produa, ya kita balik lagi nih barengan sama Bu Ayunda dan juga sama Cindy. Nah tadi buat teman Produa, selamat menunaikan ibadah sholat isya ya untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan kali ini kita lanjut lagi Bu, ngomongin soal konten yang bikin ketagihan alias 18 plus nih ya, yang awalnya itu iseng-iseng doang tapi ternyata bikin ketagihan. Kalau sebelumnya kan Bu Ayunda tadi sempat ada kayak mention soal kalau misalkan kita doyan konten-konten begitu, bisa ternyata mempengaruhi kayak mungkin gak fokus dan juga bisa mempengaruhi banget ke kehidupan sehari-hari. Betul. Cuman kalau misalkan Cindy mau tanya ini sih Bu, seberapa berpengaruh sih dari konten-konten tersebut gitu sampai mungkin gak fokus dan semacamnya gitu. Boleh silakan ini Bu.
1: Iya. Ya oke, jadi kalau kita bicara konten pornografi gitu ya, dalam konteks khusus gitu ya untuk pornografi sendiri, memang kan itu dirancang untuk membangkitkan dopamin tadi yang saya bilang, akhirnya banjir gitu ya di sistem saraf, sistem di otak kita itu akhirnya ada banjir dopamin dan itu memicu rasa senang instan gitu ya. Nah kalau kita bicara seberapa berbahayanya gitu ya konten pornografi, ya itu lama-lama akhirnya merusak otak Mbak. Orang jadi mudah sekali mencari pelampiasan ketika menghadapi kesulitan dalam hidup, dia cari kesenangan instan dengan dia dikit-dikit buka konten pornografi, ya akhirnya kan jadi gak fokus sayang, artinya ketika dia bekerja, jadi gini, kadang-kadang pornografi itu dijadikan pelarian, dijadikan pelarian instan ketika mereka merasa tidak nyaman atau stres, frustasi dengan pekerjaan, mereka kan mencari bagaimana saya happy. Nah salah satu polanya mereka yang kecanduan pornografi ini adalah ketika menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari hari-hari, mereka kan akan cenderung mencari pelarian instan. Salah satunya yang kemudian secara otomatis mereka lakukan adalah membuka konten pornografi. Dan itu memberikan sensasi nyaman sementara kan, sehingga akhirnya tentu saja pekerjaan yang harusnya butuh fokus ini selesai, jadi gak selesai. Karena pikirannya tadi terus-menerus terdistraksi, mau menonton, ada desakan-desakan untuk dia terus mengakses konten-konten pornografi. Dan akhirnya itu jadi lingkaran yang sulit untuk diputus Mbak. Dan akhirnya konsentrasi dalam bekerja, dalam pendidikan, dalam kehidupan, ya otomatis jadi kualitasnya terganggu. Gitu.
0: Nah ini memang untuk akses yang begini kan emang udah pada mudah banget sih Bu ya.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya untuk caranya sekarang nih, kalau misalkan kayak aduh aku kepengen banget nih berhenti dari lingkaran ini, mungkin kayak langkah pertamanya gitu apa Bu, buat buat kita mengurangi mungkin.
1: Untuk jawaban ini coba kita bagi menjadi dua versi kategori usia, karena ini berkaitan juga dengan yang namanya bagian depan otak prefrontal cortex yang berhubungan dengan pengendalian diri Mbak. Pada anak atau remaja di bawah 18 tahun ya, amannya sih di bawah 20 tahun sebenarnya ya, prefrontal cortex itu kan belum sepenuhnya matang, sehingga pengendalian diri itu memang akan sangat sulit gitu ya untuk dilakukan secara sadar dan mandiri. Tapi kalau kita bicara konten ini dikonsumsi orang dewasa di atas umur 20 tahunan, prefrontal cortex itu kan mestinya sudah matang, sehingga dia bisa belajar untuk mengurangi frekuensi setidaknya. Nah bagaimana cara pertama? Dengan menyadari dulu bahwa saya sudah tidak wajar dalam mengkonsumsi konten pornografi. Gak apa-apa, akui dulu bahwa saya punya kesulitan untuk berhenti. Jika kemudian dia mulai menyadari, notice bahwa saya punya kesulitan berhenti, berikutnya langkah kedua adalah mulai mengurangi frekuensi. Dari hal kecil dulu, kita lihat durasi. Durasinya itu biasanya sehari berapa lama. Jadi dia perlu bisa mengidentifikasi kebiasaan tersebut. Mulai dari durasinya kapan, durasinya berapa. Kemudian kapan dia mengkonsumsi itu. Apakah pas lagi stres, pas lagi banyak pikiran, pas lagi kesepian gitu ya. Apa hal yang memicu? Nah itu yang harus dia kenalin. Jadi yang pertama sadari, yang kedua identifikasi, yang ketiga atasi. Nah ngatasinnya, iya ngatasinnya otomatis setelah dia tahu triggernya apa. Misalnya dia tahu triggernya adalah ketika saya lagi stres, kerjaan numpuk, saya mau istirahat sebentar, saya buka konten pornografi. Nah itu kan jadi pemicu. Maka dia harus belajar manajemen stres, jangan sampai tugasnya menumpuk, karena itu kan bisa memicu dia mengakses konten lagi. Nah jadi mengatasinya adalah dengan membuat langkah-langkah kecil dulu aja. Gak bisa juga otomatis kita menghentikan semua Mbak, karena otak akan terus craving namanya, terus nyari gitu ya. Hmm. Mana nih yang biasanya kamu tonton? Kok gak ada ya, ibaratnya kalau otak bisa berbicara gitu ya. Kok gak ada, tumben kamu gak nonton hari ini gitu kan. Nah otak tuh akan menagih, karena kan sistemnya mereka cari senang gitu kan. Nah jadi pelan-pelan aja, gak apa-apa. Bahwa perubahan kecil itu insya Allah bermakna kok. Yang penting kita punya konsistensi. Niat tidak cukup tanpa aksi ya. Makanya sering berulang kan. Niatnya pengen berhenti, tapi besok udah ngulang lagi. Karena tidak disertai dengan aksi kecil tadi. Nah kalau bisa juga dibantu oleh keluarga, ada support dari keluarga, bahwa handphone itu mungkin diserahkan pada keluarga ya, dipegangin sama pasangan, misalnya istri misalnya, atau suami gitu ya. Atau kalau pada anak-anak, memang gadget itu diambil dulu dengan kesepakatan untuk membantu dia. Jadi jangan juga kalau pada anak dan remaja itu langsung main ambil, karena nanti bisa tantrum kan.
0: Iya.
1: Nah makanya pendekatannya kalau ke anak dan remaja usia di atas 12 tahun itu, mereka bisa diajak dialog kok. Orang tua juga jangan menganggap pornografi itu suatu hal yang tabu lagi ya. Jadi perlu ada kesadaran bahwa pornografi itu adalah hal darurat yang bisa mengarah pada resiko gangguan kecanduan, dan itu beresiko serius. Jadi jangan menutup-nutupin kalau anak kita terpapar konten pornografi, fokus pada penanganan sekaligus melakukan edukasi dan upaya pencegahan supaya tidak berulang.
0: Tapi kalau menurut Bu Ayunda sendiri nih, seberapa, maksudnya bukan dibilang parah sih ya, mungkin kalau misalkan kita butuh bantuan, misalkan kayak butuh kebutuhan kayak profesional gitu, misalkan ke psikolog, itu pas kapan kalau misalkan kita kayak ngerasa aku kayaknya butuh banget nih untuk datang ke psikolog buat mengurangi hal tersebut. Nah itu tanda-tandanya kayak gimana Bu? Kalau mesti pergi.
1: Kalau mesti pergi, ya keputusan untuk akhirnya pergi ke profesional itu ditandai dengan adanya yang pertama, kesulitan melakukan perubahan-perubahan kecil yang tadi saya sebutkan secara mandiri. Kemudian selain kesulitan untuk mengendalikan diri dan melakukan perubahan kecil, mulai muncul perasaan-perasaan bersalah yang sangat besar gitu. Artinya mereka-mereka yang mengakses pornografi ini juga terkadang kan Mbak merasa bersalah ya, bahwa kok saya mengkonsumsi kayak gini sih. Kadang-kadang ada pergolakan batin gitu ya, kayak tahu bahwa ini tuh adalah perilaku yang gak boleh, tapi kok gak bisa berhenti. Nah mulai muncul gejolak-gejolak batin yang akhirnya membuat mereka gak nyaman. Mulai cemas, mulai muncul gak bisa tidur, mulai muncul perasaan kesulitan gitu ya menjalani kehidupan sehari-harinya. Better cari bantuan psikolog. Nah nanti ketika ke psikolog kan kita akan memiliki banyak strategi ya untuk membantu gitu ya. Dan mudah-mudahan akhirnya pelan-pelan upaya bersama yang dilakukan oleh bersama dengan tenaga profesional itu membuahkan hasil yang diharapkan. Jadi gak apa-apa gitu ya teman-teman yang hari ini juga mendengar, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami kesulitan atau sedang mengalami kesulitan yang sama, gak apa-apa. Pergi ke profesional itu adalah tanda kita menyadari kita butuh bantuan, dan itu adalah tanda mental yang sehat sebenarnya.
0: Nah itu
1: walau
0: tadi
1: bermasalah, tapi minimal kalau punya kesadaran nih kayaknya saya punya masalah dan saya gak bisa ngatasin sendiri, yuk pergi ke psikolog. Dan percayalah psikolog itu gak judgmental kok, yakin saya gitu ya.
0: Jadi udah diyakinkan tuh sama Bu Ayunda. Ini sebenarnya jadi pertanyaan berikutnya, karena memang ada beberapa orang yang sebenarnya kayak malu atau takut gitu ya buat mengakuin. Tapi kita hold dulu pertanyaan, nanti siap, bakal lanjut lagi di segmen berikutnya teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Jadi teman Pro2 ya, sebelum kita lanjut, ini mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya sedikit kelewat nih Bu Ayunda. Siap. Ya. Kali ini Cindy tuh sebenarnya mau ngomongin masih soal kecanduan konten dewasa 18 plus gitu ya. Sebenarnya seberapa berpengaruh gitu kalau misalkan cara mereka melihat suatu hubungan atau mungkin persoalan cinta gitu. Boleh silakan Ibu Ayunda.
1: Iya Mbak Cindy ya. Jadi memang ini juga menjadi problem sih Mbak, memang yang biasanya juga muncul seiring dengan kecanduan konten pornografi tadi. Ini sepaket lah ibaratnya masalahnya gitu ya. Jadi bukan hanya bicara kecanduan, tapi akhirnya berpengaruh pada relasi dengan pasangan nih biasanya. Sehingga kebanyakan dalam case yang saya tanganin, mereka-mereka yang kecanduan pornografi itu akhirnya punya bayangan atau ekspektasi terhadap pasangan yang gak realistis, terutama dari sisi fisik gitu ya. Mereka kan berharap pasangannya itu memiliki bentuk tubuh ya, wajah ya, ya performa yang seperti mereka tonton ya, padahal kan sebenarnya itu gak realistis. Kita tahu bahwa industri-industri pornografi ya, terutama memang untuk tujuan komersil ya, mereka pasti memoles modelnya sedemikian rupa sehingga itu sulit kan digapai orang normal ya.
0: Iya,
1: artinya
0: benar.
1: Akhirnya mereka yang kecanduan konten-konten dewasa tuh punya ekspektasi yang terlalu berlebihan terhadap pasangannya, dan ini menimbulkan konflik. Yang kasihan tuh sebenarnya akhirnya adalah pasangannya ya, yang dituntut untung sempurna dalam tanda kutip. Nah ini tentu akan menimbulkan konflik relasi ya, akhirnya hubungannya jadi gak sehat. Selalu akan ada upaya pembandingan gitu ya, kamu harusnya gini, kamu ngikutin ini loh, kamu harusnya modelnya gini loh, kamu gayanya gini loh, ya kan. Itu kadang-kadang juga, mohon maaf, beberapa video-video yang ditonton itu kan kadang-kadang juga variasinya membahayakan ya Mbak. Ini di ruang praktek tuh sering saya dengar bahwa permintaan pasangan ini atau suami ya dalam tanda kutip ya, memang sudah pasangan resmi, akhirnya tidak bisa dipenuhi pihak istri kan gitu ya, dengan fantasi-fantasi yang seperti video itu. Nah ini yang akhirnya bikin rumah tangga itu biasanya sering cekcok, konflik Mbak, Mbak Cindy. Dan ini tentu saja berpengaruh terhadap relasi mereka di masa depan dengan orang lain juga akhirnya. Nah makanya itu saya bilang tadi di segmen sebelumnya, ini permasalahan serius yang butuh tenaga profesional jika sudah mengganggu relasi dengan orang lain Mbak. Nah tadi selain tidak bisa mengendalikan, hidupnya mulai terganggu, itu juga relasinya dengan orang lain akhirnya juga jadi ikut sering berkonflik. Kalau udah begitu ya better kita cari psikolog, kita datangin psikolog, dan kita bisa lakukan treatment, intervensi konseling individual dan konseling pasangan. Jadi konseling individual itu untuk bantu mengatasi kecanduannya, dan konseling pasangan itu untuk membantu bagaimana memulihkan relasi yang lebih sehat supaya kedepannya rumah tangga ini bisa kembali baik gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi gak bisa satu pihak saja, atau malah justru pasangannya yang disuruh konsul agar bisa nerima. Wah itu sih salah ya.
0: Memang harus kedua belah pihak nih Bu.
1: Betul, karena keberhasilan terapi secara jangka panjang itu membutuhkan support system juga. Jadi gak bisa satu pihak ya, apalagi kalau konteksnya ini mengganggu rumah tangga. Biasanya kita mengupayakan untuk ada konseling pasangan gitu ya, konseling suami istri, dan memang itu biasanya menunjukkan tingkat keberhasilan pemulihan yang lebih baik sih, ketimbang datang sendiri-sendiri. Nah seperti itu.
0: Nah tapi beberapa kasusnya mungkin yang sering-sering dilihat di internet gitu ya Bu ya, jarang banget yang langsung secara real life. Kadang kan mereka nih kayak ada malu atau mungkin takut untuk mengakui kalau ternyata mungkin mereka udah ada di tahap kecanduan. Nah kalau misalkan udah seperti itu, kira-kira kenapa tuh Bu mereka sampai kayak mungkin takut atau malu dan semacamnya buat mengakui hal tersebut?
1: Iya, memang ini juga erat kaitannya dengan stigma sih Mbak, Mbak Cindy. Stigma sosial masyarakat kita masih belum bisa sepenuhnya kan ya menerima bahwa kecanduan pornografi itu sebenarnya suatu hal yang perlu kita bantu, bukan malah justru kita stigma. Kan kadang-kadang orang jadi dianggap amoral, kotor, berdosa. Wah orang itu pendosa gitu ya, sukanya hobi nonton pornografi, jadi malah dijauhin. Padahal sebenarnya mungkin mereka sudah di tahap tidak bisa lagi secara mandiri itu berhenti. Sehingga kalau kita terus-menerus nih, misalnya sebagai orang dewasa, kita sudah tahu kita punya masalah, tapi kemudian kalah dengan stigma masyarakat ya, ya itu malah akan memperburuk kondisi. Stigma masyarakat itu akan selalu ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita memulihkan diri kita dulu, tunjukkan bahwa kita bisa pulih. Nah perlahan kan stigma itu nanti perlahan-lahan reda. Kita memang tidak bisa mengharapkan semua orang itu mengerti ya Mbak Cindy, karena kendalinya tidak di kita. Tapi kendali di kita adalah bagaimana kita memutuskan untuk pulih atau tidak. Nah, kendalinya ada di kita. Kalau kendalinya kita pengennya orang lain ngertiin kita terus, ya sulit gitu ya. Tapi kendalinya di kita adalah bagaimana kita mencari cara agar pulih, diupayakan mandiri dulu dengan beberapa hal tadi, batasi konten ya, kalau tahu apalagi algoritma di media sosial sekali buka tuh keluar terus. Jangan lupa algoritma itu juga menjadi pemicu kan, kalau kita udah sering lihat biasanya konten yang muncul itu terus. Nah, maka bijaklah memakai media sosial. Pertama, kurangi dulu lah frekuensinya. Kemudian sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang membuat kita produktif gitu ya. Dan ketika ada terfikir, coba cari cara lain, misalnya dengan berolahraga atau ngobrol dengan teman, supaya pikiran itu jadi teralihkan gitu ya, tidak langsung diikutin nih dorongan pengen buka. Nah, kalau itu tidak berhasil, mari kita pergi ke psikolog. Nggak apa-apa kok pergi ke psikolog tadi dan menyadari ada masalah, itulah proses awal dari pemulihan. Dan pemulihan itu ya insya Allah juga akan meningkatkan kualitas hubungan kita, kualitas hidup kita juga. Jadi semoga kita juga kembali ke fungsi kita sebelum kita mengalami yang namanya kecanduan.
0: Oke, baik. Itu. Ini juga jadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup segmen. Ini juga apa ya, mungkin buat yang lagi ngerasa struggling atau mungkin lagi berusaha pengen keluar dari lingkaran tersebut gitu. Apa pesan yang pengen Bu Ayunda sampaikan, mungkin dari sisi psikolog juga buat teman-teman yang emang lagi struggling juga? Boleh Bu, silakan.
1: Yang pertama, jika memang ada teman-teman di luar sana yang mendengar hari ini mengalami gitu ya kesulitan gitu ya dalam menghadapi situasi ini, khususnya dalam konteks kecanduan pornografi gitu ya secara khusus, saya tahu bahwa itu tidak nyaman untuk dirasakan, dan itu adalah perasaan-perasaan yang bisa saja muncul, dan itu bagian dari proses kita mengevaluasi diri. Jadi perasaan tidak nyaman itu berarti menandakan kita sudah mulai berpikir bahwa kayaknya aku gak baik-baik aja deh. Ya, jadi gak apa-apa pikiran mulai harus aku gak baik-baik aja, aku kayaknya gak nyaman, itu adalah modal awal untuk pergi ke psikolog ya. Jadi gak apa-apa, segala hal yang tidak nyaman, segala perasaan-perasaan yang muncul yang tidak nyaman, segala pertanyaan aku normal gak ya, aku gak normal, kayaknya aku punya masalah, itulah modal awal pergi ke psikolog. Gak apa-apa, psikolog akan membantu menghadapi kesulitan ini bersama-sama. Kita akan diskusi bersama bagaimana caranya. Dan yang terpenting adalah akui dulu, terima dulu bahwa kita punya masalah, dan insya Allah nanti kita bersama-sama mencari solusi dan pemulihan terbaik untuk kita. Nah, dan yang terakhir, support system dari support keluarga system, ya. Masyarakat juga penting. Stop untuk menstigma, karena pada sejatinya we are all struggling here gitu kan. Jadi kita semua punya strugglingnya dalam hidup, sehingga mari bijak untuk tidak menghakimi, mari bijak untuk tidak menjudgment orang lain yang sedang kesulitan, karena sejatinya kita hadir untuk membantu. Begitu pula kita, setiap bantuan kecil kita bermakna bagi yang membutuhkan.
0: Oke.
1: Begitu. Wah, terima kasih.
0: Justru Cindy yang makasih banget udah Bu Ayunda juga sharing-sharing nih soal konten yang menurut Cindy kan sebenarnya ini tuh kerasa tapi enggak kerasa, paham dong. Ya, pada arti artinya tuh kayak masih kayak hidden gitu loh. Banyak orang-orang yang kayak ngerasa masih struggling tapi secara diam-diam gitu. Betul.
1: Makanya mudah-mudahan siaran hari ini yang durasinya tidak terlalu lama itu memang bisa memberikan dampak positif ya, Mbak. Minimal membuka kembali kita, membuka kembali kesadaran kita bahwa gak apa-apa kok mengalami suatu masalah itu bukan tanda akhir hidup kita dan bukan akhir dunia. Banyak profesional kesehatan mental yang bisa didatangi, membantu gitu ya. Jadi jangan tutup diri, jangan larut dengan stigma, apalagi pikiran-pikiran bahwa saya gak bisa sembuh. Yuk cari bantuan, kami akan dengan senang hati menolong.
0: Nah, jadi itu dia. By the way, Bu Ayunda terima kasih banyak juga udah meluangkan waktunya buat sharing-sharing di Tunai Corner pada malam ini tuh, teman Pro 2. Dan karena sebenarnya pembahasannya seru banget sih ya, tapi sayang banget harus terbatas sama waktu nih, Bu.
1: Jadi terima kasih Mbak Cindy ya.
0: Cindy juga terima kasih kembali, Bu. Dan pastinya teman Pro 2 ya, walaupun udah berakhir tapi jangan khawatir, nanti bakal dilanjut lagi dengan suara siar lainnya sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti. Jadi Cindy pamit undur diri dan Bu Ayunda juga pamit undur diri. Kita boleh say bye-bye dulu di depan kamera.
1: Terima kasih para pendengar RRI Pro 2 Samarinda.
0: Have a good day. Bye-bye teman Pro 2.
1: Terima kasih.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Waktunya info Pro 2 update pukul 20 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifah Fauzi mengajak seluruh kader muslimat Nahdlatul Ulama agar lebih mewaspadai dampak negatif media sosial seperti kekerasan berbasis online yang mengancam perempuan dan anak. Hal itu dikatakannya saat menghadiri peringatan hari lahir ke-80 Muslimat NU di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, yang mengatakan orang tua dan khususnya ibu-ibu harus meningkatkan literasi digital di keluarga. Peran ibu dan keluarga sangat penting dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi anak. Informasi lainnya teman Pro 2, industri perfilman Indonesia mencatat babak baru pemanfaatan teknologi produksi virtual production untuk film horor misteri Bisikan Desa Gringsing. Virtual production bukan sekedar teknologi, ini adalah bahasa kreatif baru bagi penceritaan Asia Tenggara. Dan ini menjadi pionir penggunaannya di perfilman horor Indonesia bersama para partner. Hal itu dikatakan CEO Oceanus Media Global, Nick Gichitan, lewat siaran pers di Jakarta. Karya sutradara Ivander Teja Sukmana itu diklaim menjadi film horor panjang pertama di Indonesia yang memakai LED volumetric stage berresolusi tinggi. Informasi terakhir teman Pro 2, tunggal putri muda Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan terus menunjukkan perkembangan menjanjikan setelah memastikan tempat di babak utama BWF World Tour Super 500 Malaysia Masters 2026 melalui laga kualifikasi yang berlangsung di Asiata Arena Kuala Lumpur Selasa. Pemain baru berusia 18 tahun itu lolos setelah mengalahkan wakil Taiwan Chen Suyu dengan skor 16-21, 22-20, 21-4 dan keberhasilan tersebut melanjutkan tren positif Talita setelah tampil impresif bersama tim Indonesia pada Piala Abar 2026 di Horsens, Denmark. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selanjutnya kita bakal dengerin musik live chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat. Rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan. Dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali, malam nggak sih ini masih ke sore?
1: Seluruh Indonesia ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi, salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7. Okay. Mm-hmm. Terus kalau gak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feelnya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain.
1: Kalau Kota kan 2004. Mm-hmm. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya.
0: Pasti
1: karena
0: ya,
1: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
1: bareng-bareng
0: kerja ini, oke. Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelaku

0: punya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm-hmm. mau bekerja di luar rumah, mm-hmm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja. Hmm.
1: Jadi itu ya apa ya? Ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
0: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Hmm. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong,
1: garang gitu ya.
0: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Hmm. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
1: Yeah.
0: Aku memberikan media di lagu ini tuh. Dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
1: personal banget ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup. Untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja, dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke, okay. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa, itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang ngejalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwomanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin yeah. cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja, dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: sebelum melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana mereka, exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan, yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belet-beletnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Gak tahu. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube
0: ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, okay, thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Okay. Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: utang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Oke, teman-teman produser Salam Salsa, Sabil Sosal ya udah hadir di ruang dengar kamu malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hai,
1: Cai. Hai, Kaliza. Wow.
0: Jumpa lagi. Ih, lama banget aku
1: enggak ketemu ya. Iya, betul Kak, lama banget.
0: Kayak kita sangat sering bersinggungan tapi aku pas enggak siaran sama kamu aja.
1: Iya, terakhir kita kapan ya, Kak? Udah berapa bulan yang lalu? Pokoknya terakhir sama Dinda deh.
0: Ini di detik-detik dan di akhir-akhir ketemu Ica lagi.
1: Ya, alhamdulillah.
0: How are you?
1: Oh, baik Kak. Kak gimana?
0: Sama baik juga. Hujan enggak kesini tadi?
1: Enggak kok. Enggak hujan, cuman rada dingin makanya aku pakai jaket.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Terus juga aku agak-agak ada pusing gitu.
0: Aduh, Ivan juga agak pusing sih hari ini.
1: Ya,
0: kenapa pada pusing?
1: Enggak tahu ya mungkin
0: mikirin dolar turun.
1: Bahaya.
0: Kiri. Oke, malam berdua itu di barisan udah ini ya udah kita ikutin ada musik live chat dari Prodia Jakarta. Dan kali ini di Jaga Malam kita ngobrolin apa nih, Ca?
1: Aduh, ini sebenarnya topiknya aku senang banget ya karena kayak relate beberapa akhir yang lalu juga sih sebenarnya kayak pertemanan banget gitu loh.
0: Oh, pertemanan banget.
1: Iya, tapi Kakak termasuk yang punya teman misalnya dalam circle gitu. Banyak banget orangnya atau yang kayak cuma 5, 4 gitu doang?
0: Circle kok 1, 2, 3, 4.
1: 4. Maksudnya satu circle 4 orang gitu.
0: Iya, tapi aku bisa masuk ke semua circle. Paham enggak?
1: Oh, paham.
0: Aku enggak ngikat diriku ke teman-teman, tapi untuk inti sih yang sering diajak jalan bareng 4. Tapi aku bisa masuk mana aja.
1: Oh, berarti Kakak yang kayak membaur lah ya gitu.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya aku itu sebenarnya ada beberapa circle gitu. Cuman misalnya kayak circle teman SMA gitu-gitu lah, Kak. Teman kuliah gitu-gitu.
0: Iya, asik banget.
1: Ya, yeah, lumayan.
0: Misalnya yang ini lagi pada sibuk, circle yang ini nih.
1: Iya, betul Kak. Jadi yang kayak ya, cuman yang gosurnya misalnya yang satu ada acara, yang ini ada acara juga. Jadi wah, kayak aduh bertabrakan gitu kan.
0: Kan ya, ada ayang.
1: Oh gitu ya.
0: Lagi-lagi gitu ya.
1: Jadi misalnya mau ke circle yang ini gak enak juga kan kalau misalnya gak yang kesini gitu loh. Jadi emang susahnya itu kalau misalnya ada jadwal yang sama di satu hari itu.
0: Oh iya, oh pernah ya ada yang di posisi kayak gitu kayaknya nih, jadi bingung memprioritaskan circle yang mana.
1: Betul.
0: Sibuk banget nih.
1: Cuman aku ini sih lebih ke arah yang kayak usahakan dua-duanya bisa gitu.
0: Oh ya, yang ini mungkin cuma setengah jam habis itu sisanya ke yang satunya. Itu menyempatkan waktu ya.
1: Iya, betul.
0: Nampak muka lah di situ.
1: Iya, benar. Jadi alhamdulillah juga aku kayak punya teman dan punya sahabat juga lah ya, kayak peduli sama aku, care juga Kak gitu loh. Dan juga sebenarnya aku akhir-akhir ini kan aku ada sakit nih Kak. Gitu. Ini aku mau cerita ya teman Produa. Jadi aku tuh ada sakit, sakitnya tuh kayak gatel-gatel gitu.
0: Oke.
1: Nah, karena emang harus di apa ya, harus dibalurin pakai, bukan dibalurin sih, kayak harus ditutup pakai kain. Eh kok kain sih, kayak kasa
0: kain
1: gitu. Heeh, betul. Pakai kasa karena ada beberapa hari aku nggak sempat buat nutup itu di rumah, jadi aku kayak ke kampus, langsung ke kampus aja gitu loh Kak. Jadi temanku ngeliat kayak kasihan kan Kak, jadi betul-betul kayak sini deh kita beli kasa, terus habis itu langsung dililitnya di tanganku gitu.
0: Temennya care banget,
1: care banget Kak,
0: gitu ya.
1: Betul Kak. Jadi
0: kenapa kayak berasa gimana jadinya?
1: Berasa gimana ya, sebenarnya aku pengen nangis jujur. Kalau dipikir-pikir tuh kayak pengen nangis sih, karena emang ya kan kayak gimana ya, kayak care banget. Terus habis itu juga kamu enggak ini ya, kamu enggak jijik ya gini-gini, karena kan luka gitu loh Kak, takutnya aja kan, kita kan juga enggak enak gitu.
0: Betul.
1: Dia bilang kayak ngapain katanya gitu kan, biasa gitu-gitu Kak.
0: Wah,
1: jadi kayak
0: sweet.
1: Betul, jadi aku kayak ngerasa kayak gimana ya, aku pengen nangis cuman malu deh gitu.
0: Terharu, temennya baik banget gitu. Oh, kamu kayak berasa di iniin ya, dijaga.
1: Iya Kak, bener banget lagi. Terus juga, oh iya, terus juga karena emang aku kan sempat ke dokter kan Kak.
0: Iya.
1: Kayaknya tuh dibilang sama dokternya tuh aku kena alergi gitu. Jadi emang aku ngerasa aku alergi ayam deh gitu.
0: Nah, alergi ayam?
1: Iya, alergi ayam, alergi mie.
0: Oh, gitu. Oh, sayang banget tuh gak bisa makan ayam, ayam enak lagi.
1: Bener Kak, apalagi di kampus tuh rata-rata kan makanannya kan ayam. Ya gitulah pokoknya, makan ayam.
0: Jadi seumur hidup kamu gak pernah makan ayam?
1: Enggak, bukan Kak, baru-baru aja aku kena alerginya.
0: Oh Kak gitu ya, kenapa ya?
1: Aku bingung juga Kak, jujur aku juga bingung sebenarnya. Jadi yang kayak misalnya temanku mau makan ayam gitu kan, jadi yang kayak, ah gak usah deh kita makan yang lain aja deh gitu. Cuman dia gak mau yang bilang kayak gara-gara Ica gak bisa jadi kita makan yang lain aja. Enggak, dia yang kayak, ah kita makan yang lain aja deh, bosan makan ayam terus gitu. Okay, Kak, okay. Jadi yang kayak supaya mungkin teman-temanku supaya ngerasa aku nih yang kayak, karena aku emang orang gak enakan ya, jadi supaya aku gak overthinking aja kali ya gitu. Jadi emang peka banget sih menurut aku.
0: Mereka kayak mengalah demi kamu.
1: Iya kan.
0: Gitu ya, karena penting Ica bisa makan bareng sama kita, ya udah kita ikutin bisanya Ica makan apa gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Gitu. Kalau Kak gimana? Ada gak?
0: Ini tapi ngomongin apa dulu?
1: Maksudnya teman kakak yang care, maksudnya kayak care dalam segi apa gitu?
0: Ini konteksnya ini ya teman peradua ya. Kalau dari ininya Ica sih katanya teman yang pasang badan, yeah. Gitu ya?
1: Iya.
0: Teman yang pasang badan buat kita gitu, bahkan kayak memprioritaskan atau peduli sama kita, boleh. Ntar aku cerita, tapi okay. Nanti aja dulu. Soalnya Ica udah cerita ya, kepanjangan kita teman-teman ya. Ini kita mau kasih space juga pastinya buat teman produa yang mau cerita juga. Ada gak sih teman-teman kamu yang peduli banget atau care banget sama kamu gitu, teman produa bahkan sampai rela? Woi, jangan ganggu temanku.
1: Gitu banget ya Kak, wow, superhero banget gitu.
0: Kemana nih?
1: Oh ya, ke 0812-5848-7885.
0: Oke, atau boleh juga ke Instagram @RRI Produce Sobar Indah. Juga fitur live chat aplikasi RRI Digital.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Okay, masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Definisi teman pasang badan buat kita. Kalau dari POV-nya Ica sih tadi ini ya, lebih ke kayak teman yang sangat amat peduli.
1: Betul.
0: Saat Ica lagi drop gitu. Saat dia lagi drop gitu, teman berdua temannya peduli banget, bahkan rela untuk ngebeliin Ica perban ya,
1: ngerawat,
0: kasa gitu, ngerawat gitu ya, ada gitu ketika dia butuh. Iya.
1: Dalam banget gitu.
0: Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, teman berdua teman pasang badan itu sebenarnya dari definisi pasang badannya aja ya. Itu tuh sebenarnya enggak mesti itu adalah teman kita loh.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Iya. Ini tergantung gimana karakteristik individu itu sendiri.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Gimana tuh? Gimana tuh definisinya?
0: Kan tiap orang, tiap manusia itu pasti dia punya sisi ini, empatik. Kalau sisi empatiknya tinggi, wah itu mudah tuh. Lu loh kayak teman Ica, ih aku tolongin dia, aku kasihan sama kamu gitu. Iya kan?
1: Oh iya, ya. Benar.
0: Beda kalau misalnya teman Ica ternyata dia enggak begitu punya sisi empatik yang tinggi. Pasti ya oh iya, get well soon ya, gitu aja. Nah, tapi ada yang sampai rela begitu kan, berarti dia empatiknya tinggi banget sama Ica, atau peduli banget lah ibaratnya sama Ica. Dan sebenarnya pun kalau menurut aku, teman berdua, orang yang rela pasang badan buat kita tuh nggak mesti itu adalah teman kita. Tergantung kayak manusianya nih, dia punya sisi humanis atau empati yang tinggi apa enggak gitu. Ini kalau aku lihat contohnya di media sosial sekarang.
1: Oke, gimana tuh?
0: Ada fenomena namanya social justice war.
1: Oh.
0: Kayak orang-orang tuh berbondong-bondong membela suatu yang benar. Atau kayak menyuarakan suatu kebenaran. Ada namanya cancel culture. Tahu kan?
1: Benar banget. Ya,
0: nih contoh kasus yang terbaru. LCC Pilar MPR ya, yang si Josepa.
1: Oh iya, Kak. Tahu kan? Iya, yang aku dengar itu.
0: Ada mengalami ketidakadilan oleh juri. Di situ kan apa ya, ibaratnya orang-orang pasang badan buat dia.
1: Oh iya, ngebela juga ya, Kak.
0: Padahal enggak kenal.
1: Iya, benar-benar banget.
0: Padahal enggak kenal gitu.
1: Oh, iya.
0: Padahal enggak kenal siapa Josepa gitu. Dia anak-anak SMA berapa gitu ya, enggak kenal dia siapa gitu ya, teman berada. Tapi orang-orang pada pasang badan buat dia. Kenapa, yuk? Karena ada sisi empatik. Empatiknya gimana, kayak misalkan kalau aku di posisi dia, pasti aku gak bakal kuat juga. Maksudnya pasti aku bakal menyuarakan kebenaran juga gitu. Pasti aku gak suka juga diperlakukan tidak adil gitu kan.
1: Dan aku akhirnya pasti bakal sedih juga
0: gitu. Bakal sedih juga gitu. Akhirnya orang-orang ini mau untuk pasang badan buat si Josepa, padahal gak kenal siapa Josepa gitu kan.
1: Iya benar ya,
0: iya kan. Nah itu tergantung karakteristik individunya, apakah dia memang orang yang humanis dan empatik gitu ya kan, hingga mau tuh untuk walaupun gak kenal, ya udah kita jaga badan. Jaga badan maksudnya pasang badan. Ya pasang badan buat orang tersebut gitu ya, teman berdua. Sama juga mungkin di sekitar kamu, itu gak mesti deh kayaknya. Kalau kita lihat di lingkungannya kita, lingkungan sekitar kita, ada ketidakadilan gitu ya kan, atau ada sesuatu yang sebenarnya tuh kayaknya salah deh, ini sesuatu yang kayaknya gak bener deh. Nah itu orang yang punya humanis tinggi, sisi humanis tinggi, atau dia punya empatik yang tinggi, pasti berani untuk menyuarakan sesuatu yang ketidakadilan itu gitu kan, atau ngebela orang yang walaupun dia nggak mesti jalan bareng terus sama kamu, dia nggak mesti kayak curhat terus sama kamu, tapi kalau dia punya sisi yang itu tinggi banget, itu pasti

0: mau untuk ya udah ngebelain gitu, karena ada rasa itu tadi, aku pun kalau di posisi dia pasti aku nggak suka.
1: Oh, iya, nah, benar ya.
0: Kalaupun kita melabeli dia kita nggak bisa melabeli dia ya, teman dekat atau bestie, karena nggak jalan bareng, nggak nggak curhat, nggak apa gitu. Itu kita labeli saja dia netizen Budiman.
1: Enggak sih, itu sebutan baru ya. Netizen itu sebutan baru ya. Tapi menurut aku emang benar sih kak, kayak gimana ya, kayak jujur juga ada juga teman yang emang nggak sekar itu juga gitu. Dan juga ya udahlah, ternyata emang orang beda-beda gitu.
0: Iya betul, itu kenapa ya teman berdua, apa ya, sebenarnya ini tergantung dari kitanya aja sih, kayak mau menghidupkan sisi empati gitu apa enggak gitu kan, dan ngelihat diri sendiri aja sih gitu, mau peduli apa enggak, di lingkungan kita mau speak up apa enggak gitu kan. Kadang ada yang abai aja, malas terlibat konflik, mau menjaga kedamaian aja, akhirnya tutup mata atau bungkam pada sesuatu yang tidak benar gitu teman-teman berdua.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Hai Kecia. Kayak udah enggak sabar buat ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Tapi ini ada mau lewat dulu.
1: Oh iya nih.
0: Ada yang mau menyurahkan suara hati.
1: Suara hati.
0: Habis itu kita komentarin.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kita jadi netizen juga.
1: Netizen. Netizen Budiman.
0: Langsung aja teman pro 2 kita dengerin.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, aku Nada. Dan jujur, aku baru sadar sekarang kalau kirain yang bakal bikin seru itu sekolahnya. Ternyata yang bikin seru itu malah orang-orangnya. Bukan soal tempatnya, bukan juga soal kegiatannya, tapi tentang mereka yang selalu ada di hari-hari aku. Yang tahu cerita aku tanpa aku jelasin panjang, yang bikin aku ketawa, bahkan di hari yang lagi gak baik-baik aja. Yang ngobrolnya kadang gak jelas, tapi cuma kita yang ngerti. Yang bilang pulang yuk, tapi ujung-ujungnya malah nongkrong lama. Sederhana sih, tapi entah kenapa susah banget dilupain. Mungkin sekarang masih terasa biasa aja, karena kita masih sering ketemu. Tapi nanti, pas semuanya punya jalan masing-masing, aku yakin deh, yang bakal paling aku kangenin itu bukan sekolahnya lagi, tapi kalian semua. Terima kasih ya buat kalian, udah jadi bagian dari cerita yang gak akan pernah biasa.

0: Okay, well. Tadi dia nyebutin nama enggak sih?
1: Enggak deh.
0: Enggak ya. Enggak, pokoknya ini teman Ivan.
1: Iya, betul.
0: Iya. Jelas dia ngerasa ternyata yang ngebuat kita have fun atau happy itu bukan cuman soal sekolah atau belajarnya aja teman periode, tapi juga orang-orang atau teman-teman.
1: Dalam
0: setuju?
1: Ya, aku setuju sih Kak, jujur sebenarnya. Karena gimana ya? Tapi aku juga bersyukur ya sudah ada di fase ini dengan teman-teman baruku gitu loh. Cuman kalau kita pikir-pikir lagi ke belakang, kayak aku kayaknya awal mula yang betul-betul aku ngerasa hidup banget di pertemanan gitu kayaknya pas aku SMK deh.
0: Iya.
1: Iya kan Kak?
0: Zaman SMK ya.
1: Iya, kalau Kakak juga emangnya?
0: Sepertinya zaman SD.
1: Oh, jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Kalau aku zaman SMK, karena kayak apa ya, aku ngerasa umur 17 tahun nih Kak.
0: Iya, iya,
1: kayak betul-betul aduh, kayak betul-betul banyak banget dramanya, dari drama mungkin percintaan lah, pertemanan, terus juga drama-drama di sekolah dengan teman-teman kita gitu, yang kayak aku ngerasa emang enggak bakal bisa lupa sampai sekarang pun aku enggak bakal lupain itu gitu loh.
0: Betul. Ya, karena apa ya, namanya manusia kan makhluk sosial ya teman periode. Kadang kita tuh udah ngedapatin semacam apa ya, rasa warna-warna kehidupan tuh ya dari manusia-manusia lain juga. Soalnya pernah gak sih kayak ada di fase, Kakak sendiri tuh kalau ingat-ingat zaman SMA dulu tuh pernah di fase setelah ujian nasional, dulu namanya masih ujian nasional ya teman periode. Nah itu kan udah sebenarnya udah gak ada apa-apa lagi kan, tinggal nunggu kelulusan.
1: Betul.
0: Nah tapi kita tuh kayak masih boleh buat turun. Teman-teman nih gak ada yang turun gitu, sumpah sepi banget itu jadi kelas itu. Dan kita kayaknya yang turun tuh kenapa ya kemarin ya, jadi cuman ada 1-2 orang aja. Itu berasa banget sepinya, ternyata yang asik tuh bukan pelajaran atau sekolahnya ya, tapi pelajarannya juga sih, kadang ada yang guru-gurunya asik juga
1: betul,
0: kan
1: ya.
0: Yang dikangenin kadang guru-gurunya atau kayak vibes kompetitifnya di pas di kelas gitu. Tapi kebanyakan juga emang teman-temannya sih, apalagi teman-temannya asik.
1: Ya, apalagi juga ini sih Kak, kayak teman-teman yang ribut tuh juga paling yang dikangenin juga ya Kak. Karena kayak bikin kelas lebih ke kelas ya, lebih ke kelas yang kayak kelas tuh jadi makin hidup, makin yang kayak berwarna lagi.
0: Teman-teman bandelmu itu.
1: Iya. Betul.
0: Iya, kebanyakan gitu ya teman-teman berdua.

0: Domplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri, rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
6: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
7: Eh, masa sih?
6: Iya,
7: oh gitu ah.
6: Loh, kok mau gosong? Loh, kebakaran!
8: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: aku juga ngerasa ya teman pro 2, kalau misalnya drop di sini tuh kita bukan harus yang drop badan kayak kita lagi sakit atau apa gitu. Kadang juga ada orang atau kalian juga atau aku nih misalnya drop lying betul-betul lagi sedih atau apa, atau pikiran aku lagi kacau gitu ya teman pro 2. Aku tuh tipe orang yang kayak agak-agak malu juga buat yang kayak ngungkapin kalau aku lagi sedih atau apa gitu. Cuman karena teman-teman aku itu orangnya yang betul-betul peka, jadi kayak kelihatan dari raut wajah aku kalau misalnya kayaknya ini gak baik-baik aja deh, kayaknya aku yang kayaknya baru semalam dia habis nangis gitu-gitu loh kak. Okay. Yang kayak betul-betul aku kayak aduh kayaknya gak harus aku
1: kamu
0: ngomong.
1: Kamu kenapa kok mukanya lesu?
0: Nah iya kak, jadi yang kayak betul-betul sering di notice gitu. Karena mungkin kelihatan banget ya. Gitu sih.
1: Mereka berarti tipe yang benar-benar care ya, se-care itu ya. Maksudnya sepeduli itu sama temen yang kayak kelihatan lesu banget aja tuh kelihatan banget gitu ya.
0: Karena juga kayak kamu belum makan ya, kita makan deh gitu kan kak. Karena takut nanti kamu mah lagi gitu.
1: Tapi pernah gak ada di posisi misalkan teman kamu nanyain kamu itu mungkin lagi drop akan sesuatu hal atau ngadepin situasi atau masalah tertentu gitu, akhirnya kamu curhat jadinya?
0: Pasti. Iya. Pasti gitu kan? Dong. Mm-mm. Pasti, karena yang kayak gimana ya, kadang tuh ditanya begitu ya kak, kita tuh gak kuat jadinya.
1: Iya
0: kamu, karena ditanya terus. Jadi yaudahlah,
1: saat dunia memaksaku strong lalu teman bertanya, kamu kenapa?
0: Oh jadi kacau deh, jadi kacau yang kayak betul-betul kamu, mau nahan sebenarnya kan.
1: Kenapa sih kamu nanya aku begitu, kan aku jadi mau nangis
0: jadi
1: gitu
0: mau nangis, ya, iya. Ya pasti aku bakal cerita sih kak, karena yang kayak ditanya-tanya terus kan, ya udahlah. Tapi mereka yang kayak, harusnya kamu ngomong aja dari tadi, pasti kita dengerin gitu-gitu kak.
1: Nah ini juga menurut aku teman pro 2, sebenarnya balik ke karakteristik atau situasi yang lagi dihadapin gitu. Jadi definisi teman pasang badan buat kita tuh tergantung itu, situasi yang dihadapin sama karakteristiknya kita-kita juga. Kenapa?
0: Kenapa?
1: Nanti aja kali ya.
0: Nanti aja deh ya.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
3: Sudah lu aplikasinya, Bu.
2: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Oke, teman-teman, Pradu masih di 88,5 FM dan masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Well, nih jalan masih sepi ya?
1: Iya.
0: Sesepi hatimu kan?
1: Waduh.
0: Soalnya tadi ada yang janji mau datang tapi enggak datang.
1: Hah? Enggak ada kan? Enggak ada yang janji.
0: Oh, enggak janji cuman kayaknya datang.
1: Iya, mungkin. Enggak tahu ya. Oke. Enggak ada yang janji.
0: Lanjut teman Pradu ya.
1: Lanjut.
0: Tadi kita sampai mana? Oh, sampai ini. Kalau aku sih menurut aku ya secara general, definisi teman pasang badan itu adalah pasti kebanyakan dari kita setuju enggak sih kalau misalkan berasa banget dijagain atau ya berasa temen nih pasang badan buat kita itu ketika kita di apa ya, dia ada di sisinya kita atau dia memihak kita atau dia membela kita atau dia memvalidasi kita.
1: Betul sih
0: secara general. Iya kan, secara general ibaratnya kayak tadi contoh Nisa lagi di apa di bahasa dropnya, tapi bukan drop secara psikis ya teman-teman, secara fisik
1: ya, iya.
0: Secara fisik deh teman-teman, kamu ternyata datang ke kamu gitu. Dan mungkin kalau ini aku ngelihatnya dari dua perspektif sih, ada dua tipe manusia.
1: Oke, jelasin tuh. Pertama gimana tuh?
0: Ada dua tipe manusia. Ada yang ketika dia menghadapi masalah, dia memang suka untuk dikasihanin atau dia memang butuh orang untuk ya mendengarkan curhatnya, gitu kan? Hadir, iya, divalidasi emosinya atau bahkan diprovokatorin. Iya, banget tuh, salah banget tuh.
1: Ada.
0: Ya, kita berasa, ini temen aku setuju sama aku nih. Dia kayak memvalidasi kita gitu. Ada yang nelfon.
1: Oh iya.
0: Apa kita dengerin dulu ya?
1: Boleh.
0: Kita angkat dulu kali ini, ada si Wahyu di gabungan lagi ya teman berdua. Oke, halo, selamat malam. Wahyu.
2: Selamat malam.
0: Oke. Ih, lagunya muter dong, ya Allah. Ntar ya teman berdua. Ternyata lagu di sebelah sini. Oke, Wahyu. Ini lagi di rumah ya, Yu. Yuk lagi.
1: Iya. Akrab banget.
0: Ini kita lagi ngomongin definisi teman pasang badan. Kalau menurut kamu itu teman pasang badan tuh yang kayak gimana sih? Yuk.
2: Ya yang selalu ada buat kita.
0: Betul. Pernah enggak ada lanjut.
2: Nah, yang bisa menolong kita di kala kita susah, bukan cuma di kala kita lagi senang gitu. Gitu sih.
0: Oke. Pokoknya dia selalu ada buat kita, hadir di saat terburuk maupun terbaiknya kita.
2: Seperti dalam hubungan ada orang-orang yang bilang katanya mereka mau jadi pria yang gentleman gitu kan. Yang bisa menjaga kekasihnya.
0: Kenapa tapi, jadi arahnya asmara ya?
1: Ya betul.
0: Lanjut.
2: Iya, jadi sama kayak pertemanan. Jadi kalau dia mau jadi teman yang sejati dan bisa menjadi teman yang gentleman, dia harus bisa pasang badan ketika ada yang ingin menjahati temannya, dia yang membela gitu. Misalnya berantem di jalan, dia yang melerai. Ada juga teman yang kalau sudah melihat temannya berantem, kabur aja udah. Ada juga gitu tuh.
0: Enggak ada teman yang mau ikut terlibat konflik dengan temannya, tapi ada juga yang enggak mau gitu ya. Dan kalau menurutnya Wahyu itu yang mau untuk terlibat konflik, bahkan pasang badan.
2: Ya. Iya.
0: Tapi kalau misalkan teman kamu salah gimana, Yu? Apa kamu tetap pasang badan enggak?
2: Ya kalau salah kita lihat dulu.
1: Dilerai ya Pak Wahyu ya.
0: Dilerai. Harus cuman, tetap objektif ya, Yu ya.
2: Iya, cuma kan kita kasih tahu lah kalau itu emang salah dan sebagai teman ya kita mengingatkan yang baik-baik gitu. Nah, sebenarnya teman. Ini aku mau baca puisi seperti biasa.
0: Baca puisi. Siapin puisi buat kita. Boleh, silahkan.
2: Setiap aku masuk tuh rencananya memang mau bacain puisi.
0: Boleh banget, silahkan.
2: Ya. Boleh dihitung.
0: Satu, dua, tiga.
2: Oke. Di balik tirai malam yang menyimpan rahasia, pernah ada sisa badai meraba-raba dada. Sebuah trauma usang yang mencoba bertahta, namun runtuh seketika diterjang megahnya asa. Aku tak lagi sudi bersembunyi di dalam bayang, menanti remah sepi di tepian waktu yang gersang. Ini kini ku cari jiwa-jiwa murni yang searah, sahabat sejati, tempat bersandar tanpa amarah, yang menerima retakku menjadi mahakarya yang indah. Biarlah dunia menyaksikan biarlah dunia menyaksikan kepakan sayap ini melintasi sekat digital, menembus batas sunyi. Aku adalah gemuruh yang tak lagi bisa diredam, menjemput permintaan dan menjemput menghapus jelaga malam. Luka lama telah lebur menjadi lentera yang abadi, berdiri tegak di pojok mimpi, menantang takdir hari. Dunia takkan lagi melihatku rebah dan tersembunyi, sebab akulah sang fajar yang lahir dari keberanian diri. Itu aja.
0: Oke, cakep.
1: Bagus banget Kak Wahyu.
0: Ini puisinya tentang orang yang bangkit.
1: Iya.
0: Ya, dari
1: masa terpuruk.
0: Iya kan?
2: Iya, ya. Puisi ini tentang aku sih.
0: Oke, okay, bagus. Okay,
1: bagus banget.
0: Semoga segera menjadi fajar yang menyinari pagi.
2: Iya, kan aku kan enggak punya teman ya.
1: Wah. Eh kan sudah jadi teman kita, Kak, teman pro 2.
2: Iya, aku salah satu orang yang introvert karena trauma masa lalu juga. Sering dibully dulu. Jadi trauma aja, takut aja kalau cari teman tuh takut dibully lagi. Dan kalau punya teman itu apa ya? Ada rasa takut aja sih kalau mereka enggak bisa baik sama aku gitu. Jadi akhirnya enggak punya teman sekarang. Jadi okay. Ya cari yang cocok aja. Mudah-mudahan aja ketemu yang cocok bisa jadi teman sih.
0: Oke, okay, yuk. Siap. Iya. Ya semoga segera okay. Menjemput asa ya.
2: Terima ya. Kasih
1: semangat
2: banyak.
1: Ya, Wahyu.
0: Ya makasih udah gabungan bareng sama kita ya malam hari ini ya. Wahyu, tadi sih puisinya
1: bagus,
0: dia
1: Kak.
0: Bangkit karena menjemput asa. Ada satu harapan ternyata yang masih tersedia gitu teman Prodi hingga dia hingga dia bangkit dari keterpurukannya. Dan keren, semoga asa itu benar-benar ada buat dia.
1: Iya, amin ya, kita doakan.
0: Sehingga dia bisa benar-benar jadi fajar menyinari pagi.
1: Itu jujur bagus kata-katanya tuh, pemilihan katanya bagus banget Kak Wahyu.
0: Wah, bagus, dia punya bakat bikin puisi ya, teman-teman.
1: Iya, bagus banget loh.
0: Tadi aku belum selesai ngomong, tapi aku udah capek ngomong ya. Dan juga dululah.

masih di Jika Malam, jangan galau malam-malam. Lanjut, aku mau lanjut ngomong lagi. Agak capek sebenernya. Tapi jujur Li, tadi aku sempat bilang ya teman Pradia, kalau menurut aku sebenarnya untuk definisi teman pasang badan ya untuk tiap orang itu tergantung situasi sama karakteristik orang-orangnya enggak sih? Ya kan? Yeah. Tadi sempat mungkin untuk tipe-tipe yang memang suka nih teman

0: kita hadir secara emosional banget, yang ibaratnya ya suka aja gitu kalau ada yang simpatik sama kita gitu kan, kasihan sama kita ya, atau itu ada juga, itu bukan berarti kita gimana ya teman-teman, itu memang karakteristik aja. Nah itu pasti bakal ngerasa banget hadirnya teman-teman itu, bakal berasa banget dijagainnya, atau bakal berasa banget kayak teman ini yang masang badan buat kita itu ya ketika mereka benar-benar hadir secara nyatanya tuh lewat ya itu tadi, ngedengerin curhat ya, support secara emosional gitu ya teman-teman berdua, yang mana bahkan kayak diprovokatorin atau divalidasi ya, lah emosinya benar tuh salah tuh gini gitu ya teman-teman berdua. Nah tapi untuk ada juga karakteristik orang-orang yang dia tuh nggak suka ya ketika ngadepin situasi yang gak nyaman atau ngadepin hal-hal yang itu tuh apa ya, situasi yang dianggap suatu masalah. Itu ada kan yang nggak suka dikasianin,
1: yang
0: ditatap
1: iya
0: kasian.
1: Benar sih kak,
0: iya kan.
1: ada juga
0: ya kan, yang kebanyakan please lah, biasa aja dong gitu.
1: Pengen didengerin,
0: pengen tapi jangan dikasianin gitu kan, betul. Kayak okay gitu. Justru malah menurutnya pasang badan yang sebenarnya udah pasang badan banget itu ketika kita teman-temannya percaya sama dia, bahwa yakin aja nih orang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri gitu ya kan, dan tetap menatap dia dengan hormat ya, karena sih, egonya tinggi
1: ya. Benar.
0: Punya self respect yang tinggi banget atau harga diri yang tinggi banget gitu. Jadi ketika ditatap kasihan tuh kayak tolong jangan gitu
1: aku
0: ya.
1: Aku enggak butuh kasihan gitu.
0: Iya, tapi tetap hadir secara nyata. Mungkin kalau menurut aku sendiri malah berasa banget hadirnya teman-teman itu ketika mereka kayak yang ngabisin love language-nya ke kita. Contohnya tiba-tiba ja es krim buat kamu gitu ya kan,
1: atau itu senang banget.
0: Iya, dia tahu nih, dia tahu kita ada di situasi yang nggak nyaman, atau kita lagi ada satu problem lah, tiba-tiba dia ngasih es krim gitu, tiba-tiba dia ngasih jajan gitu, atau tiba-tiba kak main game yuk, udah yuk kita main game aja, kita having fun aja, dan tidak ada tatapan kasihan sama sekali di situ. Beneran?
1: Aku harus tahu kak cerita ya kak.
0: Iya.
1: Sebenarnya tuh bukan cerita, ini pengalamanku pribadi ya teman-teman dua. Jadi ada tuh pas aku kayaknya bulan Februarian lah gitu. Jadi aku betul-betul yang lagi sedih banget gitu ya.
0: Iya.
1: Dan gimana ya, karena temanku ini emang lagi sibuk sama pacarnya gitu. Cuman dia pengen ke aku nih kak. Jadi dia belikan aku sate.
0: Okay.
1: Belikan aku sate terus ke rumah. Jadi kita makan bertiga, aku, temanku sama pacarnya.
0: Ngapain?
1: Gitu loh. Karena kayak tahu karena aku sedih gitu loh.
0: Oh,
1: jadi dia kayak temenin aku gitu tuh. Terus juga kayak mungkin dia sudah capek juga kasih aku saran gitu, karena aku tuh mau dengerin juga kemarin itu. Jadi yang kayak ya sudah kita makan bareng-bareng aja deh. Gitu. Terus habis itu kita main game.
0: Bener.
1: Gitu. Itu kayak aku ngerasa kayak gimana ya, mungkin tuh kayak nge-trigger masalahku gitu loh kak.
0: Betul, ibaratnya
1: kayak hilang gitu loh masalahku.
0: Benar, kayak ngalihin fokusnya kita kan. Dan
1: betul.
0: Justru kalau menurut aku dengan begitu aja tuh berasa banget kehadirannya teman berdua. Kayak apa ya, ibaratnya teman kamu sangat-sangat paham kamu gitu ya. Mereka percaya sama kamu bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah-masalahmu dengan ya tadi, entah quality time, entah ngasihin kamu sesuatu, entah ngajak jalan bareng gitu ya. Yuk kita jogging, yuk kita ngapain gitu. Mereka tahu gitu, itu kan gak otomatis masalah kamu selesai. Ya gak secara otomatis masalah kamu selesai, tapi mereka cukup percaya bahwa it's okay.
1: Emang butuh waktu aja,
0: gak usah dikasianin.
1: Ya benar-benar.
0: Karena kayak dikasianin tuh kayak kita apa banget, makin
1: down gak sih sedikit.
0: Iya, jadi gitu. Kayak tervalidasi banget ini suatu yang salah gitu ya. Padahal it's okay, normal gitu. Jadi makin terpuruk gak sih?
1: Iya benar kak.
0: Kan kayak malah itu jadinya energi negatif yang ngebuat kita tuh jadi down, makin down gitu ya. Sedangkan kalau ini dialihin, akhirnya tuh kita malah makin aware bahwa ternyata ya teman-teman, mungkin ini apa ya, kita jalan sama teman, atau kita makan bareng teman, atau kita sering kayak dikasihin teman, atau kita sering ngasihin teman, itu adalah sesuatu yang kelihatannya biasa aja karena mungkin sudah sering. Nah kadang-kadang yang sesuatu yang sudah sering ini itu nggak berasa kehadirannya gitu loh. Nah tapi kalau kita ingat-ingat, bayangin kamu ada di situasi yang sangat terpuruk gitu, atau situasi yang gak enak, tapi gak ada sama sekali orang di sekitar kamu yang menguatkan kamu gitu kan, ibaratnya dengan kehadirannya mereka. Nah disitu akhirnya kita ingat untuk menghargai orang-orang yang sayang ke kita, betul, gitu ya kan sih. Jadi ngapain kita fokus pada sesuatu hal yang itu tidak membahagiakan kita, mending kita bahagiain orang yang membahagiakan kita
1: ya,
0: gitu.
1: Kita emang harus bersyukur ya.
0: Iya betul, akhirnya kita teman. Bersyukur nih, wah ada kok di dunia ini aku tidak sendirian, ada teman-temanku juga yang peduli, yang care gitu. Bahkan mereka sangat yakin dan percaya padaku gitu kan.
1: Iya benar banget.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kadang tuh ya kak, kalau misalnya gimana ya, teman kita kan kayak hadir di kehidupan kita gitu. Kadang misalnya kita punya masalah atau apa, pasti kalau tipe temanku gitu, temanku tuh yang kayak betul-betul apa ya, kalau dibilang ngebela banget tuh ngebela banget dia.
1: Yeah.
0: Yang gimana ya, yang kayak apapun nggak tahu yang mana yang salah gitu, pasti dia ngebela temennya gitu.
1: Okay.
0: Kalau misalnya aku tuh tipe yang gimana ya, tipe yang agak objektif gitu lah teman pro 2. Jadi misalnya aku takut nih misalnya temanku yang salah ternyata, terus habis itu aku belain, kayak akunya malu juga gitu kan. Jadi aku yang betul-betul bukan bisa dibilang yang bela teman banget, cuman pasti aku bela kalau misalnya dia benar gitu.
1: Oke, okay. Tipe-tipe netral.
0: Iya, netral gitu loh, Kak.
1: Mungkin lebih hadirnya tuh secara pasif gitu ya. Maksudnya ini apa, lebih ke dengerin curhatnya.
0: Iya, benar banget.
1: Kayak memberikan saran tapi secara objektif dan netral.
0: Netral.
1: Ibaratnya oh, dari POV ini kayak gini, dari POV-nya temenmu kayak gini gitu. Oh, ini titik temunya di mana nih? Atau mungkin kamu ada salah, dia juga ada salah gitu. Tipe yang kayak gitu.
0: Iya, Kak, betul, Kak. Karena jujur aja kalau misalnya yang betul-betul disuruh kelahi sama orang atau gimana, kok kayaknya kok agak kurang. Iya, kok agak kurang deh. Agak kurang dalam hal yang kayak gitu.
1: Bukan
0: ya,
1: bukan tipe pelabrak.
0: Mungkin nggak tahu ya, nggak tahu, cuman emang
1: tapi ada nggak sih teman kamu yang kayak suka ngelabrak orang gitu, misalnya kayak misalkan
0: ada, Kak.
1: Kamu curhat akan sesuatu nih, terus dia dengernya jadi emosi sendiri gitu.
0: Pasti ada,
1: ada
0: banget. Cuman yang kayak aku yang kayak nahan supaya nggak usah deh. Gak perlu deh, gak perlu deh. Jadi
1: kamu
0: dia yang kayak
1: hadir
0: nahan
1: dan dengerin aku aja.
0: Iya, betul.
1: Itu tipe provokator.
0: Iya deh, Kak, betul banget. Betul banget. Emang teman
1: tapi tapi menurut kamu, kamu bersyukur enggak punya teman kayak gitu?
0: Bersyukur, ada bersyukurnya karena kan ngevalidasi kita ya.
1: Iya.
0: Enggak bohong, emang ngevalidasi gitu. Yeah. Cuman untuk yang kayak ngelabrak kayak ayo kita labrak aja
1: gak usah,
0: dia
1: gak usah, gitu.
0: Ya, tahan deh, enggak usah deh. Kayak enggak perlu sampai segitu deh. Gitu loh, Kak.
1: Enggak perlu segitunya.
0: Iya, betul.
1: Siap.
0: Taruh kan kalau ngelabrak kayaknya enggak usah deh gitu. Takut lebih panjang lagi masalahnya gitu.
1: Terus
0: dan juga kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya lebih panjang pasti bakal ada hal-hal lain yang lebih gimana ya, bakal timbul-timbul lagi gitu. Dan itu bikin aku tambah pusing sebenarnya. Dan itu tambah bikin aku pusing, bakal ada muncul hal-hal lain yang kayak kayaknya aku gak bakal sanggup deh.
1: Tapi teman-teman kamu ada yang memediasi gitu gak sih?
0: Jujur enggak sih.
1: Enggak juga sih
0: karena emang kebanyakan yang kayak ngelabrak juga sih, Kak, sebenarnya.
1: Oke, okay, provokator aja sih kayaknya.
0: Iya,
1: ya. Kalau labrak langsung eksekusi.
0: Iya.
1: Enggak, jangan gitu. Kak, nah itu menurut aku juga teman-teman yang rela pasang badan buat kita termasuk teman-teman yang loyal loh. Dan itu satu hal yang mahal.
0: Iya.
1: Nah, tapi lihat lagi gitu. Kadang-kadang ada teman yang kayak rela pasang badan buat kita tapi karena ada kepentingan. Nah, tapi ada juga yang memang tulus. Tadi yang kayak aku bilang, dia memang punya sisi empatik sama humanis yang tinggi gitu ya. Kayak gak rela banget nih ngelihat suatu yang kalau secara apa ya, mungkin secara kita kalau ngelihatnya ini memang sesuatu yang salah banget gitu, atau ini sesuatu yang kayaknya gak baik gitu lah, atau sesuatu yang memang ternyata tidak adil walaupun itu siapapun yang mengalaminya gitu ya. Karena itu pasti rela buat speak up lah, atau menyuarakan kebenaran, atau apapun. Itu akhirnya kan kita merasa kayak dijagain, atau apa ya, dia rela pasang badan buat kita lah, ibaratnya kayak gitu. Sama sih kalau aku ngelihat, aku juga kadang-kadang aku cukup objektif. Cukup objektif ya. Tapi kalau misalkan ini ternyata kayaknya kelewat batas, itu aku bisa marah.
0: Kelabrak iya?
1: Iya. Bisa marah langsung ke orangnya. Ya cukup konfrontir ya. Juga ya. Karena menurut aku itu udah kelewat batas aja, kayak itu sesuatu yang menurut aku kayaknya berlebihan banget deh ini. Ini harusnya dibenarkan, ini sesuatu yang salah gitu.
0: Jadi kakak
1: bisa
0: yang
1: konflik gitu, okay. bisa sangat sangat mudah untuk marah. Bahkan aku dulu, apalagi dulu ya, dulu waktu aku zaman SMP kayaknya itu belum bisa meregulasi emosi dengan baik kan.
0: Jadi yang
1: ya umur aku kan kayaknya masih berapa ya, kalau kita SMP tuh umur berapa sih?
0: 14-15 lah ya.
1: Ya 14-15.
0: Ah betul.
1: Nah itu belum begitu bisa meregulasi emosi yang baik kan. Jadi ketika teman aku tuh cerita ini apa, dia pinjamin Rubik. Tahu kan Rubik?
0: Oh, iya, tahu.
1: Ya, ke temen. Nah, ternyata dirusak tuh sama temen yang satunya ini. Dirusak. Nah, disuruh ganti sama temanku kan. Disuruh ganti. Ternyata cuma dilem sama dia. Rusak lagi, temanku marah. Ternyata dibanting itu Rubik sama ini yang itu yang rusak.
0: Yang rusak.
1: Aku marah. Aku marah, yang tadinya kelahi sama temanku jadi kelahi ke aku.
0: Oh iya. Iya, kata labrak
1: nah,
0: gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang tuh apa ya, kalau kita belum bisa di usia-usia yang memang muda itu ya, mudah ketrigger dan kayaknya mudah terprovokasi ya waktu itu ya, apa ya, kalau udah loyal apalagi udah percaya sama orang memang bisa sangat marah. Nah tapi kayaknya udah mulai berubah ketika aku ngadepin situasi tertentu nih. Gimana tuh? Kita udah percaya sama orang, kita loyal nih sama orang, bahkan nih misalkan dia kelahi sama orang, terus karena kita belain kan itu orang jadi kelahi sama kita, ya ternyata dia malah temenan sama orang itu. Waduh. Itu kan aku jadi merasa terhianat.
0: Iya benar-benar
1: kayak adu domba apa gimana gitu ya, maksudnya kayak ini kok membisikkan sesuatu tapi temenan gitu, ini maksudnya apa ya gitu kan. Akhirnya yang ini nggak bisa diloyalin.
0: Iya benar-benar. Jadi bingung sendiri juga ya.
1: Akhirnya jadi pintar untuk memilah-milih mana sih yang bisa kita loyalin, mana yang tidak.
0: Oh, jadi itu gitu hikmahnya kan. Ya kak.
1: Maka bersyukurlah kalian bertemu teman-teman yang loyal. Jadilah loyal pada orang yang loyal gitu ya. Maka kalian akan diloyalin gitu. Iya kan?
0: Bener banget.
1: Kalau mau dapat teman setia, jadilah teman yang setia.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul banget.
1: Tapi jangan disalahgunakan. Iya. Takutnya kita salah,
0: jangan dimanfaatin. Jadi manfaatin gitu. Apalagi kalau misalnya tentang kepercayaan sih. Betul banget.
1: Kalau udah dirasa kayak ini enggak baik ya. Siapa yang mau loyal pada orang yang salah gitu kan.
0: Betul.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: Hai, kita udah di penghujung sesi ya tahun pre 2 nih, ngobrolin temen pasang badeng. Sebenarnya temen yang loyal.
1: Iya,
0: temen yang loyal sama kita gitu ya tahun pre 2. Nah, itu gimana? So, kesimpulannya.
1: Kesimpulannya kalau dari aku ya, Kak. Temen yang loyal, sebenarnya aku pengen ngucapin terima kasih sih sebenarnya kayak ke teman-teman aku, pokoknya teman-teman aku yang pernah ada di hidup aku pokoknya ya. Kayak kalian gimana ya, kayak kalian bisa jadi pelajaran berharga juga buat aku, terus juga jadi kenangan yang berharga juga buat aku gitu. Terus juga makasih juga buat temanku yang kemarin gitu. Sebenarnya sahabat sih kalau bisa aku bilang, cuma nanti kalau bisa dia dengerin nanti dia kesenangan.
0: Tinggal apa lo, aku nggak apa, ambung-ambungkan aja.
1: Iya benar ya.
0: Baru tinggalkan cuman, sampai jatuh.
1: Jahat. Nanti dia cerita aku lagi. Kenapa? Cuman kenapa? Intinya aku makasih banyak. Aku juga bersyukur banget gitu punya teman-teman yang care sama aku pokoknya. Terus juga makasih juga buat sudah dengerin cerita-cerita aku yang dari hal yang gak penting, yang tergak penting menurut aku, sampai yang kayak aku ngerasa aku butuh banget teman cerita, butuh banget tempat buat apa ya, tempat buat aku berkeluh kesah gitu loh. Pokoknya aku benar-benar sangat-sangat gimana ya, aku ngerasa beruntung banget sih Kak. Kalau misalnya aku pikir-pikir lagi, aku ngerasa beruntung banget di pertemanan. Karena kayak gimana ya, karena kayak susah banget loh gitu loh kalau bisa dapetin teman yang kayak bisa jaga kepercayaan aku, terus juga setia juga gitu.
0: Iya betul, yang loyal, yang tulus gitu ya.
1: Gitu.
0: Well, kalau menurut aku ya, kalau ada teman berdua, teman-teman kamu yang ternyata sebaik itu gitu ya kan, yang mereka rela pasang badan buat kamu, ya dijaga baik-baik gitu, disyukuri. Iya, karena itu sesuatu yang langka sebenarnya ya. Di tengah mungkin individualisme yang makin tinggi sekarang,
1: ya,
0: semua orang kayaknya pasti apa ya, memprioritaskan hidupnya sendiri. Ya, tapi kalau ada teman kamu yang ternyata peduli itu sama kamu, ya patut disyukuri. Dan ketika mereka memberikan suatu ketulusan, ya tulus balik gitu kan, memberikan suatu kesetiaan, setia balik gitu. Dan mereka kayak memberikan kebahagiaan, bahagiain balik gitu ya kan. Karena dengan begitu ya hubungan itu akan terus tertata dan terjaga.
1: Gitu ya, dan juga kayak dua arah gitu kan,
0: benar,
1: dan harus dia terus gitu.
0: Iya, betul saling,
1: ya, saling.
0: Pada akhirnya semua kan akan berkumpul pada yang sekufu, sejalan, sepemikiran, dan sehati, sekata, sejiwa. Gitu ya,
1: sefrekuensi
0: ya,
1: bener banget.
0: Yang selalu yes man, enggak juga sih. kalau teman kita ada salah, tetap kita harus tegur dengan baik
1: ya, gitu.
0: Diluruskan lagi ke arah yang lurus-lurusnya ya, gitu tuh berdua
1: nasihatin
0: ya,
1: gitu.
0: Dan ya syukurin aja gitu, di apa, tiap orang kan pasti punya masalah ya. Gak mungkin orang gak ada masalah. Aku
1: yakin
0: semua orang punya masalahnya masing-masing. Kalau ada teman kamu yang hadir buat dengerin curhatnya kamu, atau mendengarkan masalahnya kamu, atau ya memberikan solusi, atau bahkan kayak
1: ya, menjadi tempat cerita
0: ya,
1: aja
0: hadir gitu. Aja gitu, hadir memberikan waktunya ya di tengah kamu yang tengah bermasalah gitu kan, dalam berdua. Nah itu dijaga dan disyukuri. Betul. Oke, well itu aja dijaga malam kali ini tahun berdua.
1: Wah, gak kerasa sebenarnya.
0: Udah malam, udah sepi juga jalanan lagi. Apakah bakal hujan malam ini, gak tahu.
1: Ya semoga enggak ya.
0: Oke, buat istirahat teman berdua, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini bisa membawa berkah untuk kita.
1: Amin.
0: Ya. Dan juga jangan kemana-mana, nanti masih bakal ada lagu-lagu buat nemenin istirahat malam kamu ya. Aku Lijo pamit.
1: Aku Lijo pamit.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
4: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
3: Hah? Kok bisa gitu?
4: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rangga.
3: Cinta.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Good to Great karya Jim Collins adalah hasil dari penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang luar biasa. Collins dan timnya menganalisis berbagai perusahaan selama 15 tahun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang luar biasa. Mereka berfokus pada 11 perusahaan yang berhasil melakukan transisi dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang hebat, dan menemukan beberapa prinsip kunci yang membedakan perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu penemuan paling signifikan dari Collins adalah konsep kepemimpinan level 5. Pemimpin level 5 adalah individu yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati dan ketekunan yang tinggi. Mereka tidak mencari perhatian atau pujian pribadi, tapi lebih fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pemimpin ini menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka, dan seringkali memiliki visi yang jelas, serta kemampuan untuk menginspirasi tim. Collins menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang sukses tidak hanya merekrut orang-orang dengan keterampilan tinggi, tetapi juga memilih individu yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi perusahaan. Filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan, menempatkan orang yang tepat di bus yang tepat, di mana prioritas pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah perusahaan. Salah satu prinsip kunci lainnya adalah fokus pada inti atau Hedgehog konsep. Perusahaan hebat memahami 3 hal penting: apa yang mereka cintai, apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, dan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dengan berfokus pada pertemuan dari 3 lingkaran ini, perusahaan dapat menemukan strategi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya disiplin dalam organisasi. Collins menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga disiplin dalam pelaksanaan. Budaya disiplin menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menghindari kebiasaan buruk dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan visi perusahaan. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat pertumbuhan, bukan faktor penyebab utama. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan teknologi untuk mendukung dan memperkuat strategi inti mereka, bukan sekedar mengejar tren teknologi tanpa arah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai pendorong utama transformasi. Perusahaan yang berhasil beralih dari baik menjadi hebat memiliki fokus yang kuat pada hasil jangka panjang. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan instan atau hasil jangka pendek. Sebaliknya, mereka berkomitmen pada visi yang lebih besar dan bersedia untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Buku Good to Great memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat, tim yang tepat, fokus strategis, dan disiplin dalam budaya organisasi. Collins menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin bisnis untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa organisasi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi juga berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin dan manajer yang ingin mengubah perusahaan mereka dari baik menjadi hebat.
Demikian esensi buku berjudul Good to Great, karya Jim Collins. Dari RRI untuk Indonesia.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM Jazz Music
3: terbaik.
2: Pro 2
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: come on. Come with us and come on.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh. Cukup tahu kabarnya dari Instastory. Cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Taman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 19 Mei 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 20 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Habib yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh, wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayudilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagai macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki, ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut, ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kita lah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana

0: Mana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih? Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan, dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian, yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal yang bermanfaat baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 6 bersama suara Syar Habibi. Informasi pertama, Arsenal menjuarai Liga Inggris setelah pesaing terdekat Manchester City diimbangi Bournemouth 1-1 di Stadion Vitality Bournemouth. Keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris menyudahi penantian 22 tahun setelah terakhir menjuarai Liga 2004. Ini gelar juara Liga Inggris ke-14 Arsenal dan yang ke-4 selama era Premier League. Bournemouth unggul lebih dahulu melalui Eli Junior Kroupi sebelum City menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland. Hasilnya membuat City menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 78 poin dari 37 laga, terpaut 4 poin dari Arsenal sehingga tak mungkin lagi dikejar oleh City.

Informasi kedua, grup idola asal Korea Selatan 80s resmi diumumkan sebagai penampil utama di London British Summertime Hyde Park, Inggris. Serangkai konser musik musim panas berskala besar yang berlangsung pada 28 Juni 2026 tersebut akan menjadi satu-satunya penampilan eksklusif grup itu di wilayah Inggris Raya sepanjang 2026. 80s menyusul jejak sejumlah musisi besar dunia yang masuk dalam daftar penampilan utama festival tahun ini. Deretan nama tersebut antara lain Garth Brooks, Maroon 5, Mumford & Son, Duran Duran, Pitbull, dan Lewis Capaldi. Namun formasi pendukung lengkap belum diumumkan. Informasi terakhir, X tampak makin aktif mendorong pengguna berlangganan untuk mendapatkan centang biru dan salah satunya dilakukan dengan membatasi pengguna yang tidak memiliki centang biru hanya bisa mengunggah cuitan 50 unggahan dalam satu hari. Tidak hanya itu, pengguna yang belum terverifikasi tanpa centang biru juga hanya bisa membalas pesan maksimal 200 pesan sehari. Pembatasan unggahan ini ditemukan oleh pengguna lewat halaman pusat bantuan X. Dalam halaman tersebut, dijelaskan bahwa pemilik akun di X dibatasi 50 unggahan asli dan 200 balasan per hari untuk akun yang belum terverifikasi. Jadi teman Pro 2 Update kali ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

0: so pretty.
1: Oke, teman Pro 2, lanjut masih barengan sama aku Habibie ya, dan kita masih ngebahas soal info-info yang di mana nih ya. Indonesia ternyata berhasil menempati peringkat pertama dunia dalam Global Tax Expenditures Transparency Index. Jadi dalam laporan yang disusun oleh Council on Economic Policy dan German Institute of Development and Sustainable, Indonesia memperoleh skor 79,9 dari 100, naik 6,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi capaian tersebut, teman Pro 2, membuat Indonesia melampaui Korea Selatan dan sejumlah negara maju lain seperti Australia, Belanda, Kanada, dan Jerman dalam aspek transparansi pelaporan insentif perpajakan dan belanja perpajakan pemerintah. Jadi peningkatan peringkat ini dinilai mencerminkan penguatan transparansi fiskal nasional, khususnya melalui pembenahan kualitas laporan belanja perpajakan oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi Indonesia mencatatkan skor tinggi ya pada aspek ketersediaan publik, metodologi, data deskriptif, hingga kerangka kelembagaan tuh teman Pro 2.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan buang sampah sembarangan dong.
5: Nanti juga ada yang pungut.
4: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
5: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
4: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
5: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
4: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

yeah. Under pressure. Pressure. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Di mana Indonesia nih ya kembali mencatat capaian positif di sektor perikanan melalui ekspor ikan nila atau tilapia ke pasar premium Amerika Serikat dan Eropa tanpa penolakan produk. Jadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pemerintah tengah memperkuat kapasitas produk nasional melalui pengembangan kawasan budidaya ikan nila salin di Karawang dan revitalisasi tambak Panturan Jawa. Jadi, tilapia Indonesia dinilai memiliki kualitas unggul dengan cita rasa lembut, kandungan protein tinggi serta kaya omega 3, 6 dan 9 sehingga dijuluki sebagai chicken of the sea gitu ya, tahun Pro 2. Jadi, keberhasilan ekspor tersebut juga didukung standar kualitas dan keberlanjutan yang ketat mulai dari sertifikasi HACCP hingga global GAP dan ASC. Jadi Regal Springs Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang sukses menembus pasar Inggris dengan memasok tilapia ke Grand King untuk menu fish and chips dan hidangan premium. Jadi pemerintah menilai peningkatan produksi dan penguatan standar internasional akan membuka peluang lebih besar bagi tilapia Indonesia untuk memperluas pasar global sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional tuh teman Pro 2. Setelah ini aku bakal balik lagi teman Pro 2 di jam 7 bersama teman-teman dari Nosar Academy. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Hits FM.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih.

0: Pradia lagu buat kamu.
1: Teman Produa, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi.
0: Kok pelan sih? Harus semangat dong, karena
2: dingin. Dingin teman-teman berdua. Pagi-pagi dingin kayak gini. Tahu enggak aku datang jam berapa ke sini? Tebak jam berapa?
1: Ya.
2: Ayo tebak yang betul dapat aku.
0: Enggak jadi.
2: Enggak, jangan. Enggak usah ditebak. Aku datang ke sini jam 5. Udah setara sama pegawai-pegawai di sini itu mah bro dua ya, datangnya jam 5.
0: Aku kaget tiba-tiba, loh kok ada dia di kantor gitu.
2: Aku udah tahu memang dia kayak kemarin ada info katanya aku kemarin mau tidur tapi gara-gara ada Yafet gak jadi tidur aku.
0: Iya. Datang lagi dia. Jadi aku datang tidur lagi aku hari
2: tapi,
0: ini.
2: Tapi aku udah kasih disclaimer kan ke kamu, Bi, aku mau datang lebih awal soalnya aku takut ketiduran, soalnya aku belum ada tidur semalaman. Gara-gara apa? Gara-gara menunggu Arsenal juara.
0: Iya, enggak.
2: No, jadi apa? Ya, Bibi lagi senang ya pagi ini teman bro karena tim kebanggaannya lagi betul. Juara. Ya, selamat kepada para The Gunners, fans-fans Arsenal, selamat merayakan gitu. Enggak kepleset ya hari ini.
0: Enggak kepleset. Dan selain selamat buat Arsenal, kita juga mau nyelamatin kalau di hari ini
2: ada apa tuh?
0: Ada apa coba?
2: Ada hari apa? Ini hari apa?
0: Hari kebangkitan nasional.
2: Wow. Yeay. Oke, okay, respect.
0: Jadi kita mau memberikan apa ya buat kamu-kamu juga mungkin yang hari ini bakal semuanya upacara ya.
2: Iya.
0: Terutama yang di sekolah tuh ya. Kalau upacara jangan di belakang.
2: Aku udah lama banget gak ngerasain upacara sama bro. Gimana
0: lama
2: ya?
0: Sih.
2: Kira-kira ke audio kita diplay enggak ya pas upacara? Siapa tahu kan selesai Indonesia Raya kan mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 2 Samarinda.
0: Kedengar tuh kita.
2: Kedengaran tuh kayaknya. Ya, selamat Hari Kebangkitan Nasional untuk negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Tapi Indonesianya enggak lolos Pildun.
0: Waduh.
2: Kenapa nyinggung Pildun lagi nih?
0: Kalau misalnya John Hartman datang lebih cepat kayaknya lolos.
2: Iya. Kalau Sinta yang gak dipecat mungkin lolos.
0: Iya.
2: Melolos maksudnya ke fase-fase selanjutnya.
0: Minimal
2: selanjutnya.
0: Di fase 4 bisa sampai ke playoff. Menurutku ya.
2: Menurut.
0: Karena bukan merendahkan pelatih, tapi lebih ke arah ketika kita punya chemistry dengan pelatih yang sudah lama, itu akan lebih gampang. Coba deh contoh aja, aku sama Yapet sekarang siaran. Sama yang dulu pertama kali kan gak segininya gitu loh siarannya. Karena ya chemistry lagi sudah ngerti kapan waktunya masuk, kapan waktunya enggak. Sama kalau main bola juga gitu teman Pro 2. Mungkin ketika sama Sinteong, pemain-pemain sudah tahu kapan waktunya serangan balik, kapan waktunya untuk bertahan.
2: Lebih gitu. Ke tahu iya chemistry, filosofi permainan. Terus juga udah bonding juga kan karena udah lama juga gitu. Bayangkan teman Pro 2 yang sudah melatih tim Indonesia dari lama, membangun dari nol, terus nge-build up semuanya, nyari pemain-pemain naturalisasi gitu, tiba-tiba digantikan dengan pelatih.
0: Betul, lain. Jadi mungkin lebih ke arah komunikasi antar pemain di belakang. Coba deh bayangin ketika di zaman Sinteyong dan pindah ke zaman Patrick, apakah ada nama Arhan di situ? Gak ada kan?
2: Gak ada.
0: Nah, karena mungkin menurutku udah terbiasa Justin Hubner, Jadzes, dan Rido berkomunikasi di sebelah kiri dengan Arhan atau Calvin Verdong. Sedangkan pas sama Patrick, kita kalah waktu itu pas lagi di kirinya Dan James. Ya kan?
2: Jadinya pakem yang maksudnya tuh yang sudah dibangun sebelumnya gitu tiba-tiba dirombak lagi gitu untuk adjustment di lapangannya.
0: Bukan
2: juga.
0: Bukan berarti Dan James jelek, tapi lebih ke arah komunikasinya sudah terjalin nih, udah punya chemistry di pemain. Justru pemain belakang itu chemistry-nya harus lebih kuat daripada pemain di tengah dan di depan kalau
2: setuju, menurutku. Setuju. Karena kan di belakang itu kan apalagi kalau misalkan kita ngelihat komposisi timnas Indonesia ya, yang memang mostly pemainnya kuatnya di ranah belakang gitu. Sama kayak Belanda juga kan gitu, kayak back-backnya terus juga yang kuat gitu. Kalau misalkan pakemnya tiba-tiba dirubah gitu untuk adjustment dan penyesuaian di lapangannya bakal harus memang bola itu bundar, terus juga kita harus cepat adaptasi. Betul. Memang dalam permainan sepak bola ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu kan ya agaknya pusing ya, apalagi kita yang gak main aja kita bisa ngerasain kayak susah nih. Apalagi mereka yang main di lapangan.
0: Apalagi
2: gitu.
0: Kalau kita lihat drawingnya Indonesia loh, Piala Asia ya teman Pro 2.
2: Aduh.
0: Ini for your information aja, nanti di tahun depan di 2027 di Januari kita bakal berhadapan dengan Jepang Thailand, Qatar. Dan Qatar.
2: Itu kalau bisa dibilang grup nerakanya Piala Asia 2027 ya.
0: Yang satu Raja Asia, satu Raja ASEAN, yang satu Raja karena sudah dua kali berturut-turut juara Piala Asia.
2: Iya. Yang tahun lalu dia tuan rumah, dia juara juga.
0: Iya.
2: Tapi memang ya kita tetap support timnas Indonesia. Bener. Untuk memberikan hasil yang terbaik ya gitu. Even kita nggak lolos Piala Dunia tahun ini, ya semoga aja di kompetisi yang mendatang nanti kita bisa bawa pulang trofi. Dan who knows gitu kan?
0: Yes. Dan di bulan depan kita akan bertemu dengan Oman dan Mozambik ya, lawan Pro 2. Jadi kita akan lihat gimana racikan John Hartman. Karena kemarin aku sempat lihat juga di interviewnya, dia bilang dia pengen mencoba pemain di Oman dan Mozambik ini, pemain-pemain diaspora kita gimana cara mainnya. Nanti di AFF mereka, dia akan mencoba semua pemain lokal tanpa pemain-pemain diaspora, dan intinya dia akan bermain semuanya sepenuhnya sudah pakem di ASEAN Championship.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, buat kamu teman Pro 2, tadi kita belum sempat ngajak gabungan, Bi.
1: Oh iya.
0: Kita belum sempat ngajak gabungan. Bener. Dan untuk teman Pro 2 yang pengen banget gabungan atau ngomongin soal Piala Dunia nih, atau mungkin kalian punya prediksi tim siapa yang bisa siapa yang bakal juara gitu, atau misalkan empat besarnya siapa, bisa banget gabungan dengan kita di WhatsApp 0812-5848-7885 atau di
1: Instagram RRI Pro 2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital. Ada fitur live chat di situ, bisa kamu tulis aja langsung di situ. Nah, dan
0: lagu nggak naik
1: kalau kita
0: biasa bukan gitu. Oke, lanjut sorry.
1: Jadi karena salah satu yang membuatku bahagia di Piala Dunia tahun ini adalah karena mainnya itu di areal Kanada, Amerika dan Meksiko.
0: Tiga negara
1: yang jamnya kalau sama Indonesia kita dapatnya pagi.
0: Oh, iya.
1: Paham gak sih kemarin nonton pas di Qatar, jujur ya teman Pro 2, jam 10, iya, paling cepet jam 12, jam 2,
0: bener.
1: Ngantuk sekali nontonnya.
0: Kayak gitu. Aku kembali ngerasain waktu Vibes ini, 2014. Kan kalau main di Brazil subuh.
1: Betul.
0: Itu main di Brazil waktu itu subuh. Nah, kalau sekarang mainnya pagi itu sama kayak nonton Copa America.
1: Betul.
0: Aku selalu excited kan waktu di tahun 2024 itu kan tengah malamnya nonton UEFA Europe, nonton Europe, terus paginya nonton Copa America.
1: Okay.
0: Jadi dalam sehari itu tengah malam aku begadang nonton bola, paginya sarapan nonton bola lagi gitu.
1: Okay.
0: Dan itu berasa excitednya gitu.
1: Aku
0: kayak
1: saya dulu tuh pagi karena ini Martin Paes.
0: Pas
1: Masih di Dallas.
0: Oh, kamu nonton MLS?
1: Iya.
0: Sumpah.
1: Iya,
0: aku nggak expect kalau ternyata ada nonton MLS. Kalian orang-orang nonton highlight doang, nonton Messi doang.
1: Seru nonton MLS.
0: Aku baru tahu.
1: Aku suka lapangan ya, jujur.
0: Ya,
1: sehijau itu.
0: Ya, aku juga sebenarnya suka ngelihat lapangan di liga-liga kayak Amerika gitu. Cuma aku malah kayak

0: ya. Gak tahu. Aku melihatnya mereka tuh larinya juga tidak selaju itu.
1: Apa karena ini enggak sih? Karena di Amerika itu fokusnya bukan di sepak bola tapi lebih ke basket.
0: Sama American football.
1: Sama American football gitu. Jadi, aku
0: sepak bola enggak terlaluan untuk mereka.
1: Kayak aku ngelihat olahraga-olahraga di Amerika itu ya kayak enggak ada yang se-excite. Maksudnya tuh football exist gitu kayak sepak bola memang exist di sana. Cuma kayak enggak terlalu interest gitu orang-orang Amerika untuk sepak bola. Padahal kalau kita pikir lagi ya, apalagi kalau udah euforianya kayak suasananya kayak Piala Dunia sekarang gitu. Kalau kayaknya udah jadi momentum yang pas untuk Amerika bisa ngelirik ke dunia sepak bola deh gitu. Karena memang dunia sepak bola seseru itu.
0: Betul, apalagi kalau kita ngomongin soal Amerika yang memanggil Sergio Des di sebelah kanan.
1: Sergio Des depannya Christian Pulisic gitu.
0: Sudah mulai lah ya, udah mulai maju lah ya untuk pemain-pemainnya Amerika
1: dari,
0: sendiri.
1: Dari dulu enggak sih waktu kipernya Amerika itu yang botak itu siapa? Tim Howard ya?
0: Howard.
1: Tim Howard kan. Aku ingat banget itu Tim Howard gitu waktu itu. Nah, harusnya Amerika bisa jauh lebih berkembang sih dalam dunia sepak bola apalagi setelah jadi tuan rumah Piala Dunia ini. Aku harap in the next day gitu, apalagi juga dengan Messi yang udah masuk di MLS gitu. Perkembangan sepak bola di Amerika, aku berharapnya sih liganya tuh bisa setara dengan top 5 leagues gitu. Betul, betul. Kayak apalagi udah kalau, coba masuk lagi gitu.
0: Kalau kita ngelihat grupnya Amerika kan juga ketemunya Paraguay, Australia, Turki. Berarti bisa lah ya.
1: Bisa.

pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Oke, teman Pro 2. Jadi, kita masih balik lagi nih ya. Harus lebih semangat.
1: Ya, masih seputar Pildun. Betul. Tapi aku sempat kepikiran juga. Kalau di 2010, itu ada Diego Forlan, pemain yang disorotnya. Karena di situ dia juga dapat julukan kan. Tadi pagi juga sudah dibahas, penjinak Jabulani.
0: Betul.
1: Tapi memang kenapa ya kontroversial ya waktu itu ya bola Jabulani itu? Karena katanya bentuk bolanya tuh terlalu bundar. Paham gak sih?
0: Gimana ya?
1: Kayak kalau aku mikir juga, aku juga ngerti kenapa bola itu diciptakannya sekarang itu gak bisa yang bener, yang literally bundar mulus gitu. Karena arah angin tuh kita gak tahu. Dan memang di 2010 itu bola Jabulani itu memang sering dapat kritikan dari para-para legenda ya. Hitungannya sekarang udah masuk di legend ya. Karena di tahun itu bolanya tuh terlalu bundar dan susah buat dikendalikan arah anginnya gitu.
0: Oke,
1: dan penjinaknya cuma satu orang, Diego Forlan. Dan Forlan itu jadi ikon di Piala Dunia 2010. Even aku gak nonton Piala Dunia 2010 ya, cuma dari highlight-highlight yang aku nonton, beberapa match yang sudah aku tonton, 2010 tuh menurutku cukup fenomenal gitu. Apalagi finalisnya juga sama-sama mencoba memperebutkan gelar Piala Dunia pertamanya. Kan yes, finalisnya Belanda sama Spanyol.
0: Iniesta ya?
1: Ya, Iniesta di injury time
0: ada
1: gitu.
0: Ada tulisan
1: di
0: baju, aku lupa lagi tulisannya apa.
1: Itu yang ini kan, dia representasi siapa gitu. Pokoknya dia

0: aku botol A. Diambil lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
1: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
1: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
2: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.